0: Jaya, Radio RTM.
1: Radio RTM,
0: satu suara,
2: satu jiwa.
3: Aduh, stop habis dah. Nak layan pelanggan pun tak kan. Kerja pun tak nak. Tempat letak stop pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai, pembayaran BSN Micro Madani boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap look termas.

0: Peter Peter O3H di Ipoh frekuensi kami di sana
1: 95.6 untuk koma aja.
0: Hayang
1: koma kat mana? Perak FM di sini. Ajanya ya.

0: Yuk Yong, dengar sini koma. Jasa berhati-hati apabila menggunakan wifi percuma tu. Semak dulu sebelum melakukan transaksi pembayaran agar duit koma tu tidak lebur.
1: Pesanan ikhlas ini dibawa untuk koma aja.
0: Dari Cybersecurity Malaysia.
1: Untuk koma aja.
2: Yuk Yong semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
3: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
1: Untuk koma.

0: kurang mana ni?
1: Apa cerita Perak FM? Mulalah kita dengar. Senyum koma, amboi bersiri-siri. Salam ceria, Perak FM.
2: Anda sedang mendengarkan
3: Dengarkan Perak FM, Pagi Koma

0: Pagi Koma akan jadi lebih ceria dengan Perak FM yang hadir dengan program terbaru yang semestinya akan menghiburkan setiap Pagi Koma dari jam 8 hingga 10 pagi. Moh Yop Yong mulakan Pagi Koma bersama Borak Gegar Pagi Perak FM untuk Koma aje.
1: Yang tentunya untuk Koma aja dah di jam yang ketiga ini Koma.
2: Ya, kalau tadi kami berdua Mim dan juga Rik dekat sini untuk edisi hari ini 8 Oktober 2026, kita ada Abang Wahid.
3: Yes, alhamdulillah alamin. Ya Allah, dapat juga kita bersama bertiga
2: man, alhamdulillah.
3: Tapi terlepas pula minggu lepas. Tapi tak apalah, dia kata break kita kan.
1: Rehat.
3: Bagi rehat. Minggu ini alhamdulillah, terima kasih pada pihak RTM Perak FM khasnya yang apa bertungkul lumus untuk nak pastikan kami kumpulan jemputan apa Gegar Pagi
1: demi menceriakan rakyat negeri Perak.
3: Saya dapat juga alhamdulillah rezeki Allah Taala. Semoga saya gunakan sebaik mungkin untuk rezeki yang diberikannya. Jadi apa pun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua pendengar-pendengar Perak FM.
1: Ya.
3: Di mana aja Koma berada. Koma boleh mendengarkan melalui radio Koma ataupun di RTM Klik ataupun boleh tengok tu secara langsung di live TikTok kami Perak FM.
2: Oi, ramai ingatkan tak ada live hari ni. Ada. Jangan risau.
3: Mana
2: boleh ada Mr. Iron Man.
3: Ya, orang temeluh.
2: Orang temeluh.
3: Orang meluh kita, orang meluh kita
2: ada Madam Lisa. Iron Man Melayu.
3: Ah, Iron Man Melayu. Ha. Ini Iron Man lima waktu tak tinggal.
2: Lima waktu tak tinggal. Iron Man Javis ya. Bos Zoho.
1: Kalau dia orang Malaysia, dia jadi orang besi lah.
3: Orang besi. Besi lah. Dan itu kita akan tempah grill apa semua kat dia kan.
2: Tempah grill. Murah bang.
3: Ya, tempat teman tu baru tu ada nama kedai tu orang besi.
2: Ada.
3: Ha, kan dekat rumah Mika ni kan.
2: Belakang kedai
3: Kelewi. Kedai belakang Kelewi motor kan. Itu ada satu apa orang besi.
1: Yang bertugas sama bertugas.
2: Ya.
1: Kita ucapkan dan juga kami mencerikan Koma dengan topik Gegar Pagi kita.
2: Amin.
3: Juga tapi lah dalam minggu ni bukan kita nak slogan tapi itulah minggu ni tempat teman macam bersusun pula janji Allah Taala tu kan. Yang sampai apa ya sepasang saja tempat teman meninggalkan kita isteri yang satu rumah tu isteri meninggalkan suami satu lagi suami meninggalkan isteri.
2: Jadi kami pun kehilangan kau bang orang ATM lah seorang
3: siapa
2: DJ Selangor FM
3: Allah
2: muda umur dia 44 baru kawan kami lah DJ macam kami kan.
3: Ya Allah Taala masuklah kawan saya di Kuala Lumpur sana hari tengah ni Josri kan meninggal bapaknya tapi terkejut beli tu gambar 87 bapak dia apa Pak Zubir ni arwah Pak Zubir ni.
2: Bonus besar tu.
3: Lepas teman mula kenal umur teman 10 tahun. Tahun 84 86 maksudnya. Ha kan. 87 terkejut ni tengok gambar dia panjang umur. Rezeki Allah Taala bagi bonus kau ni. Semoga yang telah pergi meninggal kita Allah Taala beri ketenangan untuk mereka di sana.
2: Amin ya rabbal alamin.
3: Okey. Min.
2: Ya.
3: Wasabi kita Min.
2: Wasabi ada sikit jam
1: Okay.
2: Oh, terima kasih ramai yang hantarkan wasabi bang.
3: Ya, apa dia?
2: Kak Munar Rahim ada kat sini. Terima kasih. Betul ni lah. Siapa ni nama
3: ni? Point N
2: tu suruh topik bang pagi ni.
1: Okay. Kalau abang nak tengok boleh juga.
3: Okay. Makna satu Malaysia lah semua ni. Ya.
1: Yeah. Bersempena dengan pembentangan bajet atau pembelanjawan 2027 esok yang bakal dibentangkan pada jam 3.30 petang oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Tentunya fokus utama belanjawan mengenai kos sara hidup dan pendapatan rakyat, keadilan sosial dan perlindungan sosial, peluang pekerjaan dan kenaikan gaji.
3: Jadi semua negeri hari ni semua radio negeri kan di bawah RTM ni semua kena cerita pasal inilah
2: belanjawan
3: kita
2: lah,
3: kongsikan kan? Kejap lagi
2: nak menyemarakkan mengenai dengan belanjawan kita betul. Agaknya apa bajet belanjawan kita kan kita kena dengar jugalah.
3: Okey, lagi kita ada macam biasalah kita punya Pak Su Asri kita di apa tepin sana tu
2: cinta monyet
3: minta maaf hari ni bukan pasal cinta Pak Su Asri hari ni kami nak cerita pasal belanjawan
2: sikit
4: tadi siapa tadi
1: apa tu?
4: Selamat pagi,
2: Srek.
4: Selamat pagi,
2: Kainun.
3: Selamat pagi, Srek. Assalamualaikum. Salam. Ini je rezeki kita pagi ni. Ini rezeki kita, suara rezeki kita.
2: Terima kasih, Kak Marahim, pada juga pagi ni. Semoga dimewahkan rezeki kita semua. Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Kita ada Cik Hashim Awang kita. Dengan ucapannya, dengan beri salam kepada kita semua.
2: Ya, kita ada Imanong.
3: Imanung eh?
2: Imanung.
1: Okay. Katanya teringat zaman sekolah berzumba di padang sekolah semesta Manong bersama Cikgu Mawar. Sambil dengar lagu orang putih.
2: Oh, zaman tu ada zumba orang asyik
3: Berzumba maknanya dia guna lah ayat tu.
2: Maksudnya menari-nari lah.
3: Zaman tu mungkin apa? Senarobi.
2: Lagu orang putih bang eh.
3: Kita ada Haji Syarudin.
2: Ya.
3: Haji Syarudin kita.
2: Oh, lagu ras putih tadi.
3: Dapat juga dia. Kenapa? Dia cakap siapa?
2: Lagu orang putih tu saya teringat lah. Kalau nak menari-nari kena lagu rancak. Saya pasang lagu tadi ras putih bang.
3: Lagi kita ada?
1: Tuan Haji Syarudin. Selain itu juga kita ada Fidaus. Terima kasih yang tahu ucapan. Yomar Hamah pun ada.
2: Kak Zila, selamat pagi.
1: Emir Ticanai pun manjoy. Juga ada Angah dari Puncak Jelapang. Katanya hantar budak SMKJJ. SKJ, Kafa dengan Tadika ni.
2: 4 orang kena hantar bang.
1: Semoga dipermudahkan urusan yom kita.
2: Amin, rabat alamin.
1: Hati-hati memandu ya. Nak ucapkan selamat berperiksa juga kepada budak-budak Form 4 SMKJJ.
2: Mungkin ada budak-budak sekarang tengah exam lah. Saya dengan 10 ni memang dia mana exam.
3: Tu gambar lukis tangan tu siapa tu?
2: Mana?
1: Lukis tangan.
3: Gambar status lukis tangan tu.
2: Oh, ni pegang tangan.
3: Ini pegang tangan Cik Zmi ni yang atas ni.
1: Ni Kak Nur Azila kita.
3: Kak Azila kita. Ramai lah.
1: Apa nanti?
3: Gambar lukis tangan nama dia. Lukis tangan.
1: Itu lukisan Boy PJ bang.
3: Betul lukis tangan lah tu. Lukis tangan
2: lah tu. Okey, sekejap lagi kita akan bincangkan mengenai topik kita.
3: Apa benda kita nak bincangkan
2: pasal belanjawan ni?
3: Pasal belanjawan. Apa benda dalam belanjawan pula besar. Apa benda yang kita nak kongsikan tentang belanjawan kita yang kita dapat hari ni.
1: Jadi tak sekekal
3: Gegar Pagi
2: Tok Koma aja.

Tetua hari ini. Antara petua untuk jimatkan elektrik di rumah koma adalah dengan gunakan mod pemasa tidur untuk menutup aircon secara automatik. Lepas di bilik koma dah sejuk, koma bolehlah pasang kipas pula. Ha, kan jimat tu tak adalah bil elektrik koma mencanak tinggi. Apalagi koma. Cuba, jangan tak cuba.

0: masih mendengar radio anda di negeri Perak. Perak FM, di mana jua untuk koma aja.
1: Yang tentunya untuk koma aja 8.49 minit pagi dah pun.
2: Ya, yeah, masa yang kita makan kami bertiga kat sini.
3: Betul, tapi hari ni, untuk yang pagi ni, untuk hari ni kita punya topik ni, satu benda yang teman dapat ilmu sikit lah. Di mana tak tahu pula ada panggil, selalu kita panggil e-hailing. Kita panggil budak Grab, budak Panda, budak ni apa ataupun
1: macam-macam brand lah kan.
3: Kita panggil tak kita panggil atas nama jenama ataupun ya ataupun tajuk besar dia e-hailing. Rupanya dia ada gelaran dia sendiri ya. Pekerja gig.
1: Pekerja gig.
2: Yang kita tahu, yang mau dengar bang.
3: Yang kita tahu kalau gig ni kalau kat Ipoh dulu memang terkenal lah.
1: Kat mana bang?
3: Dekat rumah pengakap dekat Green Town tu. Kan kan. Tak kau tak dah tak permainkan kau.
1: Gig lain tu.
3: Gig lain.
1: Tu gig lain.
3: Tapi rupanya itu ada kita dia mesti ada gig tu. Dia mesti ada ada nama panjang dia ke ataupun dia gig contoh government. Contoh kan ni
1: betul
3: ni jadi masuk gig tu kan gig bermaksud kerja sementara maknanya dia satu perkataan tu saja kan gig kan
1: gig satu lagi tukasan bebas bang sebab tu kerja dia bebas dia dia mesti fleksibel
3: itu sebab nama dia masuk gig. Music tu pun macam kita tengok zaman teman sekolah lu memang terkenal gig di Ipoh ni maknanya dia pun ni terlampau bebas. Konsert gig, konsert bebas lah.
1: Ikut je nak buat, kena buat. Bukan kerja sementara kan?
3: Kerja sementara yang benda yang sama lah. Benda yang sama lah tu kan. Sebab diorang tu kalau gig zaman tu memang grup ni bukan grup yang nak establish merata-rata semua tak.
1: Dia puas eh.
3: Dia dalam
1: community dia.
3: Jadi termasuklah sekarang ni kita ada bahasa baru untuk pekerja-pekerja e-hailing. Kita boleh panggil mereka, gelar mereka pekerja gig. Jadi hari ni yang istimewanya kerajaan Malaysia, Kerajaan Madani
1: tahu ke koma?
3: Tahu ke koma? Mereka memandang serius, memandang kepentingan kepada perkara-perkara yang penting kepada pekerja-pekerja gig ni.
1: Ya, tadi dasar perumahan negara 2026 ni bang mengutamakan akses rumah mampu milik kepada golongan muda dan juga pekerja gig. Kita pun fahamlah pekerja gig ni demo slip gaji demo ni tak ada bulan-bulan macam kita bang. Demo makan hari ni ada kerja ada demo dapatlah kan. Macam mana demo nak beli rumah? Jadi kerajaan membantu mereka dengan dasar perumahan baru ni.
3: Kalau
1: dasar
3: fikir,
1: perumahan negara.
3: Kalau fikir bukan kerja beli rumah, beli kereta dia mesti nak beli kereta.
1: Ya.
3: Mana orang tahu. Tapi kadang teman tengok live TikTok apa yang orang buat live untuk jual kereta tu. Kata kat atas kan dia ada tulis tak ada payslip, tak ada apa semua. Maknanya itu untuk kereta. Tak ada masalah maknanya dah ada dah. Tapi untuk rumah ni mesti semua tanya-tanya juga macam ni kalau kita kami yang kerja ni apa
1: macam nak beli rumah kan
3: rider ni ada panggil rider lah macam mana kalau kami rider nak masa beli rumah juga.
1: Siapa tak nak merasa kan
3: jadi besok koma stop sekejap kalau ada order tak kata apa tapi kau boleh menengok menonton melalui RTM klik sebab apa satu telefon yang kau gunakan untuk nak tengok location ataupun nak dapat pancing kau cedok kau cedok tu satu kau nak tengok kat mana kau nak cedok satu lagi handphone kau boleh tengok RTM klik kerana besok Perdana Menteri kita apa Dato' Seri Anwar Ibrahim akan berkongsikan
1: membentangkan
3: apa peluang yang dapat untuk apa kelebihan kalau, yang ada untuk koma yang
1: kalau ikutkan sekarang ni pekerja gig di Lembah Kelang mendapat satu laluan pembiayaan melalui SJKP ni tetapi laporan ini tidak mengumumkan kelulusan automatik dan perlu perbincangan yang seterusnya lah dan juga cerita mengenai akta sewaan
3: lambat cakap selanjutnya sikit
1: akta pembangunan hartanah akta pengurusan bangunan dan akta sewaan kediaman. Mungkin ada pekerja gig kita ni yang mungkin menyewa rumah. Kan? Kalangan kita pun ada yang menyewa rumah.
3: Tapi okey itu yang kita nak tahu. Kita nak bincang lebih lanjut pun tak boleh lah benda ni pasal apa?
1: Dalam,
3: dalam ni pasal benda ni antara yang menariknya itulah tentang cerita gignya yang besok dalam belanjawan 2027 2027 akan dikongsikan tentang peluang yang menarik menanti untuk pekerja-pekerja gig. Pekerja-pekerja untuk gig hailing apa
1: maksudnya sebenarnya. Kerajaan tidak juga memandang tepi mereka. Dia mana nampak mereka impact mereka kepada ekonomi negara lepas, pun bagus bang.
3: Lepas tu pula Min benda ni pula benda yang penting benda yang bila kita kahwin apa yang kita nak?
1: Duit.
3: Bukan duit.
1: Isteri.
3: Cucu lah kita nak rumah.
1: Kekayaan.
3: Isteri kita nak rumah. Jauh benda ni. Ini tahu kahwin anak tahu kahwin Dan itulah kan kita
1: masa kahwin masa depan, okay.
3: Kita nak apa, kita nak anak kita nikah, nak halalkan benda yang haram, nak ramaikan apa orang
1: Umat Muhammad,
3: nak ramaikan orang apa sujud pada Allah SWT, betul, kan, betul. Itu, kan. Tapi bila kita kahwin, salah satunya kita
4: nak mesti, impian kita
3: ya rumah itu nombor satu. Macam mana, jadi inilah peluang yang apa yang koma geng-geng rider ni, geng-geng cedok ni, sekarang dia pun panggil cedok,
4: geng cedok.
3: Jadi inilah peluang koma kena dengar besok belanjawan pukul besok.
4: Besok 3.30 bang.
3: Lepas Jumaat koma ni
4: standby.
3: Standby lah pukul apa yang Dato' Sri Anwar nak umumkan tentang kesemuan yang ada pada koma pekerja-pekerja cedok ni. Koma standby lah. Jom cakap tadi, kalau tak dapat tengok kat rumah, koma boleh tengok melalui RTM klik.
4: Sebenarnya kalau tengokkan gig ni, bukan sekadar pekerja cendok saja bang. Tapi ada yang buat apa, yang buat freelance.
3: Buat freelance.
4: Maksudnya gaji dia tak tetap.
3: Betul. Ada setengah tu mungkin dia mengkerja bank. Mungkin dia mengkerja polis. Mungkin dia mengkerja RTM. Tapi ada masa habis kerja dia makan untuk penambah. Ada setengah tu untuk menambah pendapatan. Ada setengah tu memang kerja sepenuh masa dengan apa cendok ni, dengan e-link ataupun gignya. Jadi
1: dari garis panduan rumah mampu milik nasional masih sedang diperhalusi. Itulah harapan rakyat Malaysia agar setiap kita memiliki sebuah rumah idaman kita, kan.
4: Ibu SJKP juga tersedia sebagai mekanisme untuk pembeli rumah pertama tanpa slip gaji. Ini akan apa yang masih kita tunggu-tunggu tengoklah macam mana nasi, kan.
3: Tapi kamu tak percaya lah zaman sekarang, kan? Ada kalau teman pun terkejut lah, kawan teman kira hebat jugalah orangnya. Nak kata tak duit, berduit orangnya. Dia kata zaman sekarang kau pun nak beli-beli rumah wahid.
4: Apa dia sewa?
3: Lepas ni. Lepas ni.
1: Suspend ni.
4: Suspend ni. Ada ke orang tak nak rumah?
3: Lepas ni.
4: Lepas ni.
3: Tiga gua pagi.

0: Nak ke Tambuk, Tanjung.
1: Nak ke Tanjung. Becam Raya. Nak ke Becam Banjar Baru Putera.
2: Yang seorang tu budak kampung Jamuan. Dekat Menghala nak pergi Sekarai tu lah.
1: Okay, Ampian. Terima kasih banyak, Ampian.
2: Okay, sama-sama. Sarapan pagi dulu.
0: Sila. Mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itulah Abang Pian kata anak-anak dia tak ada yang berminat buat tak adalah anak dia yang kerja macam pekerja gig ni kan.
3: Tapi pandangan beliau pekerja gig harus jujur.
0: Harus jujur. Ada dia kata memang jujur.
1: Tapi itulah, kalau kita fikir pekerja gig, kita fikirlah kepala otak kita fikir yang healing dengan tu rupanya gig ni besar dia punya maksud dia tu.
0: Ya, banyak bang.
1: Kerja yang tak apa yang tak tetap, kerja yang
0: tak ada sikit gaji
1: jangka pendek. Tapi yang kita nampak sekarang ni memanglah healing lah, pasal dia dapat yang kita kan. Tapi kalau kata macam kan ada kurier-kurier yang hantar ke barang kita yang penuh satu motor, dia buat kata rasa dia macam depa tu ada gaji, pasal kebanyakan ada gaji pula, ada pesip pasal depa tu memang makan bang gaji bulan. Ini banyak ni macam tadi tu, guru tuition. Guru sandaran, guru tuition. Lagi apa tadi kalau ikutkan nama-nama
0: Jurugambar kan. MC apa DJ Tapa.
1: Ni. Kau pun jangan lupa juga. Jemputan Pera FM pun. Mana ada space lip?
0: Pekerja gig.
1: Lupa lah. Cerita pasal diri sendiri rupanya.
0: Tapi abang ada jadual.
1: Ada jadual tapi tak ada space lip. Abang nak beli kereta masalah. Pakailah Wira tu sama sudah.
3: Tak apa bang.
1: Hati teringin nak beli.
3: Sabar bang.
1: Abang nak buat macam mana?
3: Apa? Cik Karim dengar.
1: Anak abang macam tu.
3: Ada biasa balik.
0: Saya boleh buat space lip.
1: Abang nak beli. Orang lain nak beli.

0: juga. Yeah. Ha, katanya memang rapat dengan pekerja E-Helen ni. Ah. Ha, macam Abang Pian cakap, adalah orang kampung Cu yang duduk kat sini.
1: Buk merobor. Ha,
0: Lenggung pun ada. Ha, Cu memang selut lah budak-budak yang kerja E-Helen ni. Ha, ada juga yang dah beromor. Ada yang dah bergelor pesara pun ada. Ha, tapi Cu memang rapat lah dengan demo ni sebab Cu selalu order barang dekat online. Ha, Sekupang dua Cu memang sedekah aja.
1: Amboi Sekupang dua aja. Ha,
0: kira tip lah amboi. Macam tu.
1: Oh, macam orang putih.
2: Tu cerita okey. Kita masih lagi cerita tentang e-hailing. Bukan kita cerita bukan tentang e-hailing saja, tapi kita ceritakan tentang pekerja gig yang cukup luas dia punya maksudnya. Pekerja gig ni dia bukan saja untuk
1: e-hailing saja. Dia banyaklah
2: rider geng-geng cedok dia orang banyak lagi. Mereka jadi koma yang mungkin koma macam teman kata tadi, mungkin koma pekerja kontrak. Aku pakai kerja-kerja buruh yang apa
1: bukan buat rumah,
2: buat rumah. Kerja contoh main kontraktor. Teman kerja dengan main tak ada payslip. Itu pun dikelar pekerja gig. Orang kumpulan dalam kumpulan gig.
0: Main position apa? Pekerja gig main position apa?
2: Main ini hidupkan mesin.
1: Cuba.
2: Mesin bas cuba. Apa?
1: Cuba.
2: Saya cuba hidupkan mesin apa bancu simen tu je, cik.
0: Okey, kejap lagi saya balik.
2: Min, kita boleh call Amir, Min.
1: Amir mana?
2: Amir. Oh. Dia salah seorang pekerja gig.
1: Ya, betul.
2: Macam mana dia menghadapi benda ni?
1: Macam mana nak cari rumah? Dia tengah cari rumah
2: tu. Okey, kita call sekejap lagi, Min. Tengok pagi.
1: Tengok rumah je.

0: tahu ke tidak, penyakit macam darah tinggi, kencing manis boleh datang tanpa kita sedar koma. Saringan Kesihatan Awe mampu mengesan penyakit dengan lebih cepat, rawatan jadi lebih berkesan dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan Awe di klinik berdekatan koma. Koma juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru nak bertindak. Saring Awe demi masa depan koma dan keluarga.
1: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Lebih ceria bersama Pera FM. Segmen Yop Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yop Yong untuk koma aja.
3: Baik, ruangan Yop Yong untuk koma aja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi di hari Khamis hari ini. Sudah pun 8 Oktober 2026. Terima kasih koma. Terus layan, terus lekat bersama kami di Pera FM untuk koma aja. Terima kasih rakan-rakan trio hari Khamis koma macam biasa Red Meme dan juga bawah senario yang sentiasa menceriakan Khamis koma. Okey, dan juga macam biasa juga Fina di sini bersama-sama dengan anda sampailah jam 2 petang nanti. Harap semua Yop Yong okey hari ni ya. Ada yang masih lagi kurang sihat, tak berapa sedap badannya, batuk, rata-rata ramai yang kongsi batuk sesama demam dan sebagainya. Jadi semoga sentiasa diberikan kesembuhan. Okey, dan juga mungkin ada rakan-rakan kita yang penat dari tadi lagi kan, dah urus macam-macam. Yalah, bangun pagi uruskan anak-anak sekolah lah, nak uruskan yang tersayang pergi kerja lah, macam-macam hair nak dibuatnya. Dan juga kadang-kadang kita ni lupa nak bagi diri tu rehat sekejap. Jadi kata ambillah masa untuk rehat seketika, buat apa yang koma suka kan. Jangan kata push sangat diri kita sampai di luar kemampuan kita. Sampai ada tak sempat sarapan, dah pukul 10 lebih dah ni kan. Jadi yang mana belum makan pagi lagi, selamat bersarapan. Jadi bila sarapan pagi tu orang kata memberi tenaga kita yang lama, yang kekal lah kata orang kan. Okey, dan juga macam biasalah kami akan kongsikan bersama sama dengan koma antara info-info yang terkini, lagu-lagu yang best menemani kata hari koma pada hari Khamis hari ini. Okey, dan juga ada rakan kita ni bagi tahu, Cik Ija kita katanya hari ini baru balik dari klinik sebab tak sihat, tekanan darah pun agak tinggi katanya, jadi kena kawal lagi. Betul lah, kita sama-sama jaga kesihatan lah. Ini pun cakap untuk diri sendiri juga. Alright, jadi jom kita berhibur lagu-lagu menarik di PRFM tentunya untuk koma aja.

0: Hargai dan hormati perasaan orang. Walaupun mungkin tidak penting bagi kita, tapi bernilai sekali baginya. Jadi koma apa lagi, belajarlah menghargai dan menjaga perasaan orang sebelum kita minta dihargai. Pesanan penuh perasaan ini daripada saya, Siti Nurhaliza, untuk pendengar setia Perak FM, untuk koma aja.
1: Masa kecil kawan, bila besar lawan. Itulah api yang tak kenal siapa pemilik rumah. Jadi apabila berlakunya kebakaran, langkah yang penting adalah mencari jalan keluar. Oleh itu sebagai penghuni, mestilah mengenal pasti sekurang-kurangnya dua jalan keluar di rumah koma itu. Dan juga setiap ahli keluarga mestilah tahu di mana anak kunci pintu disimpan. Pesanan perhatian ini daripada saya, Abang Bomba Syafiq Farhan, untuk pendengar Perak FM.

0: tahu ni mahal. Ha? Memang aku tutup-tutup.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terlepas dengan tu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Lebih ceria bersama Pera FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.
8: Saya nak kongsikan bersama dengan anda, keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan. Ini antara langkah-langkah yang kerajaan lakukan pada masa kini. Okey, dan juga ni bila sajalah nak kongsi, sekarang ni terlalu banyak berlaku kejadian buli. Walaupun hari-hari kita dengar mengenai buli, tapi tetap juga berlaku. Dan juga begitu juga dengan masalah kesihatan mental lah. Jadi kalau ikutkan di Malaysia, masalah kesihatan mental dipengaruhi oleh gabungan faktor seperti individu, keluarga, sosial dan ekonomi. Dan bukan itu saja puncanya, banyak lagi. Dan juga KKM sendiri mengiktiraf peningkatan masalah kesihatan mental adalah antara cabaran kesihatan negara. Dan juga kadang-kadang aku kata remaja sekarang pun dah mula ada masalah kesihatan mental berkait juga dengan kes buli dan sebagainya. Antara punca-punca yang boleh dikongsikan akibat masalah kesihatan mental antaranya tekanan kewangan dari segi kos sara hidup, hutang, komitmen bulanan dan ketidakstabilan pendapatan boleh menyebabkan tekanan berpanjangan. Betul juga kan, dengan keadaan harga barang dan sebagainya. Selain itu juga tekanan kerja juga boleh mempengaruhi masalah kesihatan mental. Beban kerja, waktu kerja yang panjang, tekanan daripada majikan, konflik dengan rakan sekerja dan rasa tidak dihargai. Sebab ada yang dah sampai rumah pun tetap juga WhatsApp kerja masuk kan. Jadi itu antara salah satu tekanan kerja. Dan juga selain daripada tekanan kerja, masalah keluarga pun juga antara penyebab berlakunya masalah kesihatan mental, konflik hubungan suami isteri, keluarga dan sebagainya, masalah mengenai anak. Sekarang ni cabaran dia ada, kalau macam dulu cabaran dia lain, sekarang cabaran untuk membesarkan anak-anak. Sekarang ni pula macam-macam dugaan ada kan. Selain itu juga penceraian, menjaga ibu bapa yang uzur atau kehilangan orang yang tersayang boleh memberi kesan besar kepada emosi. Selain itu juga kesunyian dan juga kurang sokongan sosial juga. Dan juga sekarang ni yang lagi menjadi masalah kesihatan mental ni apabila media sosial. Sebab dalam media sosial ni macam-macam kita tengok kan, ada yang perli ke komen negatif, bully cyber dan macam-macam lagi lah. Jadi pendekatan yang boleh kita lakukan bagaimana untuk mengurangkan stres ni, jadi kurang-kuranglah tengok media sosial tu. Kadang-kadang ada maklumat yang rasa tak perlu tu, tak perlulah kita ambil, orang kata ambil berat sangat kan. Dan juga sepanjang bulan kaunseling kebangsaan ni, penghayatan bulan kaunseling kebangsaan, orang ramai yang orang yang bermasalah, selalunya lah kan orang yang bermasalah je yang akan datang kaunseling. Ramai yang anggap kaunseling hanya untuk individu yang mengalami tekanan melampau atau gangguan jiwa. Sebenarnya hakikatnya kaunseling adalah untuk semua yang ingin memperkasa diri, mencari kejelasan matlamat hidup atau memperbaiki kemahiran komunikasi. Sebab ramai yang cakap kalau ada masalah kesihatan dari segi mental, stres, tekanan tempat kerja dan sebagainya, cuba sesi kaunseling. Tapi ramai yang menidakkan sesi ini sebab dia kata aku kerja. Tapi sebenarnya kaunseling ni bukan menandakan kita ada masalah mental yang teruk dan sebagainya, tapi mungkin tempat untuk kita meluahkan sesuatu rasa yang ada pada diri kita. Kerana kaunseling kini bukan lagi tempat melapor krisis jiwa, sebaliknya berfungsi sebagai pemeriksaan kesihatan mental berkala, dan ia ruang terbaik bagi individu yang tampak sempurna di media sosial atau berhadapan orang ramai namun bergelut dengan keletihan yang membuatkan keputusan, kekaburan dan kejayaan akibat kepesatan AI sekarang ni. Sekarang ni macam-macam lah. Jadi ini Fina kongsikan bersama-sama dengan anda apa yang Fina baca. Semoga kita sama-sama boleh mendapat iktibar. Okey, jadi terus layan PRFM, tengok maja.

0: Utara 104.1.
1: Kau ni Fahal.
2: Awak okey tak?
3: Bukan susahkan aku, aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, Selamat Sejahtera. Saya boleh terlepas dengan tu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Tahu ke tidak, penyakit macam darah tinggi, kencing manis boleh datang tanpa kita sedar koma. Saringan Kesihatan Awek mampu mengesan penyakit dengan lebih cepat, rawatan jadi lebih berkesan dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan Awek di klinik berdekatan koma. Koma juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru nak bertindak. Saring Awek demi masa depan koma dan keluarga.
9: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan.

Petrus Layan Para FM tentunya untuk Komaja dan juga Fina nak kongsikan bacaan IPO yang tidak sihat untuk hari ini, dan juga kalau kita boleh kongsikan di negeri Perak kita di Sri Manjung bacaan IPO kita 160, di Tasik Ipoh 159, di Taiping 154, di Pegu 153, dan Tanjung Malim bacaan IPO 152. Dan juga bacaan ini menandakan bacaan yang tidak sihat untuk hari ini 8 Oktober 2026. Jadi disarankanlah untuk anda yang nak keluar pakai pelitup muka, dan juga kalau boleh lah, kalau boleh kurangkan aktiviti-aktiviti di luar rumah, okey, dan sentiasa jaga kesihatan koma. Macam Fina cakap tadilah, kalau rasa tak sihat, demam, batuk dan sebagainya, mungkin ambil masa dah lama dah. Ada yang dah batuk sebulan dah. Habis kita tanya, lama dah ke batuk? Sebulan dah. Hai, mak lama benar tu kan. Jadi dapatkan rawatan, okey. Sebab takut juga sekarang ni macam-macam kan, dengan keadaan jerebu dan sebagainya. Cuaca kita pun tak menentu, sekejap hujan, sekejap panas. Jadi itu yang paling penting. Okey, baik. Dan juga 11 pagi nanti kita ada segmen tajaan bersama dengan Nescu. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami di Perak FM, tentunya untuk Komaja.

0: koma je.
1: Baik, sudah pun 11 pagi dan juga seperti Ifnan bagi tahu tadi, kita ada segmen tajaan bersama dengan SQ dan Encik Zaidi dah ada dah. Bersama-sama dengan Fida di Konti Para FM sekarang ini. Assalamualaikum Encik Zaidi.
2: Waalaikumsalam.
1: Sihat Encik Zaidi?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sentiasa ceria Encik Zaidi kita ya. Okey, baik, hari ini dari NESQ macam biasa tentulah ada perkongsian untuk pendengar-pendengar Para FM. Silakan.
2: Baik, terima kasih DJ yang bertugas. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar PRFM yang tercinta sekalian. Apa khabar semua? Saya harap semuanya sihat-sihat sejahtera, ceria dan dipermudahkan segala urusan. Baik, hari ini kita nak borak sikitlah tentang satu perkara yang sebenarnya bukan benda baru pun. Malah dah beratus-ratus tahun perkara ni ada, iaitu sarang burung walet. Persoalan tuan-tuan dan puan, sampai hari ini sarang walet masih menjadi pilihan ramai. Kenapa? Adakah ianya sekadar satu tradisi yang diwarisi daripada tok nenek moyang kita, atau sebenarnya tradisi ini masih relevan dengan kehidupan kita pada hari ini? Itulah topik kita untuk slot kali ini, iaitu sarang burung walet, tradisi yang masih relevan. Jadi kalau kita tengok tuan-tuan dan puan, masyarakat dahulu kan, penjagaan kesihatan memang sangat rapat dengan amalan tradisional. Ya, apa yang digunakan oleh tok nenek moyang kita bukan semata-mata ikut trend, tetapi kata apa, banyak perkara diwariskan daripada satu generasi kepada satu generasi. Inilah yang kita kata apa, kita ketengahkan, iaitu sarang burung walet. Dulu sarang burung walet ni dianggap suatu yang sangat istimewa, mahal. Jadi bukanlah makanan harian, susah juga nak dapat. Bukanlah macam kita pergi pasar boleh jumpa, tak ada tuan-tuan dan puan. Susah nak dapat. Jadi ianya memang sering dikaitkan dengan hidangan istimewa, iaitu hidangan untuk kerabat-kerabat diraja sahaja. Tetapi tuan-tuan dan puan, sekarang zaman dah berubah. Hari ini kita hidup dalam dunia yang sangat sibuk. Kita bekerja, Isnin sampai Ahad pun ada. Kita berniaga, kita urus keluarga. Anak-anak pula perlukan perhatian. Kadang-kadang sampai diri kita sendiri pun kita lupa nak jaga. Dah demam pun bekerja juga. Jadi persoalannya tuan-tuan dan puan-puan, adakah amalan tradisional seperti mengamalkan sarang burung walet masih relevan, masih sesuai dengan kita sekarang ni? Jawapannya, kenapa tidak? Tradisi yang baik kita perlu teruskan, jangan ditinggal walaupun zaman dah berubah. Sebaliknya tuan-tuan dan puan, kita bawalah tradisi itu ke dalam gaya hidup moden kita sekarang ni. Sarang burung walet terus mendapat perhatian kerana ia sering dikaitkan dengan penjagaan dan pemakanan tradisional. Yang penting kita kena faham satu perkara tuan-tuan dan puan, iaitu sarang burung walet ni bukan ubat, bukan juga pengganti rawatan doktor. Ini ramai salah faham. Saya selalu ulang, sarang burung walet ni bukan ubat tuan-tuan dan puan, bukan juga untuk kita gantikan doktor, tetapi hanya sebagai sebahagian daripada amalan pemakanan dan penjagaan diri secara semula jadi. Lebih-lebih lagi tuan-tuan dan puan, lebih-lebih lagi untuk mereka yang memang sudah terbiasa dengan sarang burung walet, dan sekarang pun produk sarang walet memang semakin mudah dinikmati. Tak perlulah kita nak pergi panjat gua tu nak ambil kan. Dalam botol dah ada, mudah buka minum selesai. Itu lebih praktikal dan lebih mudah untuk kita. Jadi apa lagi alasan kita untuk kita tidak amalkan orang kata apa, emas putih, emas pusing Nusantara ni kan, iaitu sarang burung walet. Sesuai dengan

0: praktikal, why not? Kenapa kita tak nak teruskan tradisi tersebut? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk pendengar-pendengar dalam siaran sekarang ni lah, bila dengar Nescu Sarang Burung Walid, apa soalan yang biasa tengiang-ngiang di telinga kita ni? Berapa harga? Ini memang biasalah kita dengar, berapa harga, berapa harga, berapa botol. Jadi tuan-tuan dan puan, jangan risau. Hari ini saya nak bawakan satu berita baiklah untuk pendengar-pendengar semua. Kita ada dua pilihan package promosi, okay, yang memang sesuai untuk semua lapisan umur dan semua lapisan tak kira B40 ke T40, semua boleh ambil. Jadi tak ada isu apa, tak cukup duit, tak ada isu tak mampu. Kita bagi sama rata supaya semua dapat menikmati sama Walid. Jadi promosi kita yang pertama tuan-tuan dan puan, dua botol Sarang Burung Walid, iaitu saiz 375 ml. Ini botol besar ya tuan-tuan, saiz 375 ml. Okey, dua botol Sarang Burung Walid pada harga RM100 sahaja. Harga asal berapa sebotol? Harga asal sebotol RM189. Tapi untuk Radio Perak FM ini sahaja kita bagi bermula sekarang sehingga jam 5 petang sahaja. Lepas tu kembali harga asal. Jadi tuan-tuan puan dengar, dua botol sama Walid, harga RM100, itu package pertama. Dan package kedua, 6 botol Sarang Burung Walid pada harga RM200 sahaja. Jadi untuk siapa yang baru first time nak cuba, nak rasa, nak kenal produk, nak tengok sesuai ke tidak dengan badan kita ni, ambillah package yang pertama, iaitu 2 botol RM100. Dan siapa yang memang dah pernah makan, dah ada kebaikan, dah dapat manfaat, nak repeat order, nak beli untuk ahli keluarga sebagainya, ambillah yang package kedua, 6 botol RM200. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ulang, promosi pertama 2 botol Sarang Walid RM100, dan promosi yang kedua 6 botol Sarang Burung Walid pada harga RM200 sahaja. Jadi untuk ini bolehlah hubungi kita, WhatsApp mesej di talian 011-3560-5548. Saya ulang, 011-3560-5548. Sekarang segera tuan-tuan, sementara tengah main lagu lepas ni.
1: Betul, kita nak rehat seketika, jadi boleh telefon ya Cik Zaidi sekarang. Okey, jadi terus kekal bersama kami di Perak FM.

0: Masih lagi dalam segmen Tajaan bersama Nescu, masih lagi Cik Zaidi bersama dengan kita. Kita baru je sembang-sembang pasal keadaan cuaca kita, IPU kita, dan juga mungkin ada yang sekarang ni sedang batuk-batuk, dah lama dah batuk, tapi mungkin bila gunakan produk Nescu ni adalah kurang sikit Cik Zaidi ya. Jadi mungkin ada lagi yang Cik Zaidi nak kongsikan bersama dengan pendengar kita, silakan.
1: Okey, baik, terima kasih DJ yang bertugas. Okey, mungkin ada yang baru masuk baru dengar ni, seulang baliklah promosi kita. Okey, kita bawakan dua pakej untuk pendengar kita yang setia ini, iaitu 2 botol sarang burung walet saiz 375ml pada harga RM100 sahaja. Okey, ni pakej pertama, sesuai untuk siapa yang first time nak cuba ataupun mungkin nak cuba tapi modal tu tak besar. Tapi nak amalkan kesihatan ni. Jadi inilah peluangnya. Baik, yang keduanya itu 6 botol sarang burung walet pada harga RM200 sahaja. Ini sesuailah untuk siapa yang ada keluarga, nak amalkan sekeluarga, boleh ambil yang ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, okay, hubungi WhatsApp message kita di talian 011-3560-5548. Dia tadi sebut pasal batuk kan dengan sarang walet. Ya tuan-tuan dan puan-puan, tidaklah kita nak kata nak overconfident, tidaklah kan, overclaim. Tetapi dalam sarang walet ni mampu menaikkan antibody badan kita. Dia siapa yang mudah sakit itu, kena amalkan Nescu supaya antibody badan kita kuat. Kita boleh melawan penyakit-penyakit tersebut, insyaAllah dengan izin juga. Baik tuan-tuan dan puan-puan, promosi sudah bagi call mesej WhatsApp kita sekarang. Jadi untuk siapa yang masih mungkin apa was-was, mungkin 50-50 nak beli ke tidak, ameh dengar saya sembang lagi, mungkin terbuka hati tu kan. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan dalam kehidupan kita ni kan, kita sibuk fikir orang lain. Kita fikir ke anak-anak kita, kita fikir pasangan kita, kita fikir ibu bapa kita kan, tentang kerja. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, majoriti yang mikirkan orang lain ni, mereka tak fikirkan diri sendiri. Dah sakit barulah nak tengadah, dah sakit barulah nak fikir. Selagi mana belum sakit, henyaklah tubuh ni sampai kerja tak tuhala kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, fikir, tepuk dada, tanya diri kita ni, macam mana tahap kesihatan kita ni? Kita nak sihat ke kita nak sakit? Kalau nak sihat, kena ambil sesuatu, ambil langkah kanan. Apa yang kita buat untuk mantapkan kesihatan kita? Jadi sinilah saya tawarkan anda Nescu sarang burung walet. Dah lebih 10 tahun dalam pasaran tuan-tuan dan puan-puan, dah berjaya membantu beribu-ribu masalah kesihatan. Jadi cuma anda yang belum cuba ni je lagi yang masih kita dapat bantu. Jadi tepuk dada, tanya diri, buka orang kata apa, peluang untuk diri anda untuk amalkan Nescu supaya sama-sama kita dapat mantapkan kesihatan kita. Baik-baik tuan-tuan dan puan-puan, cuba bayangkan sama walik ni bukan semestinya kita ambil seorang tau. Kadang-kadang dalam rumah kita tu ada mak ayah, ada suami isteri, ada anak-anak. Bila seorang suka, semua nak cuba. Jadi untuk 6 botol ni sesuailah untuk dikongsi bersama keluarga. Tak perlu fikir nak beli satu-satu. Ambil package terus, simpan dengan baik mengikut arahan penyimpanan produk kita lah. Jadi bila nak menikmati, dah tersedia, mudah dan praktikal. Dan yang paling penting, tradisi lama masih boleh disesuaikan dengan kehidupan moden kita. Itulah maksud saya tadi awal-awal, sarang burung walet, tradisi yang masih relevan sehingga sekarang dan seterusnya. Walaupun kata apa, makanan kesihatan ni dah beribu-ribu tahun, tetapi sampai sekarang ni kita kena amalkan. Jangan lepas, sebab anugerah daripada Allah ni kata apa, memang yang sangat terbaik untuk diri kita. Anugerah ni kan, siapa yang boleh fikir kan, sarang burung walet ni daripada alio burung walet ni bagus untuk kesihatan kita. Tak terfikir pun otak kita, tapi inilah dia, emas putih daripada Nusantara. Kita ambil dan amalkan supaya kesihatan kita berada di tahap yang terbaik. Bukan nak kata tak sakit langsung, tidak. Kita bukan Firaun kan, takkan sakit. Kita akan sakit, tetapi tuan-tuan dan puan-puan, tahap kesakitan kita tu kena mantap. Itu maksud saya. Baik, jadi untuk pendengar sekalian, saya ulang balik promosi kita. Untuk pakej yang pertama, okey, 2 botol sarang burung walet pada harga RM100 sahaja. Dan pakej kedua, 6 botol sarang burung walet pada harga RM200 sahaja. Okey, boleh order dengan kita untuk penghantaran pos laju adalah sedikit charge. Tapi kalau datang kat cawang kita untuk walk in pun boleh, berhadapan Ecosave Ampang Baru. Jadi jangan tunggu lama-lama tuan-tuan dan puan-puan. Terus hubungi nombor kita di talian 011-3560-5548. Saya ulang 011-3560-5548. Akhir kata daripada saya, jaga diri, jaga kesihatan dan jangan lupa tradisi yang baik ini kita mesti teruskan. NSQ Sarang Mewalid, pantang letak, pasti habis. Assalamualaikum dan jumpa lagi tuan-tuan dan puan semua.
0: Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Cik Zaidi dari NSQ. Jadi kepada Komar, terus kekal bersama kami di Pada FM, Tekum Aja.

0: voglio comere.
1: E te muore la cazzo.

Asyik-asyik on the way. Itulah ayat kita bila kawan-kawan kita tanya kita kat mana. Cubalah bila kawan-kawan kita tanya kita tu, kita berterus terang je. Kan lebih mudah, tak adalah dia tertunggu-tunggu. Tepatilah hargai masa. Pesanan mesra ini dibawakan oleh saya, Aiman Tino, untuk pendengar setia Perak FM.

Baik, esok 9 Oktober 2026 masa yang dinantikan untuk belanjawan 2027 membentangkan hala tuju demi kesejahteraan rakyat, ekonomi yang lebih kukuh dan masa depan Malaysia yang lebih mampan. Jadi jom sama-sama kita saksikan secara langsung menerusi saluran TV1 dan juga boleh dengarkan Perak FM esok ya, 9 Oktober 2026 Jumaat 3:30 petang. Kita ikuti perbentangan belanjawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan, menerusi 34 stesen radio RTM. Jadi sama-sama kita nantikan esok. Okey, dan juga dalam masa yang sama, kalau di media sosial itu macam-macam kita dengar mengenai belanjawan 2027 kan, macam-macam cerita lah. Ini pesanan daripada Yang Berhormat Datuk Seri Fahmi Fazil, pengguna media sosial diingatkan agar tidak menyebarkan maklumat belanjawan 2027 yang belum disahkan, termasuk grafik mengelirukan imej dimanipulasi atau kandungan yang menyerupai pengumuman rasmi. Belanjawan tu esok ya. Tapi kalau hari ini kamu dah tengok macam-macam dah grafik, infografik dan sebagainya, jangan percaya. Yang nak sahih, yang nak betul, jadi kena ikuti kami RTM. Kami akan sajikan yang sahih-sahih sahaja untuk kamu. Okey, dan juga sekejap saja nanti ruangan Selesi akan bersama-sama dengan anda. Jadi terus hantarkan kiriman WhatsApp lagu yang kamu nak dengar, 0102007055, yang mana sempat kita cuba tunaikan. Okey, dalam masa yang sama berkongsi lagi mengenai kepentingan Malaysia diutamakan keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan. Okey, jom kita berhibur lagi. Ni Fina nak kata hiburkan koma dengan lagu daripada Datuk Jamal Abdillah, Gadis Melayu, dan juga lagu terbaru dari Amir Ahnaf, Gadis Melayu Terakhir. Ni cerita pasal gadis Melayu saja kan. Jadi jom kita dengarkan.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Warta Perak, 12 tengah hari.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Syahana Kamarudin dalam Warta Perak 12 tengah hari. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri KPDN Perak menumpaskan kegiatan penyelewengan minyak diesel bersubsidi nelayan dalam serbuan di sebuah jeti perikanan di Pagan Datuk. Serbuan itu membawa kepada rampasan diesel sebanyak 25,500 liter bersama sebuah lori tangki dan peralatan berkaitan dengan nilai keseluruhan rampasan dianggarkan 2.82 juta ringgit. Pengarah KPDN Perak, Datuk Kamaluddin Ismail menerusi kenyataan memaklumkan pemeriksaan mendapati sebuah lori tangki berkapasiti 30 tan sedang memindahkan diesel daripada 3 bot yang berada di jeti berkenaan. Siasatan awal mendapati pemilik premis tidak mempunyai lesen atau permit barang kawalan diesel yang sah. Selain diesel, KPDN turut menyita sebuah lori tangki, 3 bot, sebuah skid tank, pam bersama hos serta beberapa dokumen berkaitan. 2 individu, masing-masing seorang lelaki tempatan dan seorang warga Myanmar ditahan bagi membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961 dan Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974. 2 individu maut manakala seorang lagi cedera parah dalam kemalangan membabitkan sebuah kereta dan motosikal di Kampung Teluk Sarih, Kampung Gajah awal pagi tadi. Mangsa yang maut terdiri daripada seorang wanita dan seorang lelaki masing-masing berusia 19 dan 18 tahun. Ketiga-tiga mangsa ditemukan di dalam parit dengan seorang mangsa berada di dalam kereta manakala 2 lagi merupakan penunggang dan pembonceng motosikal. 2 mangsa disahkan meninggal dunia oleh pasukan Kementerian Kesihatan di lokasi kejadian. Seorang lagi mangsa yang cedera parah dibawa ke Hospital Seri Iskandar menggunakan ambulans KKM. Mangsa yang maut kemudiannya diserahkan kepada polis untuk tindak lanjut. Media arus perdana termasuk televisyen, radio dan akhbar perlu menyesuaikan kandungan dengan perubahan tabiat penonton yang semakin beralih kepada platform digital. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata perubahan demografi penonton turut memberi kesan besar terhadap pendapatan pengiklanan media tradisional. Bagaimanapun, media arus perdana masih diperlukan bagi memastikan kandungan tempatan tidak bergantung sepenuhnya kepada platform asing. Sehubungan itu, kerajaan menyediakan insentif bagi membantu syarikat media meneroka demografi baru termasuk kalangan generasi muda. Sekian Warta Perak 12 tengah hari. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
2: Untuk maklumat yang tepat, pantas dan boleh dipercayai, ikuti Berita RTM Perak di Facebook dan Threads. Berita semasa, isu rakyat, perkembangan terkini, laporan lapangan dan informasi penting terus ke hujung jari anda. Cari, ikuti dan aktifkan notifikasi sekarang. Facebook dan Threads Berita RTM Perak yang sahih di RTM.

0: mak nyaku hanya komen. Ada boleh lah kan komen. Di bawah PM untuk sampai untuk
1: ya, Bera FM untuk siapa lagi kalau bukan untuk koma aja. Amboi, bukan main lagi koma ya. Dah selesai segala tu kan. Masak-masak di dapur tu. Nak berehat-rehat seketika sambil nak layan lagu-lagu menerusi ruangan seleksi ini. Okey, yang sedang bertugas, selamat menjalankan tugas koma. Bertugas seperti biasa tapi boleh dengarkan kami juga menerusi RTM Klik. Ataupun dekat kata sekarang ni dah mudah dah, macam-macam platform ada. Boleh dengarkan kami di mana saja koma berada. Okey, sambil kita nak tunaikan lagu permintaan koma ini, suka sekali lagi untuk kita saling memperingati. Yalah, sekarang ni tengah tengok media sosial kan, nak rehat sekejap kan. Jadi pengguna media sosial diingatkan supaya tidak mendahului pembentangan belanjawan 2027 oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan menyebarkan maklumat belum disahkan termasuk grafik mengelirukan serta imej dimanipulasi atau kandungan dipaparkan seolah-olah sebagai pengumuman rasmi. Jadi sekali lagi lah kita ingatkan belanjawan 2027 akan dibentangkan esok. Jadi kalau hari ni dah keluar infografik yang macam betul ke tak betul

0: Kak, dia juga yang percaya juga tu, walaupun tahu esok baru pembentangan belanjawan 2027. Jadi jangan sebar-sebarkan lagi, okey? Jadi waspada penyalahgunaan gambar atau logo media yang mengelirukan, lapor kepada polis atau MCMC jika kesan kandungan mencurigakan atau disyaki palsu. Dan yang paling penting, semak dengan teliti sama ada maklumat itu sahih atau sebaliknya, dan jangan terus percaya, okey? Kita tahu orang Perak ni dia jenis yang bukan suka sebar-sebar berita-berita palsu, scam-scam ni. Tentu orang Perak tak buat kopi tu, ya. Okey, baik, jom kita tunaikan lagu-lagu permintaan dari rakan-rakan kita ini. Antaranya Kak Marhamah nak dengarkan lagu dari Search dan juga Wings, Gemuruh. Gemuruh dalam melaksanakan tugasan tu kan. Rasa seronok, rasa bersemangat nak melaksanakan tugasan koma. Lepas ni kita akan tunaikan lagu permintaannya. Selain itu juga kita ada rakan kita ini, Razif dari Taiping, nak dengarkan lagu dari Black, tajuknya Sabar, ditujukan kepada Angah yang tengah bawa lori. Jangan mengantuk dan selamat sampai ke destinasi. Tapi kalau rasa mengantuk juga, berhentilah di mana-mana R&R untuk kata lelakkan mata seketika. Sebab sambil memandu, layan mengantuk ni, takut benda-benda yang tidak diingini berlaku. Kak Aziz Rozia pun ada juga nak dengarkan lagu dari Aziva, Tanpa Rasa Jemu. Seterusnya kita ada Liza dari Kampung Cik Zainal Cemur, nak dengarkan lagu dari Republic, Sendiwara Cinta. Okey, jadi jom kita berhibur dengan lagu-lagu permintaan rakan-rakan kita. Yang lain kita akan tunaikan sekejap sahaja lagi.
1: Anda berada dalam Zon Seleksi.

0: tengok tu, ada orang isi roku.
1: Eh, tak boleh dia kan ni.
0: Mak nak buat apa tu?
1: Kejap, Mak nak buka My Sejahtera, nak ngadukan dalam My Lapor.
0: Dah ke, Mak?
1: Dah. Tak payah mana pun.
2: Ate, kalau kamu nampak orang isi roku kat tempat awam, kamu lapor je melalui sistem My Lapor.
3: Ate, jangan tunggu. Lihat, klik dan lapor. Yeay! Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

0: pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak pengurkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.
1: Hari ini, mereka mula belajar. Setiap hari tidak pernah lokek dengan ilmu. Tetapi, kenapa sering menjadi mangsa amarah? Bukan sepatutnya mereka dibelai, malah tempat melempiaskan semua yang susah. Mereka tidak diminta dilayan seperti sampah. Dek kerana dendam, hilang pertimbangan dan marah. Tindakan yang ganas telah diambil. Bukan sahaja memusnahkan impian yang ditulis, tetapi diragut juga nafas yang masih lagi muda. Jangan biarkan emosi mengatasi kemanusiaan. Ini kerana remaja adalah generasi masa hadapan negara. Hentikan keganasan, remaja perlukan bimbingan, bukan keganasan.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perak FM untuk kau maju.
3: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
4: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: saya bersama Pera FM. Set Meyup Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yup Yong, untuk koma aja.
1: Ya, baik. Pelbagai perkongsian menarik menerusi ruangan Yup Yong ini. Okey, dan juga lagi jom kita tunaikan permintaan rakan-rakan kita yang mana sempat ni kita cuba tunaikan. Antaranya, kita ada rakan kita ini Sakri dari Selama Perak. Selamat tengah hari katanya, selamat menjamu selera. Nak dengarkan lagu dari Spring, Kita Ditakdirkan Jatuh Cinta. Dan juga seterusnya kita ada Anda dari Bagan Serai, nak dengar lagu suami Mio Hassan, Misteri Cinta. Dan juga seterusnya kita ada lagi rakan kita ini, kita ada Ila, nak dengarkan lagu dari Flow 88 Hutang. Apa-apa pun layan Perak FM menerusi ruangan seleksi. Itu dia, terima kasih banyak-banyak. Jom kita dengarkan lagu permintaan rakan-rakan kita.

demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

Telah pun kita tunaikan lagu-lagu permintaan rakan-rakan kita menerusi ruangan seleksi pendengar kita. Dan macam biasa jam 1 nanti kita akan ikuti berita utama sambung siar ke Nasional FM. Dan untuk pandang bersama hari ini, maksudnya waktu solat dan fardu zuhur, because sama dari Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada jam 1.06 minit nanti. Jadi terus setia bersama kami di Pera FM, tentunya untuk kamu aja.

0: aksi libat urus yang panjang dan menyeluruh serta pandangan demi pandangan diperhalusi. Pelanjawan 2027 akhirnya akan dibentangkan esok. Pelanjawan Madani kelima itu direncana sebagai pelanjawan milik rakyat. Laporan Nurin Farhana Rizki.
1: Kesejahteraan rakyat kekal diutamakan menerusi 10 bidang tumpuan yang digariskan dalam Belanjawan 2027. Antaranya memperkukuh pelindungan sosial dan pembangunan, menangani tekanan kos sara hidup selain memperkasa pendidikan, kesihatan dan perkhidmatan asas. Juga pengukuhan hasil negara, penambahbaikan kutipan cukai serta kesinambungan reformasi struktur.
2: Pihak MBSP menjangkakan ia bersifat pada perkembangan yang moderat atau moderately expansionary. Ini dengan kesinambungan untuk membantu pertumbuhan ekonomi, untuk memastikan kesejahteraan rakyat dan juga mengekalkan agenda reformasi fiskal.
1: Dalam aspek percukaian, kajian semula terhadap pelepasan cukai individu wajar dilaksana untuk bantu ringankan tekanan kos sara hidup. Perkara itu dinyatakan Presiden Institut Cukai Bertauliah Malaysia, Alan Chung.
3: Pelepasan cukai untuk diri sendiri di mana dia tidak beranjak sejak 16 tahun. Jadi daripada RM9,000 patutlah dilitikan supaya boleh dicadangkan untuk ditingkatkan sehingga RM15,000.
1: Pemain industri pula berharap pengumuman positif kepada kesinambungan kelangsungan perniagaan, daya saing sektor perkilangan serta kemampuan rakyat memiliki kediaman. Harapan itu disuarakan Presiden Persekutuan Perkilangan Malaysia, Jacob Lee Chor Kong.
4: Malaysia perlu memperkukuh daya tahan rantaian pekalan. FMM mencadangkan National Supply Chain Resilience Fund sebanyak RM100 juta bagi membantu syarikat mendapat dan super kritikal melayakkan pembekal alternatif dan memperbagaikan sumber bekalan.
1: Harapan dan pandangan sudah disuarakan. Nantikan pembentangan Belanjawan 2027 oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim di Dewan Rakyat pukul 3.30 petang esok. Nurin Farhana Rizki, RTM.
0: Luar negara, 3 terbunuh manakala 66 yang lain cedera dalam serangan ke atas 2 lapangan terbang di Arab Saudi. Menurut laporan agensi Anadolu, pihak berkuasa am penerbangan awam memaklumkan serangan menyasarkan lapangan terbang antarabangsa Arba dan Raja Khalid di Riyadh, mangsa yang maut melibatkan warga Maghribi, Algeria dan Sudan, manakala mereka yang cedera termasuk Bangladesh, Filipina, Pakistan, Mesir dan Sudan selain warga tempatan. Kumpulan Houthi mengakui mendalangi serangan terbabit. Papua New Guinea mengisytiharkan darurat kemanusiaan susulan kemarau berlanjutan akibat El Nino. Menurut Kementerian Kesihatan dan Perkhidmatan Bencana Billy Joseph, keadaan itu menjejaskan bekalan air, keselamatan makanan dan kesihatan di beberapa wilayah sehingga menyebabkan 5.5 juta orang terjejas. Pihak berkuasa kesihatan melaporkan peningkatan risiko penyakit cirit birit, kepialu, malaria, jangkitan kulit dan kekurangan zat. Beralih ke sukan, skuad Harimau Malaya melonjak 3 anak tangga untuk menduduki ranking ke-133 dunia dalam kemas kini terbaru FIFA. Ia berdasarkan prestasi positif diraih skuad kebangsaan pada Piala ASEAN FIFA dengan 3 kemenangan masing-masing ke atas Bangladesh, Singapura dan Vietnam selain seri tanpa jaringan menentang Indonesia. Sementara itu, Spanyol, Argentina dan Perancis kekal menerajui kedudukan teratas dunia. Dalam kalangan negara Asia Tenggara, Thailand kekal pada kedudukan tertinggi iaitu di tangga ke-93, diikuti Vietnam 99 dan Indonesia 116. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia-Myanmar fokus pertingkat hubungan dua hala berpaksikan rakyat. Jelajah yakini Madani diperluas wawar inisiatif Belanjawan 2027. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: ceria bersama Pera FM. Segmen Yopyong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yopyong untuk koma aja.
1: Baik, ruangan Yopyong tentunya untuk koma aja sudah pun 1.14 minit ketika ini. Jadi sedang berehat, selamat berehat. Yang sedang makan tengah hari, selamat menjamu selera rezeki hari ini. Alhamdulillah, syukur, okey. Dan juga sekali lagi untuk puan dan bersama telah pun, maksudnya waktu solat fardu zuhur di kawasan Bandar Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada jam 1.06 minit sebentar tadi. Jadi selamat menunaikan solat fardu zuhur. Okey, baik. Dan ada juga sekejap saja lagi kita akan ikuti rancangan Nidaul Islam dan seterusnya 1.30 rancangan tausiah akan bersama-sama dengan anda hingga jam 2 petang. Dan selepas itu teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Pera FM. Aida akan bersama-sama dengan anda bermula jam 2 petang hingga 7 malam menerusi segmen Moh Gebang. Okey, jadi terus setia bersama kami di Pera FM. Tugas Safina berakhir di sini sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum, bye bye.

0: Daul Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarhah Muhammad Nordin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Semua yang saya muliakan, kali ini kita nak bincang tentang berminda pemenang, winner's mentality. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah Fussilat ayat 34 sampai 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tak sama perbuatan yang baik dengan perbuatan yang jahat. Idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik. Fa'idha alladhi bainaka wa bainahu adawatu ka'annahu waliyun hamim. Apabila engkau buat macam tu, orang yang taruh perasaan permusuhan terhadap kamu serta-merta boleh jadi seakan sahabat karib bagi kamu. Allahu Akbar. Dan Allah sebutkan, sifat yang terpuji ni tak dapat diterima dan diamalkan melainkan oleh orang yang bersikap sabar. Dan juga orang yang bersikap sabar ni pula akan mempunyai keuntungan yang besar. وَمَا يُلَقَّوْهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّوْهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ. Allahu Akbar. Jadi inilah minda pemenang yang kita nak faham. Ya, menang apa? Menangi redha Allah. Menang untuk pilih cara yang lebih baik daripada orang yang menyakiti kita tu. Sampai-sampai kita dapat menangi hati dia dan boleh berkawan baik dengan dia. Allahu Rabbi, indahnya. Ya, memanglah perasaan kita ni ada marah, ada benci, ada geram. Memang manusiawi kita akan rasa macam tu. Ya, kita nak balik kepada apa yang Nabi SAW ingatkan. Nabi sebut tak akan masuk syurga melainkan orang yang penyayang. Lalu para sahabat kata, kami semua penyayang ya Rasulullah. Lalu Nabi kata, penyayang kat sini bukannya kamu sayang orang yang kamu suka saja, tapi penyayang kat sini kamu sayang kepada semua manusia, semua makhluk. Hadis ni direkodkan oleh Imam Al-Haythami dalam Majma' Az-Zawaid. Allahu Akbar. Jadi kita ni, kita mungkin cenderung buat baik pada orang yang kita suka sahaja. Kita pun mungkin cenderung untuk jauh hati lah dengan orang yang buat tak baik dengan kita. Kecenderungan dalam kita kalau boleh rasa nak berdebat dengan dia, rasa nak menang hujah dengan dia. Tapi itu bukanlah kemenangan yang sebenarnya, sebab dia akan buat kita kalah sebenarnya dengan marah kita, dengan kebencian kita. Ya, kita tak nafikan sifat manusia biasa kita tu ada, tapi sifat manusia yang inginkan darjat tinggi di sisi Allah ni berbeza. Dia ada target dia. Orang yang ikut akhlak Islam, dia cuba untuk tolak semua keburukan tu dengan cara tetap berbuat baik dengan orang yang buat tak baik. Apatah lagi kalau orang tu adalah mak ayah kita, suami kita, isteri kita, mentua kita, ibu tiri ke, ibu angkat ke, ibu susuan ke, kawan-kawan, rakan sekerja, orang yang ada di sekeliling kita. Mereka ni tetap sebenarnya insan-insan yang berjasa besar, ada kebaikannya, melengkapi banyak keperluan hidup kita. Jadi kita nak kalahkan kemarahan kita, kebencian kita. Kita nak hanya benci dosa dan tetap sayangi pendosa, sebab kita pun banyak dosa. Sekian dari saya. InsyaAllah ada rezeki, jumpa lagi.
0: Nidaul Islam, #penyiaran jahkim.

0: Tausiah. Kita ikuti rancangan Tausiah yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Hazan Asrijal dengan tajuk Tafsir Hadis. Rakaman Tausiah ini telah pun diadakan di Masjid Asy-Syakirin, Kampung Tusun, Tasik Ipoh.
1: Kita masih membahaskan hadis yang ke-13, yang mana hadis ini sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan hadis ini telah diriwayatkan daripada sahabat Nabi SAW yang bernama Abu Sa'id Al-Qudri radhiyallahu anhuma. Hadis yang kita bincangkan ialah sebuah hadis di mana sabda Nabi SAW yang berbunyi daripada Abu Sa'id radhiyallahu anhuma, katanya Rasulullah SAW pada suatu hari keluar menemui kami. Ketika itu kami membincangkan tentang Al-Masihud Dajjal. Kemudian baginda Nabi bersabda, sukakah aku beritahu suatu yang lebih aku bimbangkan akan berlaku kepada kalian semua berbanding dengan Al-Masihud Dajjal? Kemudian kami berkata, ya, ya Rasulullah. Kemudian Nabi bersabda, syirkul qafi an yaquma rajulu yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nazari rajulin. Rawahul Ibnu Majah wa hadisun hasan. Kemudian Nabi bersabda, yang lebih aku takuti akan berlaku ke atas kalian semua ialah syirkul qafi ataupun syirik qafi. Syirik qafi ini syirik kecil, iaitu apabila seseorang daripada kamu melakukan solat lalu dia menghiaskan solatnya kerana melihat ada lelaki yang melihat solatnya itu. Hadis riwayat Ibnu Majah pada nombor hadis 4194. Status hadis ini adalah hadis hasan. Hari itu kita telah memulakan perbincangan tentang hadis ini dengan kita melihat sejarah hidup perawi kepada hadis kita ni. Perawi kepada hadis kita ialah sahabat Nabi yang berasal daripada Madinah, yang memiliki nama besar dalam bidang ilmu, khususnya dalam bidang hadis dan dalam bidang Quran. Beliau ialah Abu Sa'id Al-Qudri radhiyallahu anhum. Nama betulnya ialah Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Qudri radhiyallahu anhum. Dia seorang sahabat yang berasal daripada Madinah, daripada keturunan Ansar, daripada suku Khazraj, daripada Bani An-Najjar. Hari itu kita telah lihat sejarah hidup, sedikit tentang sejarah hidup perawi kita ini, dan kita juga telah melihat beberapa peristiwa yang dikaitkan dengan tokoh ini. Antaranya kita telah melihat bagaimana Abu Sa'id Al-Qudri ini, dia termasuk pemuda di zaman Nabi yang diberikan oleh Allah dengan kecerahan hati. Dan dia ni pada usia yang sangat muda, Allah beri kefahaman agama kepadanya. Kalau tuan-tuan masih ingat, kita pernah cerita kisah ketika dia berusia 13 tahun, iaitu selepas ayahnya Malik bin Sinan gugur syahid dalam peperangan Uhud. Waktu tu dia susah kerana dia nak menanggung keluarga yang ditinggalkan oleh ayahnya. Suatu hari dia datang ke rumah Rasulullah untuk minta pertolongan. Nabi tak ada di rumah, Nabi ada di masjid Nabi, dan didapatinya Rasulullah ketika itu sedang menyampaikan ilmu kepada para sahabat. Lalu dia tak dapat menunggu lama sehingga habis majlis Nabi. Dia berhajat untuk memotong majlis Nabi ini untuk jumpa Nabi dan terus mengadu hal kepada Nabi seterusnya, tengok apa penyelesaian yang Nabi boleh bagi. Dalam riwayat itu kita sebutkan, dalam perjalanan dia nak menghampiri Rasulullah, tiba-tiba Nabi bersabda dan dia tak jadi jalan, dia duduk, dia dengar apa yang Nabi sebut. Dan ucapan Nabi itu seolah-olah ditujukan pada dia, seolah-olah Nabi tahu dia ni ada masalah. Nabi kata, barang siapa yang dia merasa cukup dengan rezeki yang Allah kurniakan kepadanya, nescaya Allah akan mencukupkan baginya. Kemudian Nabi kata lagi, barang siapa yang memohon kepada Allah, kemudian dia menjaga kesucian dirinya. Dia susah, dia mohon pada Allah, tapi dia tak ceritakan aib dia, dia tak ceritakan kesusahan dia kepada sesiapa. Dia hanya mengadu kepada Allah, kemudian dia bersabar. Kerana ceritakan kesusahan diri ini termasuk dalam aib, aib pada diri sendiri, tak boleh. Agama kita tak benarkan perkara ini berlaku. Kalau kita susah macam mana pun, kita jaga aib diri kita, jalankan hidup kita seperti biasa, banyakkan berdoa, bersabar, tawakal, usaha, tawakal, ya, pasti Allah bagi jalan keluar pada kita. Jangan sikit-sikit kita ni sesak. Masa jumpa orang minta tolong, sesak, sesak. Sampai kita tengok muka dia pun ni sesak dah. Masa jumpa dia je sesak. Tak boleh macam ni. Agama tak suka orang yang jenis meminta-minta macam ni. Kemudian Nabi kata lagi, barang siapa yang Nabi kata dia memohon dengan penuh kesabaran, dia susah tapi dia tetap sabar, dia tetap bermohon pada Allah, nescaya nanti Allah akan masukkan dia ke dalam golongan orang-orang yang sabar. Jadi Abu Sa'id Al-Qudri, masa tu dia baru berusia 13 tahun, dia dengar Nabi sebut macam ni, dia dapat rasakan seolah-olah doa tu macam perkataan Nabi ni, ucapan Nabi ni macam tuju kat dia. Wahal dia belum lagi mengadu hal dia, Allah campakkan kefahaman agama kepada dia walaupun usia dia sangat muda, sehingga dia boleh memahami perkataan Nabi tadi. Akhirnya apa jadi pada dia? Dia kata, akhirnya aku berpatah balik. Dia patah balik, dia tak jadi jumpa Nabi, tak berani, tak nak mengadu hal dah pada Nabi, kerana aku memahami ucapan Rasulullah itu di mana Nabi menyuruh aku supaya bertawakal. Tengok umur 13 tahun tapi Allah bagi hati dia cerah, boleh faham dengan benda agama. Itu yang kita cerita dulu. Kemudian kita juga sempat kisahkan suatu kisah yang berlaku kepada tokoh ini, Abu Sa'id Al-Qudri ini, iaitu kisah dia pernah mengubat seorang ketua kampung yang terkena binatang berbisa. Dan riwayat dia hanya membaca surah Fatihah. Dengan ikhtiar dia, akhirnya ketua kampung ni sihat dan diberi hadiah kambing kepada mereka. Ada riwayat kata 2 ekor, ada riwayat kata lebih, ada riwayat yang lain kata lebih daripada 30 ekor. Itu tak pentinglah, yang penting dapat kambing. Bila dapat kambing ni, berbalah pula, berbalah pula di antara rombongan Rasulullah ni, ada yang nak makan malam tu, sebab ni dikira upah. Tapi Abu Sa'id Al-Qudri dia takut nak makan, sebab dia kata jangan makan dululah, tanya Nabi dulu. Dia kata, ya, boleh ke kita makan kambing ni? Kita boleh tak merawat orang dengan pakai surah Fatihah aja? Nabi tak pernah buat benda ni. Sehingga jumpa balik Nabi di Madinah, akhirnya Nabi selesaikan masalah mereka. Itu dua kisah yang kita telah lihat yang dikaitkan dengan Abu Sa'id Al-Qudri radhiyallahu anhu. Malam ni kita akan lihat satu lagi kisah, beberapa kisah lagi yang dikaitkan dengan tokoh ini. Antaranya dalam satu riwayat disebutkan kisah bagaimana suatu hari Abu Sa'id Al-Qudri dia didatangi oleh seorang sahabat dia. Nama sahabatnya ialah Abu Sa'id. Dia Abu Sa'id, sahabat dia Abu Sa'id, nama dekat-dekat. Dalam riwayat disebutkan ketika dia sampai di rumah Abu Sa'id Al-Qudri, didapatinya Abu Sa'id ni sedang solat. Lalu Abu Sa'id, kawan dia ni tadi, duduk berhampiran dengannya dan menunggu sehingga dia selesai sembahyang. Masa dia tengah tunggu Abu Sa'id ni habiskan solatnya, tiba-tiba dia nampak ada benda yang bergerak di bawah lapik tempat solat Abu Sa'id Al-Qudri ni. Dan benda tu mengeluarkan bunyi seperti binatang berbisa. Lalu kawan dia ni selak tengok, selak tempat solat Abu Sa'id ni, lapik solat Abu Sa'id ni, kalau sejadah, sejadah lah kita katakan contoh. Alangkah terkejutnya dia, di bawah tempat solat itu ada seekor ular, ular padang pasir yang berbisa. Lalu Abu Sa'id ni dia terus ambil kayu nak bunuh ular ni. Abu Sa'id Al-Qudri yang ketika itu masih solat, dia pun mengisyaratkan dengan tangannya. Dia bagi isyarat kat tangan, dengan tangan, jangan, jangan bunuh ular ni. Dan kawan dia pun tak bunuh. Dia tunggu sampai Abu Sa'id Al-Qudri ini habis sembahyang. Habis sembahyang, Abu Sa'id Al-Qudri berkata, apakah kamu mengenali seorang laki-laki yang pernah duduk di hadapan rumahku ini. Dia mulakan cerita. Dia kata, dulu depan rumah aku ni ada seorang pemuda baru kahwin. Dia duduk di rumah depan ni, jiran Abu Sa'id. Kemudian lelaki ini menyertai Rasulullah di dalam peperangan Khandaq. Dia ikut Nabi dalam perang Khandaq, orang muda tadi yang duduk depan ni, depan rumah Abu Sa'id. Perang Khandaq ni berlaku, perang Khandaq ni, Khandaq ni satu tempat, dia tak jauh dengan Masjid Nabi, lebih kurang 5 km je kalau kita naik bas. Di Khandaq ni hari ni dibina satu masjid, nama dia Masjid 7, kerana mengambil sempena ada 7 musalla, 7 tempat solat Nabi di kawasan tu. Di situlah disebutkan kawasan yang berlakunya peperangan ataupun berlakunya pertempuran di dalam, ya, medan Khandaq. Khandaq ni parit. Yang cadang untuk buat parit ni ialah seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi daripada Parsi. Salman Al-Farisi ni datang jumpa Nabi bagi cadangan, ya Rasulullah, kami kalau berperang di Parsi ni, kami akan gali parit. Parit tu kami akan gali dalam, kemudian lebar. Lebar ni supaya kuda tak boleh lepas nak melompat. Kalau dia melompat juga, dia akan jatuh dalam lubang yang dalam tadi. Strategi peperangan yang Nabi gunakan di Khandaq. Ada orang tanya, dah tahu strategi di Khandaq tu berjaya, kenapa strategi yang sama tak digunakan di medan peperangan yang lain? Masa di Uhud kenapa tak buat? Masa perang-perang yang lain kenapa tak buat? Khandaq ni kan dah terbukti peperangan Khandaq ni strategi dia berjaya. Jawabnya, kita kena faham bentuk muka bumi tanah Arab ni dia tak sama. Di Khandaq tu sesuai buat parit sebab dia ada tanah, di bawah tu dia ada tanah. Tapi kebanyakan kawasan di tanah Arab majoritinya kawasan pasir, padang pasir, gurun padang pasir. Jadi tak sesuai nak buat parit. Ada setengah tempat aja yang ada tanah yang boleh buat parit. Kalau pasir ni macam mana nak buat parit? Tak boleh buat. Tuan-tuan tengok macam di Baqi', kuburan Baqi', ada tanah. Sebab tu kawasan tu boleh jadi kawasan perkuburan. Selain daripada tempat tu tak boleh buat, kerana dia pasir, kawasan yang berpasir. Pasir tak. Itu sebab Arab Saudi dia tak ada, negara dia tak ada parit. Bila hujan, kalau kena hujan macam kita ni dah berapa bulan tak berhenti hujan, tenggelam Kaabah tu. Arab Saudi ni hujan tak payah lama, 1 jam pun kalau tak berhenti, habis kawasan Mataf tu tenggelam. Orang tak boleh nak tawaf sebab tak sesuai buat parit. Kawasan dia bukan kawasan yang, ya, tanah dia tak semua tanah tu, apa nama ni, kawasan dia semua tak semuanya bertanah, ya, banyaknya berpasir. Maka sebab tu Nabi tak guna strategi di perang Khandaq ni menggali parit di tempat-tempat yang lain, kerana kesesuaian, sesuai, tak sesuai tempat tu. Jadi lelaki ni tadi dia menyertai Rasulullah dalam peperangan Khandaq. Perang Khandaq ni dia berlangsung berhari-hari lama, dan Khandaq ni tak jauh pula dengan Masjid Nabi, dekat dengan rumah para sahabat. Jadi sahabat boleh minta izin kepada Rasulullah untuk balik, untuk urusan sekejap-sekejap balik. Jadi suatu hari dikatakan lelaki ni minta izin pada Rasulullah nak balik ke rumah dia sekejap, dia nak tengok isteri dia sebab dia baru kahwin. Lalu dia pun diizinkan oleh Rasulullah, kemudian dia pun balik ke rumahnya. Sampai di rumahnya, dia terkejut, dia melihat isterinya keluar daripada dalam rumah bersama-sama dengan seorang lelaki yang lain. Dia terkejut, balik-balik tengok ada lelaki lain dalam rumah dia. Bini dia baru keluar dengan lelaki ni dari dalam rumah. Kemudian Abu Sa'id kata lelaki itu pun mengambil lembingnya, dia ambil lembingnya, dia nak tikam. Dan isterinya pun dapat melihatnya, dan isterinya berkata, janganlah kamu membunuh sesiapa sebelum kamu mengetahui berita yang sebenar. Jangan, dia kata, tunggu, jangan bunuh orang tak pasal-pasal, kerana nanti kena bunuh balas balik. Tunggu dulu sampai aku jelaskan apa yang berlaku. Kemudian isterinya membawa dia masuk ke dalam bilik tidurnya, dan isterinya menunjukkan di atas katil ada seekor ular, ular padang pasir yang berbisu. Kemudian isterinya berkata, lelaki ini adalah jiran kita, aku minta tolong kepadanya untuk membunuh ular ini. Malangnya ular ini tak dapat dibunuh. sehinggalah kamu balik. Mendengarkan penjelasan isterinya itu, suami tadi menjadi tenang, tenanglah dia. Oh, ini maksud lelaki ni datang sini. Dia tahu dah. Kemudian lelaki itu pun mengambil lembingnya. Dia ambil lembing dia, lalu dia membunuh ular tu. Dia membunuh ular berbisa ni. Dan riwayat mengatakan tidak lama selepas itu, tiba-tiba lelaki itu pun jatuh. Dia rebah dan dia terus meninggal dunia. Tak sebenarnya lepas-lepas dia bunuh ular ni, dia pula jatuh, rebah, kemudian dia pula meninggal dunia, mati tu. Kemudian berita ini disampaikan kepada Nabi SAW dan Nabi bersabda. Maksudnya Nabi kata ketika ini banyak di kalangan jin-jin Islam yang memeluk Islam, jin-jin yang memeluk Islam di Madinah. Nabi kata sekarang ni di Madinah, untuk makluman kamu semua, ada banyak jin yang baru memeluk Islam. Dan mereka akan masuk ke rumah-rumah di Madinah ini. Mereka akan masuk ke rumah-rumah di Madinah. Dan jika kalian menemui binatang berbisa di dalam rumah-rumah kalian di dalam Madinah ini, janganlah kalian terus membunuhnya. Nabi kata, jangan terus bunuh. Melainkan kamu semua memberi kepadanya tempoh selama 3 hari. Nabi kata sekarang ni di Madinah banyak jin yang masuk, baru masuk Islam. Mereka ni akan masuk ke rumah-rumah kamu di Madinah ni, menjelma bagaikan apa nama ni, dengan binatang berbisa. Jadi Nabi kata lepas ni kalau ada binatang berbisa yang masuk ke rumah kamu, janganlah kamu terus bunuh, melainkan kamu beri tempoh kepadanya 3 hari. Ulama-ulama hadis mengatakan hadis ini dibahas oleh ulama dalam bab membunuh binatang berbisa yang masuk ke rumah, terutamanya ular. Ulama bahas adakah hadis ini terpakai kepada semua kita ni atau hanya terpakai kepada penduduk Madinah. Jadi ada tiga pendapat ulama dalam menghuraikan hadis ni. Pendapat yang pertama mengatakan hadis ini terpakai kepada semua, walaupun Nabi hanya sebut di Madinah, tapi pengajarannya kepada semua. Tapi pendapat yang pertama ni ditolak oleh kebanyakan ulama, ditolak ya. Pendapat yang kedua mengatakan hadis ini terpakai hanya kepada orang Madinah sahaja, kerana Nabi menyebut dengan jelas ketika ini banyak jin-jin yang masuk Islam di Madinah ini. Maknanya Nabi sebut dengan jelas dia berkait dengan penduduk Madinah sahaja. Kemudian ulama bahas lagi, adakah penduduk Madinah tu sampai penduduk Madinah ni sampai kiamat, kalau jadi ular masuk dalam rumah dia kena bagi tempoh 3 hari. Ulama bahas pula kat situ. Jadi ada sebahagian ulama mengatakan ya, hadis tadi ni terpakai hanya kepada sahabat, terpakai kepada penduduk Madinah di zaman Nabi sahaja. Maknanya orang Madinah yang sekarang ni hadis tu tak terpakai pada dia. Ya? Kerana Nabi sebut ya, di Madinah ketika ini banyak jin-jin yang masuk Islam, dan jika ada binatang berbisa masuk ke rumah kamu di Madinah pada ketika ini. Pada ketika ini tu merujuk kepada zaman Nabi. Tak merujuk kepada sampai zaman seterusnya, sampai kepada zaman hari ini. Jadi maksudnya ya, hadis ni terpakai kepada penduduk Madinah di zaman Nabi sahaja. Kerana berbetulan pada masa itu jin Islam, jin-jin ni banyak yang memeluk Islam. Cuma ulama-ulama hadis juga membincangkan tentang perkara ini. Ya. Dan ada yang mengatakan pendapat begini. Walaupun dituju kepada orang Madinah, tetapi bagi kita yang duduk di luar daripada Madinah, khususnya macam kita ni di sini jauh ya, disarankan kepada kita kalau sekiranya ular masuk ke rumah kita, jangan kita terus bunuh. Mengambil pengajaran daripada hadis ni, riwayat ni, melainkan kita beri ya, peringatan kepadanya sebanyak 3 kali, bukan 3 hari, kita cakap dekat dia, kalau kamu ni, kalau kamu bukan ular, keluar dari rumah ni. Ulang tiga kali. Tiga kali dia tak keluar juga, maka kita bunuh dia. Itu saranan para ulama kepada kita yang duduk jauh daripada Madinah, nak ambil pengajaran daripada peristiwa yang berlaku ni. Jadi ya, ini peristiwa yang diceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri kepada sahabat dia tadi, untuk nak menyelamatkan sahabatnya Abu Sa'id tadi.
0: Demikian tadi berakhirnya rancangan tausiah yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Hazlan Asrijal dengan tajuk Tafsir Hadis. Tausiah ini telah pun dirakamkan di Masjid Asy-Syakirin, Kampung Susun, Tasik. Ikuti rancangan tausiah setiap hari di Perak FM 1.30 tengah hari, diulang siar 6.30 petang. Sama-samalah kita menambah ilmu pengetahuan. Tausiah, rancangan agama kegemaran ramai di Perak FM.

0: saya Hazama untuk koma orang Perak le. Sama lah kita. Untuk koma aja.
1: Ikutilah Perak FM menerusi Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Gilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Grey 96.2, Lenggong 94.2, Cakat Rembiak 97.3, Gunung Rincang dan Cameron Highland 94.7, Perak FM, bila-bila, di mana-mana, untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Perak FM. Perak
2: FM. Yo, apa kena buat tu? Oh, yeah, bersama. Mokebang.
3: Untuk koma aja.
4: Kurang berinformasi semestinya untuk koma aja. Assalamualaikum, selamat petang Yop Yong yang masih lagi mendengarkan dan bersama dengan kami di PRFM ketika ini. Saya Aida Sezali, seperti biasalah pada hari Khamis masuk je jam 2 petang, suara inilah yang akan bergema di ruang udara PRFM untuk menemani koma sepanjang siaran Moh Gebang 2 petang hingga 7 malam nanti. Semestinya untuk menyambut tugasan rakan setugas juga DJ Finas, dia dapat bersama-sama dengan koma sebentar tadi dalam ruangan Yop Yong 10 pagi hingga 2 petang. Dan kalau tadi kita dah bersama dengan DJ Finas dengan perisian dan perkongsian dalam segmen dan ruangan Yop Yong tadi, semestinya juga di ruangan Moh Gebang ada perkongsian yang menarik menanti koma seketika nanti. Antaranya jam 2.30 minit petang nanti kita akan bersama-sama dengan tetamu istimewa dalam slot khas eksklusif at Perak FM, promosi sambutan Hari Sukan Negara Peringkat Negeri Perak 2026. Tapi sebelum itu, sambil-sambil kita nak menantikan eksklusif at Perak FM ini, kita nak bersama-sama berhibur dengan lagu-lagu klasik, lagu-lagu nostalgia era 80-an dan 90-an di zon klasik. Dan juga jam 3 petang nanti seperti biasa, Atma Bahasa akan menemani koma jam 3 petang untuk kita mempelajari lagi ilmu-ilmu bahasa lorat-lorat Perak untuk kita memperbaikkan, betulkan semula penggunaan kata dan banyak lagi perkembangan.

0: mengurangkan penggunaan beg plastik dalam kehidupan seharian. Walaupun nampak kecil, ia memberi kesan besar kepada alam sekitar untuk jangka masa yang panjang. Biasakan membawa beg guna semula dan elakkan pembaziran. Ingatlah, menjaga bumi ini adalah tanggungjawab bersama demi generasi yang akan datang.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh PRFM.

0: Pilipina di mana-mana anda sedang mendengar Perak FM untuk kaum remaja. Penyakit macam darah tinggi, kencing manis boleh datang tanpa kita sedar koma. Saringan Kesihatan Awe mampu mengesan penyakit dengan lebih cepat, rawatan jadi lebih berkesan dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan Awe di klinik berdekatan koma. Koma juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru nak bertindak. Saring Awe demi masa depan koma dan keluarga.
1: Pesanan ini dibawakan

0: Hey Wahid, Mika perasan tak Mr. Sawak ni makin maju sekarang?
1: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Pin?
0: Rahsia? Ha, kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
1: Betul kena, Pin? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
0: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
1: Oh, kopi itu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
0: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055.
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.
3: Perak FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Selamat petang sekali lagi. Ada sambut koma dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim untuk kita mulakan eksklusif Perak FM petang ini bersama dengan tetamu istimewa yang hadir menemani Aida di konti Perak FM ketika ini. Encik Muhammad Nizam Ismail, pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negeri Perak, juga Encik Syaiful Fahmi Muhammad Saleh, penolong pengarah kanan Sukan Jabatan Belia dan Sukan Negeri Perak, untuk kita sama-sama ketahui dan korek dan juga bedah lebih lanjut berkenaan dengan program sambut Hari Sukan Negara Peringkat Negeri Perak 2026. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Sihat
4: ke? Terima kasih banyak FM, Perak FM dan tim daripada Aida sendirilah.
3: Ya, terima kasih juga kepada kedua-dua tetamu kehormat kita petang ini yang hadir bersama-sama dengan Aida di ruangan eksklusif Perak FM untuk kita sama-sama ketahui berkenaan dengan sambutan Hari Sukan Negara pada hari ini. Dan juga macam mana, apa khabarnya kedua-dua tetamu kita? Sihat ya?
4: Alhamdulillah, alhamdulillah sihat. Dan kami pun sebenarnya tengah bersemangat betul ni. Kita tengah maklumlah nak kenduri besar kan.
3: Menantikan detik ya, menghitung hari.
4: Jadi kata orang tua dulu, kita tengah pokok poyok-poyok belanga apa semua. Kita kimpun semua keluar belaka untuk nyambut raya kenduri besar kita pada 9 hingga 11
3: Oktober,
4: insyaAllah.
3: Ya, 9 hingga 11 Oktober. Yang mana kita pun nak merungkaikan juga sekarang ini. Kita nak bertanyakan dengan kedua-dua tetamu kita, Encik Muhammad Nizam dan juga Encik Muhammad Syaiful, berkenaan dengan sambutan Hari Sukan Negara Peringkat Negeri Perak ni. Boleh Tuan Encik Nizam kongsikan dengan kita?
4: Okey, pertama sekali terima kasih banyaklah kepada Perak FM atas kesempatan ini. Dan untuk kita punya pendengar Perak FM, kita nak kongsi sedikit sebenarnya. Ini merupakan program nasional. Ini dah masuk edisi ke-12 sebenarnya. Jadi kita mula sambutan Hari Sukan Negara bermula pada 2015 dilancarkan. Jadi setiap tahun tak pernah miss, ada sekali saja waktu kita PKP. Itu jadi edisi ke-11, sepatutnya ada ke-12 Okay, so intipati daripada inisiatif Hari Sukan Negara ini sebenarnya untuk lebih usaha untuk menjadikan masyarakat ataupun negara kita ini ke arah masyarakat berbudaya sukan sebenarnya.
3: Betul.
4: Jadi Hari Sukan ini sebenarnya sebagai platform. Kadang-kadang ada juga beranggapan bahawa kita bersukan ini 3 hari ini je. Tapi sebenarnya untuk menghidupkan, pencetus kepada aktiviti-aktiviti lanjutan selepas Hari Sukan Negara itu sendiri. Itu yang pertama sekali. Kemudian yang kedua, sebenarnya menjadikan platform bagaimana untuk kita menyemarakkan supaya budaya sihat, cergas dan aktif di kalangan masyarakat itu menjadi budaya dalam kehidupan sehari-hari.
3: Supaya kita cintakan budaya hidup yang sihat, menjaga kesihatan kita. Terutama sekali golongan muda yang ramai pun sebenarnya, Encik Nizam dah mula dah, ramai yang mula beriswak, dah pergi ke pilates, spinning class, banyak lagi sebenarnya.
4: Kalau kita tengok sekarang, kita mana-mana, bukan, kalau dulu agak asing sebenarnya. Tetapi sekarang ni kita, kalau kita tengok, ini adalah sebenarnya natijah ataupun hasil daripada inisiatif yang telah kita gerakkan melalui penganjuran Hari Sukan Negara ini sebenarnya. Dia makin baik, makin lama makin bertambah baik, makin bertambah baik ya. Okey, so jadi apabila disebut program peringkat nasional, baik. Jadi dia bukan di Ipoh je. Bukan di tempat-tempat lain saja ya. Sebenarnya di seluruh negara, di pelbagai peringkat sebenarnya. Jadi serentak di seluruh negara selapanjang 3 hari itu, 9, 10, 11 Oktober. Di seluruh negara di peringkat kebangsaan akan dirancangkan serentak oleh Yang Amat Perdana Menteri. Dan kita di negeri dan di daerah juga akan melancarkan pada hari dan waktu yang sama.
3: Baik.
4: Jadi senang je cerita. Jadi bila Hari Sukan Negara ni, dia tak tetapkan hari sebenarnya, dia tetapkan tarikh. Tetapi telah diwartakan bahawa sambutan Hari Sukan Negara ini akan disambut pada hari Sabtu minggu kedua setiap tahun.
3: Ya, hari Sabtu minggu kedua.
4: Cuma cantiknya tahun
3: minggu
4: ini,
3: minggu kedua Oktober.
4: Cantiknya tahun ini dia jatuh kepada 10-10.
3: Wah. Jadi
4: signifikan.
3: Cantik.
4: Cantik sangat. Signifikannya kepada 10-10 ini. Itu yang menjadi cukup unik pada tahun ini. Kerana itu kalau di peringkat kebangsaan, banyak rakan partner yang berebut-rebut untuk bersama. Terutama kalau boleh saya sebut dia, media-media sosial.
3: Baik.
4: Bersama dengan kita. TikTok, Shopee dan sebagainya, sebab nak mengambil ten-ten.
3: Tarikh cantik. Selain tarikh pernikahan.
4: Iya, betul. Jadi insyaAllah, jadi maksudnya pelancaran tahun ni 10-10.
3: Dan itulah kemuncak untuk sambutan Hari Sukan Negara peringkat Negeri Perak lah.
4: Negeri Perak.
3: Baik. Di mana tu?
4: Okey, so kita akan laksanakan khasnya di Perak. Kita akan fokuskan kepada ikonik sukan di Negeri Perak, khususnya di Ipoh ni.
3: Baik.
4: Jadi kita tak ada tempat lain lah.
3: Ya, semestinya.
4: Di ekosistem sukan. Jadi kami kebetulan berada di Komplek Belina Sukan. Jiran-jiran kita tu banyak kebun-kebun sukan, stadium dan sebagainya. Jadi tahun ini kita bawa di sini. Tahun lepas kita buat di Bulatan Sultan Azlan Shah, peringkat kebangsaan. Tapi tahun ini kita kata kita bawa di Komplek Belina Sukan. Baik. Supaya lebih meriah, lebih masyarakat lebih dekat dengan dengan kemudahan-kemudahan sukan kita yang ada, insyaAllah.
3: Supaya nampak sendiri. Di kompleks
4: betul.
3: Sukan kita tu, beliau orang kata bukan sekadar tengok di media sosial saja, rasai sendiri pengalamannya.
4: Merasai sendiri dan gunakan kemudahan yang ada.
3: Betul.
4: Jadi kalau ikutkan perancangan kita, segenap ceruk di Komplek Belina Sukan tu akan penuh dengan aktiviti-aktiviti yang kita susun.
3: Baik. Dan juga ada tema tersendiri untuk sambutan Hari Sukan Negara pada tahun ini.
4: Tema tahun ini pun agak special sebenarnya. Yang ini pun selaras dengan trend semasa. Jadi tahun ini adalah digital dan AI dalam sukan. Jadi kebanyakannya kita macam mana untuk menggerakkan aktiviti-aktiviti itu bukan hanya fizikal semata-mata, tetapi ekosistem sukan itu didokong oleh dunia digital hari ini dengan dunia kecerdasan buatan.
3: Betul.
4: Jadi ada sebahagian acara-acara kita itu akan menjurus kepada yang sedemikian. Jadi nanti kita akan sokong, kita akan cerita apa yang agak menarik.
3: Semestinya ramai yang tertanya, Encik Nizai, macam mana sukan nak bawa, AI nak bawa dalam sukan ni. Dan juga mungkin Encik Saiful juga boleh kongsikan apa objektif Hari Sukan Negara yang nak diketengahkan lah untuk tahun ini. Yang mungkin berbeza lah kot.
5: Baik, terima kasih DJ Aida. Terima kasih juga tim Perak FM. Sebenarnya banyak dah bos saya sampaikan. Maklumat DJ Aida dan juga semua para pendengar di Perak FM. Pada hari ini sebenarnya bos saya ni bekas CEO HSN Kebangsaan.
3: Itu lah hebat orang Perak.
5: Maklumat HSN ni semua dalam poket dia. So kita tak boleh nak sembang orang kata kan. Baiklah, berbalik kepada soalan DJ tadi, berkaitan dengan objektif Hari Sukan Negara yang kita bawa pada tahun ni adalah bagi memperkukuhkan kebiasaannya. Memang kita nak bawa Hari Sukan Negara ni, kita nak bagi memperkukuhkan budaya hidup aktif lah.
3: Baik.
5: Mengamalkan gaya hidup sihat di kalangan rakyat, terutama khususnya di Negeri Perak ni. Dan di samping juga kita nak menjadikan aktiviti sukan sebagai sebahagian daripada kehidupan seharian masyarakat. Macam makluman Puan Mengarah tadi, kita bukan terhad pada 3 hari tu je, 9 hingga 11. Tetapi kita nak selepas pada tarikh 10 bulan, 11 bulan tu, kita terus aktif dan sihat. Khususnya rakyat Negeri Perak lah. Kita fokus pada hari ni kepada rakyat Negeri Perak. kita nak lihat sukan ni bukan sahaja sebagai, dilihat sebagai aktiviti untuk pertandingan ataupun atlet semata-mata. Kita nak lihat juga ia sebagai satu gaya hidup di mana kita boleh sertai oleh semua lapisan masyarakat tanpa mengira usia dan latar belakang. Untuk makluman juga, kita bawa semua generasi untuk sukan. Sukan ni dia tak kira generasi.
3: Betul.
5: Tingkat umur pun dia tak kira. Dia tak kepada lepas lahir pun dah boleh bersukan.
3: Kan? Umur 3 tahun pun dah pandai berenang.
5: Berenang, boleh push bike.
3: Wah.
5: Dan lagi pergerakan-pergerakan fizikal yang kreatif kan. Orang kata dah nampak pada high performance kan. Itu kita nampak lah. Maknanya daripada peringkat umur kanak-kanak sehingga warga emas. Sukan ni kita memang kereta semualah.
3: Dan mungkin juga 3 hari untuk Hari Sukan Negara ni boleh jadi satu turning point ataupun boleh membuka lebih luas mata ibu bapa lagi. Pentingnya sukan kepada anak-anak. Memupuk semangat sukan kepada anak-anak ni kan.
5: Saya setuju. Sebab sekarang ni pun kalau kita lihat macam dibalumkan tadi berkaitan dengan tema kita sukan dan juga AI.
3: Kecerdasan buatan.
5: Itu tema sebenarnya berat. Saya dah cakap dengan pengarah saya sendiri. Berat bos tahun ni punya tema. Tapi alhamdulillah Perak, insyaAllah SSM Perak kita akan sertaikan juga program-program berkaitan AI. Walaupun tak banyak tapi kita ada. Sebab kita tahu AI satu bidang dalam sukan ni sekarang tengah berkembang pesat. Semua orang dah libat dengan AI. Contohnya macam-macam lah. Sukan tempur pun dah masuk dengan AI. Sukan-sukan dalam gelanggang contohnya macam sukan dodgeball dan sebagainya pun dah guna AI. Semua guna AI. So kita cuba terapkan dalam HSN Perak pada kali ini. Dan pada masa yang sama saya lihat HSN ni sebenarnya platform lah untuk kita menggalakkan penyertaan lebih luas lah. Di samping kita ikutkan tema yang telah ditetapkan oleh kementerian pada tahun ni, kita galakkan lah penyertaan masyarakat secara aktif bagi mengeratkan hubungan komuniti serta mewujud saudara yang lebih sihat, cegah dan positif. So jadi mesej saya pada hari ini, kita harap dia mudah je. Kita sukan ni untuk semua. Sukan ni untuk semua. Itu objektif dia. Sukan ni untuk semua. Gaya hidup aktif dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menjadikan kehidupan kita ni lebih sihat dan juga berkualiti.
3: Baik. Mungkin Encik Nizam ataupun Encik Saiful sendiri ke boleh kongsikan macam mana dan bila sebenarnya pelaksanaan Hari Sukan secara berperingkat macam tadi Encik Nizam ada kongsikan. Betul. Secara berperingkat kan?
4: Okey. Kita nak fokuskan yang 3 hari ini penuh dengan pelbagai aktiviti dan acara melibatkan aktiviti riadah, sukan, rekreasi dan kecergasan termasuk apps digital. Baik. Apps yang menyokong kepada ekosistem sukan. Kalau kita ingat suatu ketika waktu kita berhadapan dengan PKP, kita menghadapi kekangan orang yang aktif. Apabila dia terhalang, dia rasa macam tak cukup dalam segel hidup dia.
3: Betul.
4: Satu hari.
3: Betul. Macam ada benda yang tak kena.
4: Iya. Jadi ketika itulah munculnya pelbagai apps. Baik. Jadi bukan hanya melibatkan fizikal semata-mata. Tetapi muncul pelbagai apps dalam untuk running apps. Macam-macam.
3: Macam so, sekarang pun yang ramai anak muda gunakan. Boleh saya bagi contoh Strava.
4: Betul. So itu yang kita nak ketengahkan sebenarnya. Jadi selama 3 hari itu jadi kita akan isi pelbagai program di peringkat negeri sendiri. Kita merangka lebih daripada 20 aktiviti yang boleh disertai oleh masyarakat di persekitaran Bandaraya Ipoh. Dan kalau mereka yang berada di luar pada Ipoh, kita juga akan laksanakan program-program kita di peringkat daerah. Jadi di peringkat daerah sendiri akan ada pelbagai program yang dia boleh diikuti dan disertai. Cuma dalam konteks Hari Sukan Negara ni, satu benda yang ketika ini, apa yang kita buat, kita kena record, kita kena daftarkan. Sebab figure itu yang akan menyumbang kepada hasil keseluruhan sasaran penyertaan kita seluruh negara. Sebab kita pada tahun ini kita sasarkan 5.3 juta untuk Hari Sukan Negara. Jadi negeri Perak sendiri kita kena capai angkanya agak besar sebenarnya. 426,000 hampir 423,000 sebenarnya. Jadi angka tu datang dari mana? Itu yang kita harapkan, supaya dalam tempoh 1-2 hari ini kita nak war-warkan kepada masyarakat di luar sana bahawa apa pun aktiviti yang kita rancang, baik secara individu, baik secara berkumpulan, bahkan baik secara berkeluarga, sebaik-baiknya kita daftarkan dalam portal HSN.
3: Baik.
4: Supaya kita di peringkat sekretariat boleh pick up data itu, akhirnya itu menyumbang kepada angka untuk Perak secara keseluruhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selepas daftar, selepas selesai je pada 9 itu, jadi terus update. Jadi kita di peringkat sekretariat akan pick up data tu, jadi kita akan masukkan untuk data keseluruhan.
3: Dan sebenarnya untuk individu yang mencuba
4: boleh apa saja,
3: aktiviti-aktiviti itu sebenarnya bila tengok balik apa yang mereka daftarkan, kepuasan juga sebenarnya.
4: Betul.
3: Wow, banyak juga aktiviti yang aku dah buat.
4: Betul. Sebenarnya daripada semudah daripada sesimpel-simpelnya, bangun pagi, pada jam 6 ataupun 7 pagi pada 9 hari bulan, just mungkin ambil penyapu, susun katil, sedikit siram bunga, itu pun dah dianggap sebagai salah satu aktiviti kecergasan.
3: Wow.
4: Yes.
3: Oh, saya ingatkan kalau macam saya setakat lompat bintang saya rasa macam dah cukup hebat.
4: Boleh. Boleh sebenarnya. Jadi maksudnya dalam bahasa yang mudah, maksudnya aktiviti gotong royong boleh. Baik. Berkemas boleh.
3: Dan ibarat kita buat journal lah tuan ya.
4: Betul. Jadi angka itu akan diambil kira.
3: Baik.
4: Selain daripada kita mengikuti program-program yang telah tersusun secara structuralnya kan. Jadi kalau misalnya larian, yang itu okey. Jadi akan menambah kepada angka itu.
3: Baik.
4: Jadi itu sebab saya kata penting, sebab kalau mengikut data kita semalam agak slow dari segi proses pendaftaran ini. Jadi kalau tidak sedikit mengganggu lah proses untuk kita dapatkan figure. Pada statistik, saya cabaran tu agak besar. Sebab nak target 423,000 hampir secara keseluruhan. Tapi alhamdulillah tahun lepas tercapai. Perak tahun lepas tercapai. Kita targetkan dalam 400 lebih dapat capai. Dan target kita tahun lepas 5.2 juta. Kita dapat 5.4 juta.
3: Wah, lebih.
4: Lebih. Tapi tahun ini kita takut juga nak buat 5.4 juta, takut tak tercapai. Jadi kita peringkat nasional kita targetkan untuk tahun ni 5.3 juta.
3: Tapi sebenarnya Aida sendiri yakin dan percaya kita boleh capai.
4: InsyaAllah.
3: Sebab ramai generasi muda Perak, dan sebenarnya bukan generasi muda saja, generasi milenial, generasi sebelum pun dah mula mencubukan diri dalam bidang sukan yang lebih gigih lah orang kata. Dah lebih konsisten sekarang. Dan macam tadi Encik Nizam dah ceritakan antara aktiviti-aktivitinya, dan semestinya ramai pendengar kita nak tahu lebih lanjut apa yang menarik yang telah pun dirancang sempena Hari Sukan Negara Peringkat Negeri Perak tahun ini. Tapi kita nak berehat dahulu, nanti kita sambung semula cerita tentang program Hari Sukan Negara ini. Terus kekal di Perak FM untuk Koma aja.
6: Nikmati lagu-lagu yang penuh dengan kenangan dalam Zon Nostalgia 80-an, 90-an, hanya di Perak FM. Zon Nostalgia 80-an, 90-an. Ada dengan ya, the more, koma.

0: Terai FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Assalamualaikum, selamat petang. Kembali bersama dengan Terai FM ketika ini. Aida Sazali menemani koma dalam eksklusif Terai FM bersama dengan tetamu istimewa kita petang ini, Encik Muhammad Nizam Ismail, Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negeri Perak, dan juga Encik Muhammad Syaiful Fahmi Muhammad Saleh, Penolong Pengarah Kanan Sukan Jabatan Belia dan Sukan Negeri Perak. Untuk kita sama-sama berkongsikan apa yang menarik berkenaan dengan program sempena Hari Sukan Negara Peringkat Negeri Perak 2026 ini, dan macam yang Aida nak tanyakan tadi sebelum kita berehat mendengarkan lagu tadi, Aida nak tanya dengan Encik Syaiful pula berkenaan dengan aktiviti yang menarik yang dah pun disediakan untuk pengunjung-pengunjung yang akan bersama-sama memeriahkan Hari Sukan Negara nanti.
1: Terima kasih Aida. Sebenarnya kita ni, di Negeri Perak ni kita banyak aktiviti. Kalau sembang aktiviti tu, kita ada 16 adik-beradik, 16 daerah. Tapi kita fokus di sini lah. Untuk orang Ipoh, di HSN Negeri Perak ni, kita pelbagai aktiviti kita telah sediakan. Kita sebagai penganjur, iaitu Jabatan Belia dan Sukan Negeri Perak, sebenarnya Sukan Negara Peringkat Negeri Perak tahun ni, kita sediakan macam-macam aktiviti kecergasan, senar aerobik, pertandingan sukan, aktiviti rekreasi. Di mana program-program ni boleh kita sertai kan secara komuniti dan juga keluarga.
0: Baik.
1: Program-program ni juga kita tengahkan beberapa aktiviti yang lebih santai dan interaktif DJ, DJ Aida, untuk makluman, sebagian program-program ni adalah program ikonik. Di mana ini kita memang tidak tahu kita akan laksanakan program-program ikonik.
0: Wajib
1: dan juga sebenarnya benda wajib juga untuk komuniti sertai.
0: Betul.
1: Dan mereka tahu kalau tahun tu tak buat memang tak kena.
0: Ya. Apa hal tak ada ni? Apa kena boleh hilang aktiviti ini?
1: Tak cukup, benda tak cukup kan. Satu hari satu tahun tu. So untuk makluman penonton-penonton, para pendengar Perak FM, kita di Jabatan Belia Sukan Negeri Perak sebagai penganjur, kita telah sediakan beberapa program. Sukalah untuk saya nyatakan beberapa program yang boleh tuan-tuan para pendengar untuk join lah nanti pada Hari Sukan Negara. Antaranya kita ada kayuhan Ria Madani, 40 km. Kita Ipoh lah, kita akan Ipoh, Tambun dan sebagainya. Route dia tu laluannya, ini biasalah, kita tak tahu kita buat. Kemudian kita ada larian Ria Malaysia Aktif, 5 km. Kita ini untuk boleh 2+1 1+2 lah, untuk anak-anak dan keluarga, family, atuk, nenek, semua join lah. Kemudian kita ada berjalan aktif, berjalan Ria Malaysia Aktif 3 km. Kita bawa juga pertandingan aerobik ton Malaysia Aktif. Pertandingan aerobik ton ni kita ramailah pada penggiat-penggiat sukan kecergasan, senar aerobik tu boleh join turun. Kita ada pertandingan mendaki tembok Tiruan.
0: Ini climbing wall.
1: Wall climbing. Di mana ini penggiat-penggiat sukan asal ni boleh join lah. Dan juga kita ada pertandingan RC. Kita bawa kali ini pertandingan RC bagi synchronized dia berkenaan dengan bila kita bawa kebangsaan tahun lepas, sangat menggalakkan penyataan. So tahun ni kita bawa pertandingan RC bagi. RC bagi ni memang laju lah, seronok lah. Kita buat kat padang kita tu memang luas kali ni. So memang akan mungkin jadi tarikan kepada anak-anak dan juga mungkin peminat-peminat sukan kereta kontrol ni lah.
0: Betul.
1: Kemudian kita ada cabaran sukan rekreasi orientering. Kita ada kelas cup prix. Kita bawa kelas cup prix kepada kali ni. Iaitu sebagian daripada program rakan muda, iaitu rakan Lita. Kita bawa Capri, kita ada pertandingan dodgeball, Kanibu Sukan Inspire OKU, aktif, iaitu Boceh dan Cup Staking, pertandingan pickleball dan bola jaring under 15, pertandingan taekwondo, pertandingan e-sport MLBB pun ada, pertandingan tempin bowling untuk warga emas, wanita warga emas, pertandingan sepak takro. Sekarang tengah sibuk dengan STL ni kan. Cakap sepak takro pun ada. Kemudian kita pun berlepas menang pingat emas kan. Dekat Sukan Asia baru ni. Sila datang. Pertandingan mewarna kanak-kanak, sukan tradisional dan banyak lagi. So Aida boleh nampak.
0: Sebab itu dia cakap.
1: Semua peringkat umur acara sukan kita dah susun. So datang ramai-ramai ke komplek Belia dan Sukan Negeri Perak nanti. Daftar dan join lah. Jangan risau. Sebab saya di samping tu kita dengan tema pun kita akan bawa juga. Kita ada bawa tema dengan apa AI
0: kan? AI tadi.
1: Tema AI tadi. So kita sebenarnya kita ada bawa, mari mencuba sukan tempur digital. VR taekwondo.
0: Macam mana nak bertaekwondo dalam VR tu?
1: Kita nak tahu nanti datang.
2: Kena cuba.
0: Satu perkara yang baru.
2: Betul.
0: Mana kau nak dapat?
1: Kita bawa kan khas ni. Bawa kan khas ke HSN Perak. Rasanya kau tak akan jumpa tempat lain ni. Kau boleh datang lah. ke SSM Perak.
0: Tapi itu sebenarnya macam tadi yang Encik Saifah kongsikan, kayuhan Ria Madani dan juga fun larian Ria Malaysia Aktif tu, penyertaan dah ditutup ya?
1: Oh, kakak ni memang ditutup.
3: Uh-huh. Tapi boleh je nak
0: join. Boleh.
3: Sebab dia penyertaan awal tu, apa ni sebenarnya untuk kita dapatkan, kalau awal tu dapatlah dia punya yang sepatutnya dapat.
0: Baik.
3: Dapatlah dia punya apa, goodies dia, t-shirtnya. Aha. Tapi kalau bila dah tutup tu, dia dapat
0: seronok.
3: Keseronokan aktif.
0: Betul?
3: Tapi
0: suasana.
3: Betul. Saya nak tambah sikit yang apa yang Cik Cepo cakap. Baik. Sebenarnya bila sebut Hari Sukan Negara ni, dia sebenarnya tidak ada yang tertinggal.
0: Baik.
3: Kerana itu kita susun ke semua merangkumi segenap lapisan masyarakat.
0: Mm-hmm.
3: Bermula daripada umurnya boleh berjalan,
0: mm-hmm,
3: sehinggalah mereka yang boleh dipimpin.
0: Mm-hmm.
3: Selagi dia boleh berjalan, dipimpin, naik kursi roda. Jadi seluruh ekosistem sukan itu kita lipat sama ke dalam program ini, termasuklah elemen-elemen digital. Ya? Jadi tak ada yang orang tua, warga emas, OKU, kanak-kanak, belia. Mm-hmm. Semua kita libatkan. Itu satu. Kemudian persekitaran. Dunia permotoran, sukan tradisional, sukan rekreasi, sukan moden, industri sukan. Industri sukan ni sebagai kata orang, industri yang menyokong ekosistem sukan. Kerana itu kita melibatkan mereka sama. Selain berjualan sebenarnya, sebab kita nak bawa app sukan, kita nak bawa pelbagai sektor industri yang terlibat dalam menyokong pembangunan sukan secara keseluruhan, dalam pameran yang kita libatkan sama.
0: InsyaAllah. Dan kita pun menghampiri sebenarnya di pengakhiran rancangan eksklusif FM yang kita ini. Jadi soalan terakhir untuk Aida tanyakan kepada Encik Mohd Nizam dan juga Encik Mohd Saifah kita, bagaimana sasaran penyertaan dan juga mungkin harapan Encik berdua kepada seluruh rakyat negeri Perak, khususnya yang berada di sekitar itulah, untuk sama-sama turun padang memeriahkan Hari Sukan Negara ni.
3: Hasrat dah harapan kami cukup besar rupanya sebenarnya, ya. Jadi kita harapkan, tapi ada kerisauan sikit.
0: Oh, kenapa tu?
3: Melihat kepada keadaan sekarang ni, dalam keadaan cuaca Cerebu yang kurang mengizinkan.
0: Ya.
3: Jadi sebenarnya di peringkat kebangsaan sedang berlangsung sebenarnya mesyuarat SOP bagaimana alternatif kepada pelaksanaan kita sekiranya tidak mengizinkan, tetapi tetap berjalan, tetapi mungkin dalam skala, dalam suasana yang tidak menjejaskan hasrat dan interpreti. Tapi kita sama-sama berdoa, moga 1-2 hari ini cuaca berpihak kepada kita.
0: InsyaAllah,
3: Jerebu makin baik, cuaca makin baik, jadi pelaksanaan kita dapat laksanakan bukan hanya di pos saja, bahkan di 16 daerah di tempat lain, seluruh negara, seluruh negeri Perak. Jadi harapan kita dapat sasar capai ucap penyertaan untuk Perak ni 423,000 keseluruhannya, dan di pengkat di POH sendiri kita targetkan 8,000, rasanya boleh kita capai, bahkan mungkin lebih daripada itu. Tapi pada saya, harapan kita datanglah bawa ramai, kalau warga Iban Raya Ipoh di komplek kita, di komplek Bilina Sukan Perak, dan kita sertai pelbagai program yang kita atur. Mudah-mudahan daripada penyertaan Hari Sukan Negara ini akhirnya membibitkan rasa suka untuk terus aktif, terus kekal sihat, cergas dan aktif. Kita mulakan dulu dengan yang mudah, dan akhirnya menjadi rutin dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti mana saya kata tadi tu, bangun pagi pun kita dah mula cergas dan aktif, ditambah dengan waktu-waktu yang ada sepanjang hari,
0: kelapangannya.
3: Kalau itu satu. Kemudian yang kedua, kalau bakatnya sedia ada, kita kembangkan dari atlet biasa kepada atlet pilihan, membawa nama negara.
0: Keluar ke potensi dalam diri anda.
3: Itu hasrat kita. Terima kasih DJ Aida dan Perak FM.
0: Baik.
3: Dan pendengar-pendengar kita bersama, sudi bersama kita pada petang ini. Terima kasih.
0: Baik. Terima kasih Encik Nizam, juga mungkin Encik Saifah ada kata-kata terakhir.
1: Terima kasih. Saya nak tambah sikit je. Khususnya kepada warga Ipoh, pada mari kita sama-sama ke Komplek Belia dan Sukan Negeri Perak pada 10 Oktober ni. Datang ramai-ramai, kita buat sambutan ni sebagai ruang untuk kita beriadah, berinteraksi dan mengeratkan hubungan sama komuniti lah. So jangan lupa datang ramai-ramai tu, Sebab kita macam Tuan Pengarah cakap tadi lah, ajak semua ikut apa ni, ajak bawa anak-anak golongan belia ni, bawa kawan-kawan komuniti setempat ni, bawa satu taman, orang kata rakan-rakan serta seluruh keluarga yang hadir untuk hadir dan
0: bawa karya,
1: bawa semua karya semua dia kan. Kita tahu dia orang pun buat dekat di peringkat mereka, kita galakkan juga di peringkat taman dan sebagainya kan. Bawa semua, datang semua ke komplek belia dan sukan negeri Perak, join aktiviti-aktiviti yang kita sediakan. Dan saya harap dan juga jangan lupa datang ke lokasi-lokasi yang telah kita sediakan di peringkat daerah. Kalau kita nak sebut banyak tempat dia tu kan, boleh-boleh je kita nak sebutkan, mungkin masih tak mengizinkan, tapi tuan-tuan boleh tengok lah, boleh layari laman web Jabatan Belia dan Sukan Negeri Perak di Facebook Jabatan Belia dan Sukan Negeri Perak, Instagram kami di JBSN Perak, begitu juga di TikTok kami JBSN Perak. Banyak kita punya shout out yang kita masukkan juga, info-info berkenaan perasaan dan hari sukan negara. So kita tak perlu nak tunggu jadi atlet. Tak perlu nak pandai, orang kata nak tunggu pandai-pandai bersukan.
0: Tak perlu menjadi pakar.
1: Tak perlu menjadi pakar. Mau datang dulu, cuba dan sertai semua aktiviti. Cuba sertai aktiviti dengan kemampuan kita masing-masing. Akhir kata, saya nak ucapkan terima kasih kepada Jaida juga tim Perak FM jemput saya dan juga Tuan Pengarah. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini dapat sampai kepada pendengar di luar sana lah, insyaAllah. Amin.
0: Okey, baik. Terima kasih sekali lagi buat Encik Mohd Nizam Ismail, Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negeri Perak, dan juga Encik Mohd Syaiful Fahmi Mohd Saleh, Penolong Pengarah Kanan Sukan Jabatan Belia dan Sukan Negeri Perak, untuk berkongsikan berkenaan dengan sambutan Hari Sukan Negara Peringkat Negeri Perak 2026. Jadi koma, moh lerah datang beramai-ramai. Okay. Terus kekal mendengarkan Perak FM, ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.

0: Morgue Bang, 2 petang hingga 7 malam. Ada lagu nostalgia 80-an, 90-an. Boleh juga berinteraksi bersama DJ di Facebook, WhatsApp dan juga talian. Morgue Bang, untuk koma je.
1: Mula koma dengan kerancangan Atma Bahasa dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka. Setiap hari Khamis,

0: 7 kata, iaitu yang pertama enak bermaksud sedap rasanya, enak. Golongan kata adjektif. Yang kedua seenak, maksudnya sama sedapnya. Dan imbuhkan awalan ber, berenak-enak. Ini dah berubah. Ya, daripada kata adjektif kepada kata kerja tak transitif. Maksudnya berenak-enak tu bersenang-senang.
1: Kita ada uniknya dialek Perak. Yang pertama ialah beradu. Tapi kalau kita nak menyebut dalam logat kita, beradu. Dalam bahasa kita ialah berhenti sebentar atau berehat. Yang kedua pula longgok. Maksudnya ialah temberang. Cakap yang bukan-bukan atau bercakap yang muluk-muluk tidak benar. Yang ketiga ialah bahut. Bahut ialah kedekut. Atau dalam bahasa kita adalah cika. Dan ada yang menyebutnya teme'e.
2: Dengarkan Akma Bahasa setiap Kamis jam 3 hingga 4 petang, hanya di Perak FM untuk komaja.
3: Ya, semestinya di Perak FM ada hiburan, ada informasi, semestinya untuk koma aja. Seperti yang dijanjikan jam yang kedua di Moh Gebang, rancangan Atma Bahasa ke udara menemani koma ketika ini bersama dengan Aida di Konti, Dr. Bib ataupun Dr. Hajah Habibah binti Muhammad Samin selaku Mensyirewan untuk Dewan Bahasa dan Pustaka. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Aida. Apa khabar?
3: Alhamdulillah sihat. Dr. Bib okey?
0: Alhamdulillah sihat. Itu sebab boleh datang sini. InsyaAllah setakat ni alhamdulillah. Syukur sangat.
3: Walaupun
0: dengan
3: keadaan
0: kesihatan.
3: Cuaca yang mungkin kurang menyenangkan.
0: Tapi setakat ni alhamdulillah lah.
3: Ya. Masih tetap ceria dan bersemangat untuk bersama-sama dengan pendengar kita petang ini.
0: Kalau itulah selalu yang disebut kawan-kawan pun.
3: Baik. Tanpa membuang masa Dr. Bib ya. Kita teruskan dengan segmen kita dalam ruangan Atma Bahasa ini.
0: Kita ada 6 segmen. Yep. Yang pertama uniknya dialek Perak. Yeah. Yang kedua fokus topik hari ini. Mm-hmm. Okey. Yang ketiga ialah biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Yang keempat perbendaharaan kata. Yang kelima peribahasa atau simpulan bahasa, perumpamaan, bidalan dan sebagainya. Dan yang keenam imbas kembali dialek Perak serta soalan kuis. Kita imbas soalan dialek Perak yang telah saya kemukakan awal-awal ini. Dan nanti akan jawab soalan kuis.
3: Jadi semua pendengar kita kena fokus sepanjang siaran.
0: Bagus, terbaik Aida. Fokus. Itu sebutan yang tepat. Sebutan yang tepat.
3: Sebab nanti fokus. Kita nak bertanyakan soalan. Koma kena jawab soalan kuis kita. Sebab kita bukan tanya soalan sahaja. Koma yang menjawab pun akan mendapat hadiah.
0: Ya, betul tu. Hadiah ditajuk oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Utara.
3: Dan jom kita nak terus ke segmen satu, Dr. Bib, ya.
0: Segmen satu ialah uniknya dialek Perak.
3: Baik.
0: Tiga kata yang telah saya pilih pada petang ini, insyaAllah. Yang pertama, lanteh.
3: Lanteh?
0: Lanteh. Nanti nak minta Aida baca ayat dalam dialek Perak, ya. Lanteh ni golongan kata adjektif atau sifat lah, ya. Iaitu celopar, bercakap ikut sesuka hati je ataupun jelabih.
3: Jelabih.
0: Tapi kita guna hari ni lanteh.
3: Lanteh.
0: Mohon Aida, silakan.
3: Patutlah dia memarah. Mulut kamu lanteh benar.
0: Sedap bunyinya. Tepat sekali. Dalam sebutan bahasa Melayu baku pula, patutlah mereka marah. Mulut kamu celopar benar. Celopar ya, bukan celupar.
3: Oh, ejaan sebenarnya celopar.
0: C-E-L-O-P-A-R. Itu ejaan yang diterima oleh Dewan Bahasa dan Pustaka.
3: Baik.
0: Bukan celupar.
3: Bukan celupar.
0: Ya, betul. Baik. Yang kedua, kata layo.
3: Layo.
0: Layo ni golongan kata kerja. Maksudnya, menunjuk-nunjuk atau memperlihatkan kelebihan diri sendiri. Atau perendah. Itulah dia. Ya, menunjuk-nunjuk atau memperlihatkan kelebihan diri sendiri. Sila Aida.
3: Mentang-mentang le dia pakai kereta baru. Asyik nak layo je.
0: Betul tu. Mentang-mentanglah dia pakai kereta baharu. Baharu ya.
3: Baharu.
0: Baharu. Asyik nak menunjuk-nunjuk sahaja. Baharu ni ada beza Aida dengan baru. Baharu ni sesuatu yang baharu. Kalau dalam bahasa Inggeris dengan izin, new.
3: New.
0: Kalau baru tu menunjukkan masa, colour.
3: Masa.
0: Ah, contohnya bahasa Inggeris just.
3: Ah, just now.
0: Just now. Ah, itu dengan izin.
3: Baru saja selepas pukul 2.
0: Ya, betul.

0: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan terpelihara, tindakan diteruskan.
1: Dengarkan rancangan Atma Bahasa bersama Mushi, Don Bahasa dan Pustaka DPP.
2: Untuk perkongsian ilmu bahasa dan logat Perak, moh dengar segmen Atma Bahasa
3: dalam Mogema hanya di Perak FM.
0: Baik, terus kekal mendengarkan Perak FM ketika ini. Atma Bahasa menemani koma bersama dengan Aida di Konti, Dr. Habibah ataupun Dr. B, nama glamournya. Dan kita nak teruskan dengan segmen yang seterusnya, biasakan yang betul dan juga betulkan yang biasa.
4: Ya, betul Aida. Baik, ada 10 soalan saya sediakan.
0: Bolehlah soalan yang saya berdebar.
4: Aida pun boleh cuba jawab, ya.
0: Baik.
4: Dan juga para pendengar. Soalan yang pertama, ejaan yang tepat bagi bandar raya. Bandar raya satu perkataan atau dua perkataan? Bandar raya.
0: Bandar raya atau bandar raya?
4: Ya. Mana satu jawapannya?
0: Baik, untuk pendengar-pendengar kita mungkin yang sedang mengikuti di TikTok Perak FM boleh sama-sama menjawab soalan ini.
4: Ya.
0: A, bandar raya. B, bandar raya. Mana satu yang betul? Tapi ini belum kuis lagi, ya.
4: Pilihan saja. Ini
0: sama-sama lah untuk kita memperbetulkan.
4: Ya, membetulkan.
0: Yang
4: biasa, yang membiasakan.
0: Kalau jawapan dari Maridin katanya satu perkataan, bandar raya.
4: Ada lagi jawapan lain?
0: Jawapan Kak Teh Ima, B jawapannya bandar raya. Kalau Ita Cok juga menjawab bandar raya.
4: Apa ni Aida?
0: Kalau saya pilih bandar raya.
4: A. Jawapan Kak Teh Ima dan Ita Cok tepat sekali.
0: Dah
4: perkataan bandar raya.
0: Bandar raya.
4: Kecuali
0: itu
4: satu sahaja yang bandar raya dieja satu perkataan.
0: Okay.
4: Iaitu Dewan Bandar Raya Kuala Lumpur. Sebab mengapa Dewan Bandar Raya Kuala Lumpur? Kerana Bandar Raya Kuala Lumpur telah diwartakan sebagai bandar raya pada 1 Februari 1972 sebelum sistem ejaan baharu bahasa Melayu.
0: Baik. Jadi bandar raya itu hanya untuk Dewan Bandar Raya KL, yang lain adalah
4: lain semua dua. Bandar Raya Ipoh pun dua perkataan. Mesti dua perkataan. Tak boleh satu perkataan, salah tu. Okey, ya. Baik, yang kedua, atlet atau atlet?
0: Ya. A-T-L-E-T, B-A-T-L-I-T. Yang manakah yang sebenarnya yang benar? Mungkin boleh jawab rakan-rakan di TikTok kita, adakah A, atlet, ataupun B, atlet. Manakah ejaan yang betul? Kalau Umar Idin katanya A, atlet.
4: Atlet. Kita tengok lagi yang lain. Maha A juga.
0: Kak Teh Ima, B, atlet. Jadi yang mana sebenarnya yang betul, Doktor?
4: Aida?
0: Kalau saya nak jawab A.
4: A. Tepat sekali.
0: Yes.
4: Atlet. Maha betul. Mar Idin betul. Mar Idin betul.
0: Saya pun betul.
4: DJ Aida betul.
0: Saya pun betul.
4: Baik, okey. Syabas pada yang betul, yang kurang tepat tu tak apa.
0: Tak apa, kita boleh betulkan sama-sama.
4: Kita betulkan sama-sama. Baik, yang ketiga, bersyukur. A bersyukur, SYUKOR. B bersyukur, BERSYUKUR. Mana satu jawapan yang betul?
0: Adakah ejaannya O atau ejaannya U? Yang manakah pilihan para pendengar kita? Boleh jawab sama-sama di TikTok Pro FM. Kalau Mirlim kata B bersyukur.
4: Mirlim bersyukur.
0: Kak Ita Cok juga menjawab bersyukur. B bersyukur. Rosli Kam bersyukur. Semuanya jawab B.
4: Bersyukur.
0: Yeah. Jadi yang manakah jawapannya, doktor?
4: DJ Aida?
0: Saya nak jawab sama-sama dengan pendengar B.
4: B.
0: Sebab saya tak boleh berpisah dengan pendengar.
4: Ya, yeah, betul. Tepat sekali. Maha apa pun sama. Betul. Bersyukur. Yeah? Bukan bersyukur.
0: Ya. Yeah.
4: Okey. Soalan keempat. Berserta, berserta atau berserta.
0: Yang manakah yang betul, yang juga biasa kau menggunakan sebenarnya, cakap betul-betul. Adakah kau selalu gunakan berserta ataupun berserta?
4: Mana jawapannya?
0: Mana jawapan kau? Kalau Rosli Kam katanya berserta. Pilih B. Siapakah lagi yang memilih B berserta ataupun A berserta? Baik, jawapannya doktor antara A ataupun B, apakah jawapannya?
4: Jawapannya B, berserta.
0: Wow.
4: Ada R
0: Ada R.
4: Ber. Kata berserta. Kerja.
0: Kata
4: kerja.
0: Walaupun selalu kita dengar berserta.
4: Ya.
0: Salah, doktor. Salah.
4: Ya, ya. Sebab betul-betul. Kan? Baik. Sekarang ni kata pinjaman. Bahasa Inggeris, voucher.
0: Ya. Yeah.
4: Tapi dalam bahasa Melayu, kita pinjam untuk memperkaya bahasa kita. Baucar. Mana satu? Baucar atau baucer?
0: A ataupun E. Ejaannya. Kalau A, baucar. Kalau pilihan jawapan B, baucer. Dengan ejaan E. Jadi mana satu yang betul? Betul ya? Mana satu yang betul?
4: Betul.
0: Kalau Mirlim katanya A, baucar. Kalau Maridin juga A, baucar.
4: Ita Chot juga A.
0: Ita Chot dan juga Kak Teh Ima, Muhammad Kari Yusof. Semua memilih A kecuali Rosli Kam memilih B, baucer. Jadi yang mana betul sebenarnya,
4: doktor? Nak tanya DJ Aida juga.
0: Saya rasa...
4: Asra Putera dia tulis baucar.
0: Saya rasa A, baucar.
4: Tepat sekali yang jawab A. Baucar. Ramai yang betul ya. Ramai yang betul, termasuk kata Imam, Maridin, Maridin.
0: Kalau voucher itu adalah ejaan bahasa Inggeris, doktor, ya?
4: V. Bahasa Inggeris V.
0: E itu, E di belakang.
4: Salah sebenarnya. Sebab kalau bahasa Inggeris, V-O-U-C-E-R. Tapi kita, kalau kita pinjam, kita ikut ejaan bunyi bahasa Melayu. Voucher. Yang voucher tu memang salah. DJ Aida. Baik. Nombor 6. Bumi Putera. Bumi Putera atau Bumi Putera. Yang mana satu betul ejaannya?
0: A. Bumi Putera. B. Bumi Putera. Yang manakah jawapan pilihan pendengar? Katanya Ita Cik Aida meniru. Yelah, Aida nak sama-sama dengan koma. Bagilah Chan. Alah. Kalau Rosli Kam katanya ejaan yang betul adalah Bumi Putera. B. Mirli memilih B juga. Kalau Ita Chok memilih A, Bumi Putera. Abi memilih A, Bumi Putera. Maha B, Kak Teh Ima A. Jadi sebenarnya,
4: jawapannya
0: doktor?
4: Jawapannya B. Tepat sekali, Bumi Putera.
0: Bumi Putera.
4: Yang jawab B. Rosli Kam, Mirlim. Mak Teha.
0: Tahniah.
4: Tahniah ya pada yang betul.
0: Dan semakin ramai yang dah menggunakan ejaan yang betul sebenarnya.
4: Baik, nombor 7. Kita biasa makan buffet kan? Buffet. Nombor 7 A 2F B U F F E T atau B 1F. Buffet ni bahasa Inggeris, kita pinjam ya, kita pinjam. Untuk memperkaya bahasa kita.
0: Jadi manakah pilihan koma? Blue Apple memilih B, ejaan buffet. Tidak ada pengulangan B, iaitu B U F E T. Tidak ada pengulangan F. Maafkan saya.
4: Blue Apple.
0: Ya.
4: Lagi?
0: Mak Ha Tapah juga memilih tiada pengulangan F. Jadi jawapannya doktor, apakah jawapannya?
4: Mirlin satu lagi B. Rosli Kam juga B.
0: Ya. Jadi jawapan yang betul yang doktor betul, antara Buffet dan juga Buffet.
4: B. Satu F.
0: Tu sahaja. Baik.
4: Okey.
0: Ramai yang semakin betul jawapannya.

0: Betul ya? Sekarang nombor 8 ya. Mm. Kita ada 10 soalan saja. Mm-hmm. Bowling. A B O W L I N G atau B O L I N G. Yang mana satu? A atau B? A B O W L I N G atau B B O L I N G.
1: Bowling. Ah, kalau saya selalu saya nampak ejaan yang A tu ada W.
0: W ya. Ha. Asputera B.
1: Kalau Asra Putra memilih Asra Putra B, B-O-L-I-N-G. Kalau Mar Idin, Kak Ita Chot, Kak Teh Imam, Mak Hatapa memilih yang ada W. Ya. Kalau Abi pula pilih B, tak ada B. W. Jadi mana Milin, satu betul
0: Milin,
1: ni?
0: Dia tulis. Milin tulis B.
1: Jadi mana satu yang betul ni, Doktor?
0: Ya, tepatnya B.
1: Sebab
0: itu ejaan dalam bahasa Melayu. Memang kita pinjam. Mm-hmm. Kataan bowling tu, bowling tu. Tapi kita kekalkan ejaan dalam bahasa Melayu.
1: Mungkin sebabkan kita terlalu terbiasa nampak ejaan dalam bahasa Inggeris, kita menganggap bahasa Melayu pun adalah ejaan yang sama.
0: Ya, Doktor, betul. Kan? Jadi biasakan yang betul, betulkan yang biasa.
1: Jadi sebenarnya ejaan tu tiada W.
0: Baik. Yang kesembilan, telefon. A, telefon atau B, telefon. Yang mana satu betul?
1: Saya jawab B, telefon.
0: DJ Aida B.
1: Walaupun saya
0: dengar yang lain.
1: Saya selalu dapat message daripada ibu bapa saya menggunakan ejaan A, telefon, tapi saya rasa jawapannya B.
0: B. Asra Putra B.
1: Mirli, Mar Idin, Ita Chok, Mahatapah, Blue Apple, Rosli Kam, semuanya menjawab B sama-sama dengan saya, Doktor.
0: Tepat sekali. Telefon. Sebutannya telefon. Bukan telefon. Okay. Baik. Oh, seronok saya. Ramai yang turut serta.
1: Soalan yang terakhir, Doktor.
0: Soalan yang terakhir. Ini juga kata pinjaman ya. Tapi kita dah kerap dah kebiasaan guna dalam bahasa Melayu. Definasi atau definisi.
1: Susah soalan ni. Saya jawab B, definisi.
0: Tengok yang lain.
1: Apakah pilihan jawapan para pendengar kita? Adakah A, definasi, ataupun B, definisi? Kalau Asra Putra memilih B, Mirlim juga B, Rosli Kam B, Mar Idin juga memilih definisi. Jadi jawapannya, Doktor?
0: Maha pun B.
1: Ya, jawapannya, Doktor?
0: Jawapannya B, definisi. Bukan definasi, dia tak ada makan nasi.
1: Lapor pula petang-petang ni kan. Pergi nasi je.
0: Okay, kita nak teruskan atau nak berhenti sekejap?
1: Baik, kita pun dah sama-sama memerah otak menjawab soalan-soalan. Jadi jom kita berehat dahulu. Nanti kita akan sambung segmen yang keempat, Doktor ya?
0: Ya, iaitu perbendaharaan kata.
1: Baik, terus kekal menangkan Pada FM. Ada hiburan, ada informasi untuk kau macam.

0: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
1: Hai, saya Dr. Bip dalam rancangan Atma Bahasa segmen Mo Gebang. Sama-sama kita memartabatkan bahasa kebangsaan dan kita juga boleh belajar perkataan dalam logat Perak. Dengar tahu, Atma Bahasa ni, cintailah bahasa kebangsaan kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Atma Bahasa di Perak FM untuk koma aja.
0: Ya, Atma Bahasa kembali ke udara menemani koma ketika ini bersama dengan Dr. Bip dan Aida Sazali. Jom kita nak terus ke segmen yang keempat, Doktor, ya. Perbendaharaan kata.
1: Ya, baik. Aida, saya sengaja pilih kata ini. Mm-hmm. Sebab saya sering terdengar kesilapan itu digunakan.
0: Baik.
1: Amat ketara.
0: Ya. Yeah.
1: Ha, contohnya yang kata yang pertama ni, ya.
0: Mm-hmm.
1: Tentatif. Tentatif. Ramai yang salah sangka dengan mungkin mereka tidak tahu maksud atau erti sebenar perkataan ini, kata mm-hmm. ini. Mm-hmm. Termasuklah ketika saya memberikan ceramah kepada kakitangan kerajaan pun begitu juga.
0: Baik.
1: Mereka gunakan silap. Mm-hmm. Silap makna.
0: Baik.
1: Ya? Baik. Kata tentatif daripada bahasa Inggeris, tentative.
0: Baik.
1: Jadi kalau kita sebut tentatif, menurut Kamus Dewan, kata tentatif bermaksud pertama, tidak muktamad.
0: Oh, baik.
1: Tidak muktamad, ya, bukannya ada yang anggap jadual. Tidak muktamad atau masih boleh berubah. Itu maksud tentatif. Tapi ramai yang salah sangka mereka tulis adalah mereka tulis tu kan? Tentatif ni ikut dia punya
0: tentative program.
1: Mereka setengah tu tak tulis program pun tentatif.
0: Secara atau tunggal saja.
1: Atau maksud yang kedua, buat sementara waktu.
0: Baik.
1: Dan ini ada kaitan, ya. Yang kedua, saya pilih kata ni juga, atur cara. Atur cara ataupun jadual sama, ya. Menurut Kamus Dewan, atur cara bermaksud jadual pelbagai acara. Ya, atau kegiatan dan sebagainya yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan. Ini yang saya ambil makna pertama dulu. Kalau nak kaitkan tentatif dengan atur cara, boleh. Maksud di sini kita tulis atur cara tentatif, yang bermaksud atur cara yang bersifat sementara, yang boleh berubah. Contohnya, kita dah buat perancangan, belum dibincangkan dalam mesyuarat, kita boleh tulis atur cara tentatif. Maksudnya yang selepas dibincangkan dalam mesyuarat, mungkin sudah jadi atur cara yang muktamad, kan? Jadi itu boleh.
0: Baik.
1: Tapi kalau kita nak guna tentatif sahaja yang bermaksud atur cara, itu amat salah.
0: Baik.
1: Jadi para pendengar, ya,
0: kena tahu perbezaan.
1: Tahu maksud sebenar tentatif itu. Bukan sembarangan main sebut sahaja. Kan? Mereka dengar-dengar, dia mereka agak kan, tak tengok.
0: Kerana
1: tak
0: selalu sangat digunakan, jadi rasanya inilah penggunaan yang betul.
1: Jadi kalau nak guna tentatif, kita kaitkan dengan atur cara tentatif. Baik. Maksudnya atur cara yang bersifat belum muktamad, yang boleh berubah atau bersifat sementara.
0: Baik.
1: Itu boleh. Jadi selepas ini, biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Baik, atur cara tadi saya dah sebut, iaitu jadual pelbagai acara, kegiatan dan sebagainya yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan. Baik, atur cara maksud yang kedua dalam bidang komputer, ya, iaitu urutan arahan berkod yang dimasukkan ke dalam komputer yang membolehkan data diproses oleh komputer. Tapi yang saya fokus tadi ialah jadual, ya, jadual pelbagai acara untuk dikaitkan dengan kata tentatif tadi. Jangan sembarangan guna tentatif sahaja untuk menunjukkan atur cara. Itu salah, ya.
0: Baik.
1: Salah maksud, tak kena langsung. Baik. Okey, Kata yang ketiga yang ingin saya perkenalkan ialah rembat. Kita biasa dengarkan rembat. Kata rembat bermaksud memukul dari kanan ke kiri atau sebaliknya dengan rotan yang panjang dan lain-lain.
0: Selalu kita guna rembat ya, doktor? Kalau nak main ambil je.
1: Itu bahasa Selangor. Kita daripada kata rembat ni lah, main pukul kan.
0: Yeah. Main rembat je barang aku.
1: Selangor lah, maknanya dalam kelompok kita je yang kita tahu. Ya. Itu dia tiga ya.
0: Jadi sebenarnya rembat itu adalah memukul dari kanan ke kiri atau sebaliknya.
1: Kiri ke kanan. Dengan rotan yang panjang.
0: Bukan mengambil barang sesuka hati.
1: Tapi kalau sesama kita, bahasa Selangor tu boleh. Asalkan kita je yang faham. Itu dia. Baik. Bukan dalam rasmi. Sama juga tentatif ni, janganlah digunakan dalam situasi rasmi. Yang rasmi. Salah, amat salah.
0: Gunakan secara betul. Mana yang sesuai menggunakan tentatif, mana yang sesuai menggunakan atur cara, doktor?
1: Atur cara tentatif kita boleh guna. Maksudnya setiap atur cara yang belum muktamad. Masih boleh dipinda. Tapi apabila dah jadi satu atur cara yang disebarkan ramai, macam jadi itinerary, itu
0: atur cara.
1: Atau jadual.
0: Jadi selepas ini kita boleh menggunakan penggunaan dan pembendaharaan kata ini secara tepat.
1: Ya, betul.
0: Jom kita nak belajar pula segmen yang kelima. Peribahasa, simpulan bahasa.
1: Peribahasa, simpulan bahasa, perumpamaan atau perumpamaan.
0: Ya.
1: Baik, yang pertama, buruk tak tahu akan hinanya. Buruk tak tahu tak tahu akan hinanya. Maksudnya, orang bodoh atau miskin yang tidak tahu akan kekurangan diri.
0: Baik.
1: Contoh penggunaannya, janganlah kita menjadi seumpama buruk tak tahu akan hinanya. Bertingkah sombong dan memandang rendah pada orang lain sedangkan diri kita sendiri serba kekurangan. Itu dia ya. Buruk tak tahu akan hinanya. Yang kedua, bunga kembang berbalik kuncup. Maksudnya seseorang yang mulanya menurut kehendak kita tetapi kemudiannya ia ingkar.
0: Dah orang kata besar kepala lah ni.
1: Kita tengok ni ayat dia macam mana. Mula-mula dia ikut kehendak kita tapi lepas tu dia ingkar. Contoh penggunaannya, ketua kampung itu kecewa melihat sikap sebahagian penduduk yang bagai bunga kembang berbalik kuncup. Mula-mula beria-ia mahu memberi sokongan tetapi menolak pada saat akhir.
0: Last minute berubah-ubah.
1: Dengan izin ya, last minute. Okey. Baik, yang ketiga, ini peribahasa yang saya kongsikan. Bukit sudah menjadi busut. Bukit tinggi ya Adam. Kemudian dia dah jadi rendah, busut.
0: Busut.
1: Busut ya. Maksudnya orang berpangkat telah diturunkan pangkatnya. Baik, contoh penggunaan, setelah didapati bersalah atas kes rasuah, kedudukannya kini di pejabat itu ibarat bukit sudah menjadi busut apabila dia diturunkan pangkat menjadi kerani biasa.
0: Ini yang ramai di media sosial, orang muda sekarang menggunakan istilah titik terendah.
1: Itulah. Maknanya titik terendah, betul. Betul juga tu kan. Maknanya dia punya harga diri sudah tujuanlah kan. Jadi ketiga-tiga simpulan bahasa ini atau peribahasa ini sumbernya daripada Dewan Bahasa dan Pustaka.
0: Baik, sebelas pula selepas
1: kita
0: ini.
1: Nak kita dengar lagu dulu ke atau saya berikan kuis dulu?
0: Sebelum kita nak imbas kembali dialek Perak dan juga kuis yang akan kita kemukakan kepada pendengar, kita berehat dahulu. Jom kita jadi baik jadi orang. Kita dengarkan nyanyian dari Yop Sobri di Perak FM.

0: yang nyantak suono jadi wang hutang keliling pinggang. Yeye, masa meminjam suono sangat, masa membayar terjun ke pintu keluar ke tingkap.
1: Tahu ke tidak, penyakit macam darah tinggi, kencing manis boleh datang tanpa kita sedar koma. Saringan Kesihatan Awal mampu mengesan penyakit dengan lebih cepat, rawatan jadi lebih berkesan dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan koma. Koma juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awal demi masa depan koma dan keluarga.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian.
3: Dengarkan rancangan Atma Bahasa bersama Mushi, Don Bahasa dan Pustaka DBP.
4: Untuk perkongsian ilmu bahasa dan logat Perak, moh dengar segmen Atma Bahasa
5: dalam Mogema hanya di Perak FM.
6: Pejam celik, pejam celik doktor ya. Kita dah berada di segmen yang terakhir. Jadi sebelum kita nak mengajukan soalan kepada para pendengar kita untuk kita kongsikan soalan kuis kita petang ini, kita nak
7: imbas kembali
6: dialek Perak.
7: Baik, saya imbas kembali dialek Perak yang telah saya utarakan tadi pada awal-awal segmen, iaitu tiga kata yang saya pilih untuk minggu ini. Iaitu yang pertama, lanteh. Ya, lanteh kata adjektif yang bermaksud celopar, bercakap ikut suka hati atau jelabeh.
6: Jelabeh.
7: Ya. Yang kedua, layo. Kata kerja. Yang ini menunjuk-nunjuk, memperlihatkan kelebihan diri sendiri. Dan yang ketiga, lempap. Mengeletakkan pakaian dan lain-lain dengan sembarangan sahaja. Seperti di belakang pintu, bawah katil dan lain-lain.
6: Tak kemeh lah maknanya.
7: Lempap ni kata kerja.
6: Baik.
7: Tadi lanteh kata adjektif. Layo kata kerja juga. Okey. Itu dia ya. Apa Aida? Imbas kembali tiga kata.
6: Sekali lagi kalau boleh kita kongsikan. Lanteh, layo, lempap.
7: Itu dia, ya.
6: Jadi soalan kuis kita pada petang ini.
7: Baik, soalan yang soalannya.
6: Soalannya.
7: Saya biasa kemukakan satu soalan. Jika dapat dijawab, satu sajalah.
6: Baik.
7: Tapi kalau ada yang jawab, dua, tiga orang jawab satu tu tak betul, salah.
6: Kita buka soalan seterusnya.
7: Baik, soalannya. Kata layo bagi dialek Perak bermaksud.
6: Kita baru je imbas kembali tadi.
7: A, celopar bercakap ikut sesuka hati atau jelabeh. B, menunjuk-nunjuk memperlihatkan kelebihan diri sendiri. Dan C, meletakkan pakaian dan lain-lain dengan sembarangan sahaja. Apakah jawapannya? A atau B atau C?
6: Kalau kamu nak jawab soalan kita, hubungi 0554585559 ataupun boleh jawab juga soalan kuis kita petang ini di ruangan WhatsApp 0102007055.
8: Ni dah kahwin ke belum?
9: Belum, cik. Kenapa eh?
8: Kenapa tak kahwin lagi kamu ni?
9: Muda lagi, cik.
8: Budak zaman sekarang ni.
9: Kenapa cik dah kahwin berapa kali?

0: Aida.
1: Belum, Hanida. Kenapa bertanyakan soalan sebegitu?
0: Saja tanya.
1: Oh, saja. Tak ada yang nak aku.
0: Tahu.
1: Habislah episod ini.
2: Baik, kalau tadi kita dah bertanyakan soalan kepada para pendengar kita, kalau boleh sekali lagi Dr. Bib ya, apa soalan untuk kuis kita petang ini Doktor?
3: Soalan kata layo bagi dialek Perak bermaksud A. celopar, bercakap ikut sesuka hati atau jelabeh. B. menunjuk-nunjuk, memperlihatkan kelebihan diri sendiri. Atau C. meletakkan pakaian dan lain-lain dengan sembarangan sahaja.
2: Baik, kita ada pemanggil sebenarnya Doktor.
3: Oh, iya ke?
2: Pak Cik Mail bersama dengan kita. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Ya, Pak Cik Mail, apa jawapannya?
4: A.
2: Apa itu A?
4: A. Bercakap ikut dan. Kita kata kedah, kita cakap ikut dalam.
2: Maksud layak adalah A. celopar, bercakap ikut sesuka hati. Itu pilihan jawapan Pak Cik Mai kita.
4: Bahasa kedah lah, cakap ikut dalam. Kedah.
2: Jadi Doktor, jawapannya.
3: Maaf Pak Cik Mai, kurang tepat.
2: Baik, terima kasih Pak Cik Mai. Cuba lagi. Allah, salah pula jawapan Pak Cik Mai kita petang ini. Tapi sebenarnya Dr. Bib, kita ada jawapan lain daripada pendengar kita. Kalau bersama dengan kita di ruangan WhatsApp Perak FM ketika ini, kita ada Zaini dari Batu Gajah Kampung Pisang. Katanya jawapannya B, iaitu menunjuk-nunjuk, memperlihatkan kelebihan diri sendiri, ataupun macam mana sebutan ni Doktor? Perendeh. Okey, baik. Itu jawapan pilihan daripada Zaini. Betul ke Doktor?
3: Jawapannya memang betul, B. Amin, jawab sama kan?
2: Ya, jadi pemenang kita
3: yang
2: untuk
3: lebih awal.
2: Ya, siapa yang lebih awal? Yang paling awal adalah Zaini dari Batu Gajah yang bersama-sama dengan kita di ruangan WhatsApp. Tahniah sekali lagi buat Zaini dari Batu Gajah. Nanti jangan lupa hantarkan butiran supaya pihak Dewan Bahasa dan Pustaka boleh menghantarkan hadiah untuk jawapan yang tepat.
3: Tahniah Zaini. Anda telah menjadi pemenang pada minggu ini.
2: Sekali lagi juga saya ucapkan terima kasih kepada para pendengar yang bersama-sama dengan kita petang ini Doktor ya.
3: Betul.
2: Kita pun dah berada di penghujung rancangan. Jadi mungkin Doktor Bib ada kata-kata terakhir.
3: Baik, itulah biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Bersama-samalah kita memartabatkan bahasa kebangsaan kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Sehingga jumpa lagi pada lain masa dan ketika, insyaAllah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih juga sekali lagi buat Dr. Hajah Habibah binti Muhammad Somin, Munshi Dewan Dewan Bahasa dan Pustaka, untuk perkongsian ilmu kita petang ini. Dan kamu juga kena terus setia mendengarkan Perak FM. Ada hiburan, ada informasi untuk kamu aja.

maklumat yang tepat, pantas dan boleh dipercayai. Ikuti Berita RTM Perak di Facebook dan Threads. Berita semasa, isu rakyat, perkembangan terkini, laporan lapangan dan informasi penting terus ke hujung jari anda. Cari, ikuti dan aktifkan notifikasi sekarang. Facebook dan Threads Berita RTM Perak yang sahih di RTM.

0: main sedap dia je buang kotak rokok kat luar kereta. Tension betul lah. Tak ada undang-undang ke untuk hukum pesalah macam ni?
1: Eh, siapa kata tak ada? Sebenarnya, kesalahan ini boleh dikenakan tindakan oleh pihak polis diraja Malaysia. Kesalahan ini boleh didakwa di bawah Kaedah 52, Kaedah-Kaedah Lalu Lintas Jalan 1999, Kurungan LN 166 Palang 1999 dengan denda maksimum RM300.
0: Lepas ni korang kenalah hati-hati. Jangan sesuka hati nak buang kulit rambutan ke, botol minuman ke, plastik makanan ke dan macam-macam lagi lah. Kebersihan alam sekitar, tanggungjawab kita bersama. Pesanan prihatin ini dari Perak FM untuk korang aja.

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
2: Setiap hari kita menggunakan pelbagai aplikasi digital. Bolehkah nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka, ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan My Digital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. My Digital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh bakat tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. My Digital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham. My Digital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala My Digital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, My Digital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implant lah. Semua dah bersedia? Jom daftar My Digital ID sekarang. My Digital ID, selamat pantas mudah.
3: Ya, Para FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Selamat petang, Yop Yong, pendengar setia Para FM. Kalau di jalan pertama tadi, kita dah bersama-sama dalam rancangan eksklusif at Para FM berkenaan dengan sambutan program Hari Sukan Negara Peringkat Negeri Perak 2026, dan juga kita dah pun bersama-sama dalam rancangan Atma Bahasa di jam yang kedua tadi bersama dengan Dr. Hacha Habibah ataupun Dr. Bib, nama glamornya. Dan juga ini, ada nak kongsikan info solat. Selain banyak perkongsian-perkongsian yang dah kita sajikan untuk pendengar Perak FM tadi dalam program-program dan rancangan-rancangan yang dah pun kita laksanakan tadi, ini untuk info solat yang mana untuk ada kongsikan adalah sebentar nanti tepat jam 4.20 minit petang akan berkumandanglah azan menandakan masuknya waktu solat fardu

0: pasar bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan yang sama waktu dengannya. Sekali lagi ada kongsikan 4.20 minit petang. Jadi di PRFM semestinya saya Aida Zazali dan rakan-rakan di PRFM, warga PRFM mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat buat muslimin dan muslimat, dan kamu kena terus kekal mendengarkan PRFM. Seketika nanti juga kita akan ikuti perkongsian ilmu rancangan Nida Ul Islam menemani kamu bertajuk Berminda Pemenang. Di PRFM, hiburan informasi untuk kamu aja.
1: Nida Ul Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarha Muhammad Nordin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Semua yang saya muliakan, kali ini kita nak bincang tentang berminda pemenang, winner's mentality. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan dalam surah Fussilat ayat 34 sampai 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tak sama perbuatan yang baik dengan perbuatan yang jahat. Idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawatu ka'annahu waliyyun hamim. Apabila engkau buat macam tu, orang yang taruh perasaan permusuhan terhadap kamu serta-merta boleh jadi seakan sahabat karib bagi kamu. Allahu Akbar. Dan Allah sebutkan, sifat yang terpuji ni tak dapat diterima dan diamalkan melainkan oleh orang yang bersikap sabar. Dan juga orang yang bersikap sabar ni pula akan mempunyai keuntungan yang besar. وَمَا يُلَقَّوْهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّوْهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ. Allahu Akbar. Jadi inilah minda pemenang yang kita nak faham. Ya, menang apa? Menangi redha Allah. Menang untuk pilih cara yang lebih baik daripada orang yang menyakiti kita tu. Sampai-sampai kita dapat menangi hati dia dan boleh berkawan baik dengan dia. Allahu Rabbi, indahnya. Ya, memanglah perasaan kita ni ada marah, ada benci, ada geram. Memang manusiawi, kita akan rasa macam tu. Ya, kita nak balik kepada apa yang Nabi SAW ingatkan. Nabi sebut tak akan masuk syurga melainkan orang yang penyayang. Lalu para sahabat kata, kami semua penyayang ya Rasulullah. Lalu Nabi kata, penyayang kat sini bukannya kamu sayang orang yang kamu suka sahaja, tapi penyayang kat sini kamu sayang kepada semua manusia, semua makhluk. Hadis ni direkodkan oleh Imam Al-Haythami dalam Majma' Az-Zawaid. Allahu Akbar. Jadi kita ni, kita mungkin cenderung buat baik pada orang yang kita suka sahaja. Kita pun mungkin cenderung untuk jauh hatilah dengan orang yang buat tak baik dengan kita. Kecenderungan dalam kita kalau boleh rasa nak berdebat dengan dia, rasa nak menang hujah dengan dia. Tapi itu bukanlah kemenangan yang sebenarnya, sebab dia akan buat kita kalah sebenarnya dengan marah kita, dengan kebencian kita. Ya, kita tak nafikan sifat manusia biasa kita tu ada, tapi sifat manusia yang inginkan darjat tinggi di sisi Allah ni berbeza. Dia ada target dia. Orang yang ikut akhlak Islam, dia cuba untuk tolak semua keburukan tu dengan cara tetap berbuat baik dengan orang yang buat tak baik. Apatah lagi kalau orang tu adalah mak ayah kita, suami kita, isteri kita, mentua kita, ibu tiri ke, ibu angkat ke, ibu susuan ke, kawan-kawan, rakan sekerja, orang yang ada di sekeliling kita. Mereka ni tetap sebenarnya insan-insan yang berjasa besar, ada kebaikannya, melengkapi banyak keperluan hidup kita. Jadi kita nak kalahkan kemarahan kita, kebencian kita. Kita nak hanya benci dosa dan tetap sayangi pendosa, sebab kita pun banyak dosa. Sekian dari saya. InsyaAllah ada rezeki. Jumpa lagi.
1: Nidaul Islam. Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Islam agama yang syumul. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. Surah Al-Baqarah ayat 208. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam ini secara menyeluruh dan jangan sesekali mengikuti jejak langkah syaitan, kerana syaitan itu adalah musuh kamu yang nyata. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, Islam adalah agama yang syumul dan menyeluruh. Ia ibarat sebuah pohon rimbun akarnya mengalir ke dalam seluruh aspek kehidupan kita. Bukan hanya berbunga indah dalam ibadah khusus seperti salat, sedekah dan zakat. Namun, ketika kita ingin melangkah ke dalam kamar mandi sekalipun, Islam mengajarkan adab dan panduannya. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, marilah sama-sama kita mengaplikasikan Islam dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dari fajar menyingsing hingga senja berlabuh. Dari nafas yang pertama hingga nafas yang terakhir. Biarlah Islam menjadi cahaya yang menerangi jalan hidup kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah subhanahu wa taala senantiasa menerima taubat daripada seorang hambanya selagi ruh dan nyawanya tidak sampai ke

0: bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
1: Era FM, hiburan berinformasi.

0: Pangeran terkini, Warta Perak, sebentar lagi di Perak FM.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
3: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
4: Maklumat sahih, media dipercayai.
5: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setiap bersama koma aja.
6: Warta Perak, 4:30 petang.
7: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Syahada Kamarudin dalam Warta Perak 4:30 petang. Kerajaan Perak mahu agensi berkaitan memperkukuh kerjasama dalam menyediakan sokongan kepada golongan orang kurang upaya OKU dan keluarga mereka. Exco Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Perak Datuk Salbiah Mohamed berkata keluarga tidak sepatutnya dibiarkan menghubungkan sendiri setiap perkhidmatan tanpa panduan. Menurutnya, keperluan golongan OKU berubah mengikut peringkat usia, justru sokongan perlu diselaras antara agensi berkaitan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis perasmian Bulan Kesedaran Orang Kurang Upaya Negeri Perak 2026 di Ipoh. Kerajaan komited untuk terus menyokong pemerkasaan ekosistem media tempatan dalam mendepani cabaran peralihan corak pengiklanan dan demografi penonton. Menerusi inisiatif Dana Inovasi Media, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, peruntukan dana RM30 juta ringgit yang disediakan sejak tahun lepas dan terpakai sehingga kini dibentuk bagi membantu pengamal media arus perdana serta media dalam talian tempatan memodenkan infrastruktur struktur dan perkhidmatan mereka. Dana Inovasi Media Kreatif ialah inisiatif Kementerian Komunikasi untuk menyokong pemodenan dan transformasi digital industri media tempatan bagi memastikan pengamal media kekal berdaya saing, mampan dan responsif terhadap perubahan landscape digital. Sebanyak 455 program pendidikan di peringkat diploma hingga doktor falsafah PhD telah melalui proses semakan bagi tahun 2026 setakat 30 September lalu. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata semakan yang dilaksana mengambil kira perkembangan teknologi, perubahan landscape industri dan keperluan tenaga kerja semasa. Tambah beliau, bagi program khusus melibatkan kecerdasan buatan, pembangunan dan akreditasi program diperkukuh menerusi standard program AI yang dibangunkan oleh agensi Kelayakan Malaysia, MQA. Kementerian Belia dan Sukan KBS berharap belanjawan 2027 yang akan dibentangkan esok memberi berita baik kepada seluruh warga sukan negara termasuk atlet, jurulatih serta pembangunan sistem sukan secara keseluruhan. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata peruntukan yang bakal diumumkan diharap dapat terus memperkukuh pembangunan sukan negara selain memastikan kebajikan atlet diberi perhatian bukan sahaja ketika masih aktif tetapi juga selepas persaraan. Beliau berkata pembangunan belia turut menjadi antara fokus utama KBS khususnya dalam membantu golongan belia yang tidak bekerja, tidak mengikuti pendidikan atau latihan NEET serta golongan belia rentan. Sekian Warta Perak 4:30 petang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Era FM, hiburan berinformasi.
1: Ya, Para FM ada hiburan, ada informasi semestinya untuk Koma aja. Dan sekarang ini, Koma masih lagi setia bersama dengan kami. Terima kasih banyak-banyak. Aida temankan Koma dalam ruangan Moh Gebang 2 petang hingga 7 malam. Aida nak bawa terus pendengaran Koma untuk sama-sama kita ikuti khabar dari daerah. Di daerah Mualim ketika ini bersama dengan Aida di talian Encik Muhammad Syahiran bin Muhammad Jamiluddin, pegawai penerangan daerah Mualim selaku pegawai bertugas untuk perkongsian khabar dari daerah hari ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Silakan Encik Syahiran untuk perkongsian yang kita petang ini.
2: Okey, terima kasih DJ bertugas di Konti Perak FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat seluruh pendengar Perak FM, khususnya kepada pendengar sekitar daerah Mualim yang sedang berdekat di rumah, di pejabat maupun mungkin dalam perjalanan pulang, mungkin setelah kata bekerja. Alhamdulillah, bersyukur kita dapat bersama-sama lagi dalam segmen khabar dari daerah pada petang ini. Kali ini bersama dengan saya, Syahiran Jamiluddin, Pejabat Perangan Daerah. Baiklah, pertamanya, daerah Mualim, untuk makluman semua, baru saja mencipta sejarah 2 hari yang lalu, iaitu pada 6 Oktober 2026, hari Selasa, di mana telah berlangsungnya dengan penuh bilang gemilang majlis perasmian Ibu Pejabat Polis Daerah Mualim yang baru, yang disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darun Tuan Sultan Nazrin Muizuddin Shah. Keberangkatan baginda itu diiringi Raja Permaisuri Perak Tuan Tun Zahra Salim, Raja Muda Perak Raja Jaafar dan juga Raja di Hilir Raja Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Shah. Perasmian Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Mualim yang disempurnakan oleh Sultan Perak Sultan Nazrin Shah mendandakan satu mercu tanda yang penting dalam transformasi perkhidmatan keselamatan daerah Mualim. Daripada sebuah balai kecil berasaskan papan pada era ancaman komunis, IPD Mualim kini berkembang menjadi sebuah kompleks operasi moden bernilai 85 juta dan pembangunan ini bukan sahaja memperkasakan kesiapsiagaan PDRM dalam mendepani cabaran keselamatan semata, malah menyokong pesatnya pembangunan daerah Mualim sebagai pusat ilmu dan ekonomi yang meliputi kawasan Tanjung Mualim, Sim River, Behrang, Perolak hingga ke Proton City. Dan pembangunan kompleks IPD Mualim yang moden ini amat penting untuk meningkatkan keupayaan dan kesiapsiagaan PDRM dalam menjaga ketenteraman awam. Dan Pejabat Perangan Daerah Mualim mengucapkan kasih atas keberangkatan Duli Yang Maha Mulia Tuanku serta tanya kepada seluruh warga IPD Mualim. Dan seterusnya, hanya 2 hari saja lagi, iaitu pada 10 Oktober, hari Sabtu ini bakal berlangsung sambutan Hari Sukan Negara Peringkat Daerah Mualim yang juga berlangsung di IPD Mualim. Banyak aktiviti menarik yang disediakan, kita ada larian santai, senam robi, pameran pelbagai agensi serta serayat dan aktiviti interaktif bersama keluarga. Semuanya sediakan kasut sukan dan pakaian sukan anda, jumpa di sana di Hari Sukan Negara. Demi gaya hidup sehat dan komuniti yang sejahtera, bakal dirasmikan oleh Pegawai Khas Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak Duli Slim, iaitu Yang Berbahagia Datuk Zaidi Aziz. Dan satu lagi program utama yang saya ingin tekankan adalah program mesra Hari Bertemu Pelanggan Kerajaan Negeri Perak 2026 Peringkat Daerah Mualim, bakal diadakan pada 19 Oktober nanti di Dewan Seri Tanjung, Majlis Daerah Tanjung Mualim. Untuk maklumat, melalui program ini, Kerajaan Negeri Perak dibawakan khas terus kepada rakyat. Pelbagai agensi kerajaan negeri akan membuka kaunter perkhidmatan interaktif secara terus ataupun walk-in lah. Dan antara perkhidmatan yang disediakan, ada kaunter semakan, ada pembayaran cukai atau sewaan, kaunter aduan dan cadangan awam terus bersama dengan ketua-ketua jabatan yang akan hadir. Juga ada pameran perkhidmatan, bantuan kebajikan, permohonan lesen dan juga permit serta khidmat nasihat percuma daripada pelbagai agensi. Dan ini adalah peluang terbaik untuk warga Mualim mungkin menyelesaikan urusan pelbagai agensi di bawah satu bumbung tanpa perlu ke pejabat secara berasingan. Itu adalah pada 19 Oktober 2026 nanti. Dan itulah antara program-program yang bakal diadakan sepanjang bulan ini. Dan semestinya sebagai warga daerah Mualim, saya menyeru warga Mualim untuk sama-sama hadir memeriahkan Hari Sukan Negara pada 10 Oktober nanti dan juga Hari Bertemu Pelanggan 19 Oktober. Dan berkenaan dengan keadaan cuaca yang kembali berjerebu, penduduk daerah Mu'alim dinasihatkan agar sentiasa mengutamakan kesihatan sendiri dengan mengurangkan aktiviti di luar dan menghentikan sebarang pembakaran terbuka. Untuk makluman, indeks bacaan IPU di daerah Mu'alim pada hari ini mencatatkan 152 dan itu menunjukkan orang kata indikator yang kurang sihat. Ini menerusi Jabatan Alam Sekitar dan kepada penduduk sekitar Mu'alim yang mungkin mengalami gejala kesihatan yang berterusan, segeralah dapatkan rawatan di klinik berdekatan atau hospital Sim River di samping sentiasa memantau bacaan IPU semasa. Dan untuk maklumat lanjut, perkembangan semasa, orang ramai boleh mengikuti saluran media sosial rasmi Pejabat Penerangan Daerah Mu'alim, Japan Perak di Facebook, TikTok dan IG. Itulah itulah akar yang dapat saya kongsikan dengan pendengar Perak FM untuk program khabar dari daerah di daerah Mu'alim ini. Kembali semula bersama dengan rakan sebelas DJ yang bertugas di Konti Perak FM. Silakan.
1: Baik, terima kasih Encik Syahiran Jamaluddin untuk perkongsian khabar dari daerah di daerah Mu'alim. Dan kamu pun kena terus kekal mendengarkan Perak FM di mana ada juga nak ajak koma untuk ikuti berita wilayah Perak selepas ini jam 5 petang hari Khamis 8 Oktober. Jangan lupa untuk saksikan berita wilayah Perak bersama Fahmi Muhammad Noor jam 5 petang di TV1 dan RTM Klik. Saksikan secara langsung di TV1 ataupun stream menerusi RTM Klik. Terus secara percuma.
3: Perak FM, Perak Selatan 97.3 dan 89.6.
4: Perak FM di mana-mana bersama

0: Eh, apa ni? Ih, bestnya. Berita ni boleh kongsi kat grup aku ni. Ha, share sekarang.
1: Sabar. Ha, jika kau membaca satu cerita yang menarik tu, ha, ambil semak dulu sahih ke idah fakta tu. Dah dapat kepastian, barulah kongsi dengan grup-grup koma, ya. Ha, faham ke idah? Ingat komen. Sebarang penyebaran berita palsu akan didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Kesesaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Tak pasti, jangan kongsi tahu.

bulan lalu, tentera Filipina merekodkan 101 kapal China pada September berbanding 56 kapal pada bulan sebelumnya. Jurucakap tentera Filipina, Roy Vicente Trinidad, mendakwa peningkatan itu bertujuan mematahkan keazaman rakyat Filipina mempertahankan wilayah yang didakwa milik negara berkenaan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO meminta maklumat lanjut daripada Rusia berhubung kematian seorang saintis wanita akibat radang paru-paru yang tidak diketahui puncanya di Irkutsk, Siberia. WHO berkata pihaknya masih belum mempunyai gambaran lengkap mengenai situasi itu dan sedang menunggu maklumat daripada pihak berkuasa Rusia. Saintis berusia 28 tahun itu meninggal dunia Jumaat lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agong titah sekolah ditutup jika IPU melebihi 150 berpanjangan. E-tution rakyat bakal diperluas ke rumah. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: di frekuensi 95.6
1: untuk komen aja.
2: Merah FM, hiburan berinformasi.
3: Ate, kamu tahu tidak?
4: Pada hari ini, 8 hari bulan Oktober dalam tahun 2009, Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak telah memberi sumbangan RM2 juta di bawah peruntukan Zakat Asnaf Mualaf membantu membiayai perbelanjaan pembinaan Masjid Muhammadiyah yang terletak di Taman Tasik Jaya, Ipoh. Pembinaan masjid yang dibangunkan mengikut seni bina Cina ini telah dirintis usahanya secara bersama oleh Ahli Jawatankuasa Kariah Masjid Taman Tasik Jaya bersama Persatuan Cina Muslim Cawangan Ipoh. Masjid Muhammadiyah adalah satu-satunya masjid luar negara Cina yang menggunakan bumbung panjang, bumbung lima, yang menjadi identiti bangunan tradisi Cina. Pembinaan dan pemasangannya diselia oleh juruteknik beragama Islam dari negara itu yang berkhidmat secara percuma demi dakwah di Malaysia. Perbezaan dengan bangunan Cina yang meletakkan imej naga pada bucu bumbung, Masjid Muhammadiyah meletakkan imej bulan sabit, manakala hiasan motif bunga teratai digantikan dengan bunga raya yang juga bunga kebangsaan Malaysia. Skrip ini disediakan oleh Akib Negara Malaysia Negeri Pilih.
5: Di mana? Di mana?
6: Koma kat mana? Koma kat mana?
7: Ini belanja. Orang belanja kiri. Selepasannya orang berok ni semuanya. Belanja ada. Lepas tu duduk pula dekat dinding ada. Kat papan ada.
8: Pasir Putih, Tanjung Belanja, layang-layang kiri dan kanan, Suah Peteng, Kota dan Kampung Gajah, Koma dapat mendengarkan Radio Malaysia Perak FM di 95.6 MHz.
9: Perak FM untuk siapa? Yuk belanja.
7: Untuk kamu aja.
9: Ya, jom belanja.

0: Haish, risau betul lah.
1: Apa yang kamu risau sangat tu, Nana?
0: Bukan apa. Tengah baca berita kemalangan jalan raya ni. Banyak betul kes sekarang.
1: Ingat, Koma, cuba elakkan perkara-perkara yang boleh membahayakan keselamatan Koma ketika memandu.
0: 1. Jangan melanggar lampu isyarat merah. 2. Jangan bermain telefon ketika memandu. 3. Amalkan sikap bertoleransi dan pandu dengan cermat.
1: Ingat yang tersayang dan sayangi diri anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh kami,
2: Nana dan Aida, pendengar setia Para FM, untuk Koma aja.
3: Dimensi Rock Jiwang.
4: Ya dekat, tapi jauh.
5: Tanya padamu.
3: Setiap Sabtu 10 pagi hingga 12 tengah hari,
6: hanya di Pira FM, untuk kau mengaja.

0: Morgan Bang, 2 petang hingga 7 malam. Ada lagu nostalgia 80-an, 90-an. Boleh juga berinteraksi bersama DJ di Facebook, WhatsApp dan juga talian. Morgan Bang, untuk komen je.
1: Ya, jom terus berinteraksi dengan Aida petang ini di dalam ruangan Umoh Gebang. Sambil-sambil kamu berada dalam pemanduan tu, jom terus dengarkan Pera FM. Sambil-sambil kamu bersantai di rumah, alang-alang tengah beristirahat tu, jomlah kongsi cerita dan berinteraksi dengan Aida di ruangan WhatsApp 0102007055. Abang Fendi Jelapang mengucapkan selamat petang, sedang melayan bobek-bobek Aida sambil layan lagu-lagu dan informasi yang terbaik. Cuaca petang ini mendung, katanya diliputi jerebu, redup-redup manja begitu. Macam mana pula keadaan cuaca di kawasan koma? Kak Ayu dari Tapah Road hadir petang ni pun sama katanya, dekat Tapah Road cuaca mendung aja, tak tahulah nak hujan ke idak. Sekarang ni pun kita dah keliru kan, mendung ni menandakan jerebu ke menandakan akan tibanya hujan. Tapi apa, kita doakan yang terbaik, semoga cuaca kembali pulih, kita dapat menghirup udara yang segar semula. Sebab susah kalau kita masih lagi dilanda jerebu ini, macam-macam penyakit yang mungkin akan datang kepada kita kan. Na'uzubillah, kita menolak dan kita mendoakan supaya tiada kejadian seperti itu berlaku kepada diri kita dan orang-orang tersayang. Semestinya semualah untuk rakyat Malaysia kan, kita doakan yang terbaik untuk kita semua. Yuk Mana Skin Shine mengucapkan selamat petang. DJ Aida Zali, selamat petang semua Yuk Yung di seluruh negeri Perak. Moh lerah katanya memuat turun RTM klik. Ini suasana di persekitaran rumah Yuk Manan kita ya. Nampak macam tenang tapi nampak juga macam tanda-tanda jerebu di situ. Betul ke? Ataupun saya yang pandangan saya kabur? Mungkin Yuk Manan kita boleh kongsikan macam mana pula keadaan cuaca di Sekinchan tu. Dan ini pula dari Liza dari kampung Cik Zainal Cemau yang hadir mendengarkan Radio Opera FM, katanya cuaca dekat situ pun sama juga, mendung-mendung aja dari pagi tadi sampai ke petang ni. Dan juga nak buat ucapan selamat petang kepada semua pendengar Perak FM. Semoga semuanya diberikan kesihatan yang baik dan di dalam rahmat Allah SWT. Amin. Amin. Rabbal Amin. Wan dari Kelang, Selangor pun sama katanya, cuaca mendung aja. Dan Wan juga nak berpesan-pesan kepada pendengar semua supaya berhati-hati ketika memandu. Cuintan dari Sauk Hadi melayan tadi untuk ruangan retro 80-an 90-an, memang satu ruangan yang menjadi kegemaran cuintan ya. Dan juga ada harapkan bukan untuk satu jam sahaja koma mendengarkan Perak FM, ada mengharapkan kesetiaan koma 18 jam sehari bersama-sama dengan kami. Semestinya di Perak FM kita akan kongsikan dan sajikan hiburan yang terbaik, juga informasi terkini untuk koma. Dan ini Kak Zah dari Taman Bertuah katanya tengah layan Perak FM, cuaca dekat Taman Bertuah alhamdulillah nanti. Alhamdulillah, kita doakan yang terbaik dan baik-baik sahaja untuk semuanya. Dan ini ucapan dari Cu Anita Kamarudin dari Taman Seri Berjaya Ipoh, katanya Taman Seri Berjaya dah mula hujan, hujan rintik-rintik katanya. Dan selamat petang kepada peminat Perak FM. Mana kawasan yang tengah hujan tu kan, lagilah kita kena berhati-hati. Dah tadi kita risaukan jerebu, ini pula hujan pula, bertambah-tambah pula kekaburan penglihatan kita. Jadi kena berlipat ganda ada sikitlah kepekaan terhadap keadaan sekeliling dan juga langkah berhati-hati kita dalam pemanduan kita. Okay, ada doakan koma selamat sampai ke destinasi, sambil-sambil koma menuju ke destinasi yang koma nak tiba nanti. Aida payung koma lagi lagu-lagu untuk kita santai-santai petang ini. Ini pula lagu antarabangsa, lagu global, The Chainsmokers dan Halsey, Closer di Perak FM untuk koma aja.

0: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
1: Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ini, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajak anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.
2: Tahu ke tidak, penyakit macam darah tinggi, kencing manis boleh datang tanpa kita sedar koma. Saringan Kesihatan Awal mampu mengesan penyakit dengan lebih cepat, rawatan jadi lebih berkesan dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan koma. Koma juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awal demi masa depan koma dan keluarga.
3: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Untuk maklumat yang tepat, pantas dan boleh dipercayai, ikuti Berita RTM Perak di Facebook dan Twitter. Berita semasa, isu rakyat, perkembangan terkini, laporan lapangan dan informasi penting terus ke hujung jari anda. Cari, ikuti dan aktifkan notifikasi sekarang. Facebook dan Twitter Berita RTM Perak yang sahih di RTM.
5: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak kan. Kejar pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai, pembayaran BSN Micro Madani boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak balik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.

0: sesibuk mana pun kita, jangan kita lupakan anak-anak dan isteri kita di rumah. Eh, dah habis ke kerja tu? Cepat-cepatlah pulang ke rumah ya. Hargai mereka sementara masih di sisi kita. Pesanan ikhlas ini daripada kami, Langit.
1: Sabarlah, sayang, menunggu abang pulang.
0: Era FM untuk kamu aja.

Okey, jam 6 petang inilah jam terakhir untuk Aida temankan koma, menemani petang koma hari ini 8 Oktober 2026. Dan ramai sahabat pendengar yang berkongsi dengan Aida tadi di ruangan WhatsApp dengan keadaan jerebu yang merisaukan dan membimbangkan, yang kembali menjadi kegusaran lah orang-orang Perak kan. Kalau boleh Aida kongsikan juga berkenaan dengan indeks pencemar udara IPU untuk kawasan-kawasan yang mencapai bacaan indeks API yang tidak sihat. Ini antaranya iaitu di Tasik Ipoh dengan bacaan 158, di Seri Manjung bacaannya 156, Pegoh Ipoh 154, lagi yang

0: adakan tinjauan belanjawan 2027 di Kementerian Kewangan di sini hari ini. Tambah beliau, kerajaan juga akan terus mengambil langkah-langkah sewajarnya dalam menangani situasi jerebu termasuk meneruskan operasi pembenihan awan. Jadi ketika ini juga jerebu terus menjejaskan negara apabila 38 kawasan mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap yang tidak sihat setakat satu tengah hari tadi. Antara kawasan yang merekodkan bacaan tertinggi yang sangat merisaukan ialah Segamat dengan IPU 189, diikuti Seremban 185, Dinilai 184, Keluang 181, Johan Setia 179, Rompin 177, Lakin dan Pasir Gudang masing-masing 175 serta Ceras 174. Jadi Aidan nak berpesan-pesan dan menyarankan semua pendengar setia Perak FM untuk lindungi diri ketika jerebu, kerana jerebu ini boleh menjejaskan kesihatan, terutamanya apabila kualiti udara semakin merosotlah. Jadi orang ramai disarankan mengambil langkah berjaga-jaga dan mengurangkan pendedahan kepada udara yang tercemar. Macam mana kita boleh lindungi diri ketika jerebu? Aida kongsikan, antaranya kita kena kekalkan hidrasi tubuh. Jadi minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari bagi kelancaran sistem badan. Dan juga kalau IPU kita sangatlah merosot dan teruk, gunakan pelitup muka yang bersesuaian. Pemakaian penutup muka jenis N95 atau P100 amat digalakkan ketika melakukan aktiviti di tempat yang terbuka. Juga kawal kualiti udara dalam rumah. Pastikan persekitaran di dalam rumah sentiasa bersih dengan alat peringan hawa dan juga penapis udara. Aktifkan juga ya kitaran udara dalam kenderaan. Kalau kamu tengok ada satu simbol ataupun logo dalam kereta yang ada bentuk kereta, lepas tu macam anak panah reverse tu, itu bukan nak suruh kita patah balik kereta, bukan. Itu adalah kitaran udara dalaman. Recirculation mode. Gunakan pendingin hawa dan pastikan fungsi kitaran udara dalaman recirculation mode diaktifkan bagi menghalang asap dari luar menyerap masuk ketika memandu. Rasanya ramai tertanya apa benda lah simbol tu. Inilah masanya untuk korang aktifkan ya. Dan juga dalam keadaan cuaca dan udara yang tidak begitu sihat ini, hadkanlah aktiviti luar ya, kurangkan keberadaan dan aktiviti fizikal di luar dan juga kawasan yang terbuka. Pastikan juga yang paling penting, jaga kebersihan diri ya, basuh tangan, basuh muka menggunakan sabun dan air bersih setiap kali selesai melakukan urusan di luar. Ingat tak masa kita pernah mengalami COVID-19 dulu kan, setiap kali kita keluar, kita balik rumah, kita cuci tangan, kita mandi. Jadi kita, jom kita buat benda yang sama supaya kita dapat memaksimumkan kesihatan diri dan melindungi diri kita dengan tahap yang terbaik. Dan juga dalam keadaan cuaca dan udara yang tidak elok ni, jangan tambahkan pencemaran. Hentikan sebarang sumber pencemaran udara di dalam kediaman, terutamanya amalan merokok yang membahayakan kesihatan paru-paru. Dan paling penting juga, kau kena sentiasa rujuk bacaan IPU ya, semak bacaan semasa indeks pencemaran udara IPU melalui portal rasmi dan juga supaya kita boleh rancang jugalah aktiviti harian. Jadi jom sama-sama kita mengekalkan kesihatan diri, kita lindungi diri ketika jerebu. Kalau kamu ada informasi lagi untuk dikongsikan, 010-2007-055 itu nombor WhatsApp kita di Perak FM. Ada hiburan, ada informasi untuk kamu aja.
1: Hai, saya Megat Rahim. Dengarkan Perak FM, Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6 FM. Semestinya untuk kaum

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses di suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko scam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan. Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Pira FM.

0: Ya, petang semakin melabuhkan tirainya menantikan senja ketika nanti. Begitu juga ruangan Moh Gebang semakin menghampiri ke penghujungnya. Jadi saya nak ucapkan terima kasih atas kesetiaan koma bersama-sama dengan Perak FM. Esok insyaAllah Aida akan temankan koma lagi dalam ruangan Gegar Pagi. Dan sebelum Aida meninggalkan koma, kita akan bersama-sama diperdengarkan dengan rancangan tausiah bertajuk Tafsir Hadis. Disampaikan Ustaz Hazlan Asrical. Terus kekal mendengarkan PFM. Ada hiburan, ada informasi untuk kaum maja.
1: Terima kasih.
2: Hai, saya Megat Rahim.
3: Saya Zizi Kirana.
4: Hai, saya Ben Zulu.

0: masih mendengar radio anda di negeri Perak. Perak FM, di mana jua untuk koma aja.
1: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
2: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
3: Kalau kita sudah mula mempelecehi orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
4: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
2: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.
5: Tausiah. Kita ikuti rancangan Tausiah yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Hazan Asrijal dengan tajuk Tafsir Hadis. Rakaman Tausiah ini telah pun diadakan di Masjid Asyakirin, Kampung Susun, Tasik Ipoh.
6: Kita masih membahaskan hadis yang ke-13, yang mana hadis ini sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dan hadis ini telah diriwayatkan daripada sahabat Nabi SAW yang bernama Abu Sa'id Al-Qudri radhiyallahu anhuma. Hadis yang kita bincangkan ialah sebuah hadis di mana sabda Nabi SAW yang berbunyi daripada Abu Sa'id radhiyallahu anhuma, katanya Rasulullah SAW pada suatu hari keluar menemui kami. Ketika itu kami membincangkan tentang Al-Masihud Dajjal. Kemudian baginda Nabi bersabda, sukakah aku beritahu suatu yang lebih aku bimbangkan akan berlaku kepada kalian semua berbanding dengan Al-Masihud Dajjal? Kemudian kami berkata, ya, ya Rasulullah. Kemudian Nabi bersabda, syirkul qafi an yaquma rajulu yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nazari rajulin. Rawahul Ibnu Majah wa hadisun hasan. Kemudian Nabi bersabda, yang lebih aku takuti akan berlaku ke atas kalian semua ialah syirkul qafi ataupun syirik qafi. Syirik qafi ini syirik kecil, iaitu apabila seseorang daripada kamu melakukan solat lalu dia menghiaskan solatnya kerana melihat ada lelaki yang melihat solatnya itu. Hadis riwayat Ibnu Majah pada nombor hadis 4194. Status hadis ini adalah hadis hasan. Hari itu kita telah memulakan perbincangan tentang hadis ini dengan kita melihat sejarah hidup perawi kepada hadis kita ini. Perawi kepada hadis kita ialah sahabat Nabi yang berasal daripada Madinah, yang memiliki nama besar dalam bidang ilmu, khususnya dalam bidang hadis dan dalam bidang Quran. Beliau ialah Abu Sa'id Al-Qudri radhiyallahu anhuma. Nama betulnya ialah Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Qudri radhiyallahu anhuma. Dia seorang sahabat yang berasal daripada Madinah, daripada keturunan Ansar, daripada suku Khazraj, daripada Bani An-Najjar. Hari itu kita telah lihat sejarah hidup, sedikit tentang sejarah hidup perawi kita ini, dan kita juga telah melihat beberapa peristiwa yang dikaitkan dengan tokoh ini. Antaranya kita telah melihat bagaimana Abu Sa'id Al-Qudri ini, dia termasuk pemuda di zaman Nabi yang diberikan oleh Allah dengan kecerahan hati. Dan dia ni pada usia yang sangat muda, Allah beri kefahaman agama kepadanya. Kalau tuan-tuan masih ingat, kita pernah cerita kisah ketika dia berusia 13 tahun, iaitu selepas ayahnya Malik bin Sinan gugur syahid dalam peperangan Uhud. Waktu tu dia susah, kerana dia nak menanggung keluarga yang ditinggalkan oleh ayahnya. Suatu hari dia datang ke rumah Rasulullah untuk minta pertolongan. Nabi tak ada di rumah, Nabi ada di masjid Nabi, dan didapatinya Rasulullah ketika itu sedang menyampaikan ilmu kepada para sahabat. Lalu dia tak dapat menunggu lama sehingga habis majlis Nabi. Dia berhajat untuk memotong majlis Nabi ini untuk jumpa Nabi dan terus mengadu hal kepada Nabi. Seterusnya, tengok apa penyelesaian yang Nabi boleh bagi. Dalam riwayat itu kita sebutkan, dalam perjalanan dia nak menghampiri Rasulullah, tiba-tiba Nabi bersabda dan dia tak jadi jalan, dia duduk. Dia dengar apa yang Nabi sebut. Dan ucapan Nabi itu seolah-olah ditujukan pada dia. Seolah-olah Nabi tahu dia ni ada masalah. Nabi kata, barang siapa yang dia merasa cukup dengan rezeki yang Allah kurniakan kepadanya, nescaya Allah akan mencukupkan baginya. Kemudian Nabi kata lagi, barang siapa yang memohon kepada Allah, kemudian dia menjaga kesucian dirinya. Dia susah, dia mohon pada Allah, tapi dia tak ceritakan aib dia, dia tak ceritakan kesusahan dia kepada sesiapa. Dia hanya mengadu kepada Allah, kemudian dia bersabar. Kerana ceritakan kesusahan diri ini termasuk dalam aib. Aib pada diri sendiri, tak boleh. Agama kita tak benarkan perkara ini berlaku. Kalau kita susah macam mana pun, kita jaga aib diri kita, jalankan hidup kita seperti biasa, banyakkan berdoa, bersabar, tawakal, usaha, tawakal, ya, pasti Allah bagi jalan keluar pada kita. Jangan sikit-sikit kita ni sesak. Masa jumpa orang minta tolong, sesak, sesak. Sampai kita tengok muka dia pun ni sesak dah. Masa jumpa dia je sesak. Tak boleh macam ni. Agama tak suka orang yang jadi meminta-minta macam ni. Kemudian Nabi kata lagi, barang siapa yang Nabi kata dia memohon dengan penuh kesabaran, dia susah tapi dia tetap sabar, dia tetap bermohon pada Allah, nescaya nanti Allah akan masukkan dia ke dalam golongan orang-orang yang sabar. Jadi Abu Sa'id Al-Qudri, masa tu dia baru berusia 13 tahun, dia dengar Nabi sebut macam ni, dia dapat rasakan seolah-olah doa tu macam perkataan Nabi ni, ucapan Nabi ni macam tuju kat dia. Wahal dia belum lagi mengadu hal dia, Allah campakkan kefahaman agama kepada dia walaupun usia dia sangat muda, sehingga dia boleh memahami perkataan Nabi tadi. Akhirnya apa jadi pada dia? Dia kata, akhirnya aku berpatah balik. Dia patah balik, dia tak jadi jumpa Nabi, tak berani, tak nak mengadu hal dah pada Nabi, kerana aku memahami ucapan Rasulullah itu di mana Nabi menyuruh aku supaya bertawakal. Tengok umur 13 tahun tapi Allah bagi hati dia cerah, boleh faham dengan benda agama. Itu yang kita cerita dulu. Kemudian kita juga sempat kisahkan suatu kisah yang berlaku kepada tokoh ini, Abu Sa'id Al-Qudri ini, iaitu kisah dia pernah mengubat seorang ketua kampung yang terkena binatang berbisa. Dan riwayat dia hanya membaca surah Fatihah. Dengan ikhtiar dia, akhirnya ketua kampung ni sihat dan diberi hadiah kambing kepada mereka. Ada riwayat kata 2 ekor, ada riwayat kata lebih, ada riwayat yang lain kata lebih daripada 30 ekor. Itu tak penting lah, yang penting dapat kambing. Dia dapat kambing ni, berbalah pula, berbalah pula di antara rombongan Rasulullah ni, ada yang nak makan malam tu, sebab ini dikira upah. Tapi Abu Sa'id Al-Qudri dia takut nak makan, sebab dia kata, jangan makan dululah, tanya Nabi dulu. Dia kata, ya, bolehkah kita makan kambing ni? Kita boleh tak merawat orang dengan pakai surah Fatihah aja? Nabi tak pernah buat benda ni. Sehingga jumpa balik Nabi di Madinah, akhirnya Nabi selesaikan masalah mereka. Itu dua kisah yang kita telah lihat yang dikaitkan dengan Abu Sa'id Al-Qudri radhiyallahu anhu. Malam ni kita akan lihat satu lagi kisah, beberapa kisah lagi yang dikaitkan dengan tokoh ini. Antaranya, dalam satu riwayat disebutkan kisah bagaimana suatu hari Abu Sa'id Al-Qudri dia didatangi oleh seorang sahabat dia. Nama sahabatnya ialah Abu Sa'id. Dia Abu Sa'id, sahabat dia Abu Sa'id, nama dekat-dekat. Dalam riwayat disebutkan ketika dia sampai di rumah Abu Sa'id Al-Qudri, didapatinya Abu Sa'id ni sedang solat. Lalu Abu Sa'id, kawan dia ni tadi, duduk berhampiran dengannya dan menunggu sehingga dia selesai sembahyang. Masa dia tengah tunggu Abu Sa'id ni habiskan solatnya, tiba-tiba dia nampak ada benda yang bergerak di bawah lapik tempat solat Abu Sa'id Al-Khudri ni. Dan benda tu mengeluarkan bunyi seperti binatang berbisu. Lalu kawan dia ni selak tengok, selak tempat solat Abu Sa'id ni, lapik solat Abu Sa'id ni. Kalau sejadah, sejadah lah kita katakan contoh. Alangkah terkejutnya dia, di bawah tempat solat itu ada seekor ular, ular padang pasir yang berbisu. Lalu Abu Sa'id ni dia terus ambil kayu nak bunuh ular ni. Abu Sa'id Al-Khudri yang ketika itu masih solat, dia pun mengisyaratkan dengan tangannya. Dia bagi isyarat kat tangan, dengan tangan, jangan, jangan bunuh ular ni. Dan kawan dia pun tak bunuh. Dia tunggu sampai Abu Sa'id Al-Khudri ini habis sembahyang. Habis sembahyang, Abu Sa'id Al-Khudri berkata, apakah kamu mengenali seorang laki-laki yang pernah duduk di hadapan rumahku ini? Dia mulakan cerita. Dia kata, dulu depan rumah aku ni ada seorang pemuda baru kahwin. Dia duduk di rumah depannya, jiran Abu Sa'id. Kemudian lelaki ini menyertai Rasulullah di dalam peperangan Khandaq. Dia ikut Nabi dalam perang Khandaq, orang muda tadi yang duduk depan ni, depan rumah Abu Sa'id. Perang Khandaq ni berlaku, perang Khandaq ni, Khandaq ni satu tempat, dia tak jauh dengan Masjid Nabi, lebih kurang 5 km je kalau kita naik bas. Di Khandaq ni hari ni dibina satu masjid, nama dia Masjid Tujuh, kerana mengambil sempena ada 7 musalla, 7 tempat solat Nabi di kawasan tu. Di situlah disebutkan kawasan yang berlakunya peperangan ataupun berlakunya pertempuran di dalam, ya, medan Khandaq. Khandaq ni parit. Yang cadang untuk buat parit ni ialah seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi daripada Parsi. Salman Al-Farisi ni datang jumpa Nabi bagi cadangan, ya Rasulullah, kami kalau berperang di Parsi ni, kami akan gali parit. Parit tu kami akan gali dalam, kemudian lebar. Lebar ni supaya kuda tak boleh lepas nak melompat. Kalau dia melompat juga, ia akan jatuh dalam lubang yang dalam tadi. Strategi peperangan yang Nabi gunakan di Khandaq. Ada orang tanya, dah tahu strategi di Khandaq tu berjaya, kenapa strategi yang sama tak digunakan di medan peperangan yang lain? Masa di Uhud kenapa tak buat? Masa perang-perang yang lain kenapa tak buat? Khandaq ni kan dah terbukti peperangan Khandaq ni strategi dia berjaya. Jawabnya, kita kena faham bentuk muka bumi tanah Arab ni dia tak sama. Di Khandaq tu sesuai buat parit sebab dia ada tanah, di bawah tu dia ada tanah. Tapi kebanyakan kawasan di tanah Arab, majoritinya kawasan pasir, padang pasir, gurun padang pasir. Jadi tak sesuai nak buat parit. Ada setengah tempat aja yang ada tanah yang boleh buat parit. Kalau pasir ni macam mana nak buat parit? Tak boleh buat. Tuan-tuan tengok macam di Baqi', kuburan Baqi', ada tanah. Sebab tu kawasan tu boleh jadi kawasan perkuburan. Selain daripada tempat tu tak boleh buat, kerana dia pasir, kawasan yang berpasir. Pasir tak, tu sebab Arab Saudi dia tak ada, negara dia tak ada parit. Bila hujan, okay, kalau kena hujan macam kita ni dah berapa bulan tak berhenti hujan, tenggelam Kaabah tu. Arab Saudi ni hujan tak payah lama, 1 jam pun kalau tak berhenti, habis kawasan Mataf tu tenggelam, orang tak boleh nak tawaf. Sebab tak sesuai buat parit. Kawasan dia bukan kawasan yang, ya, tanah dia tak semua tanah tu, apa nama ni, kawasan dia semua tak semuanya bertanah, ya, banyaknya berpasir. Maka sebab tu Nabi tak guna strategi di perang Khandaq ni menggali parit di tempat-tempat yang lain, kerana kesesuaian, sesuai, tak sesuai tempat tu. Jadi lelaki ni tadi dia menyertai Rasulullah dalam peperangan Khandaq. Perang Khandaq ni dia berlangsung berhari-hari lama. Dan Khandaq ni tak jauh pula dengan Masjid Nabi, dekat, dekat dengan rumah para sahabat. Jadi sahabat boleh minta izin pada Rasulullah untuk balik, untuk urusan sekejap-sekejap balik. Jadi satu hari dikatakan lelaki ni minta izin pada Rasulullah nak balik ke rumah dia sekejap. Dia nak tengok isteri dia sebab dia baru kahwin. Lalu dia pun diizinkan oleh Rasulullah. Kemudian dia pun balik ke rumahnya. Sampai di rumahnya, dia terkejut. Dia melihat isterinya keluar daripada dalam rumah bersama-sama dengan seorang lelaki yang lain. Dia terkejut, balik-balik tengok ada lelaki lain dalam rumah dia. Bini dia baru keluar dengan lelaki ni dari dalam rumah. Kemudian Abu Sa'id kata lelaki itu pun mengambil lembingnya. Dia ambil lembingnya, dia nak tikam. Dan isterinya pun dapat melihatnya dan isterinya berkata, janganlah kamu membunuh sesiapa sebelum kamu mengetahui berita yang sebenar. Jangan, dia kata, tunggu. Jangan bunuh orang, tak pasal-pasal. Kalau nanti kena bunuh balas balik. Tunggu dulu sampai aku jelaskan apa yang berlaku. Kemudian isterinya membawa dia masuk ke dalam bilik tidurnya dan isterinya menunjukkan di atas katil ada seekor ular. Ular padang pasir yang berbisa. Kemudian isterinya berkata, lelaki ini adalah jiran kita. Aku minta tolong kepadanya untuk membunuh ular ini. Malangnya ular ini tak dapat dibunuh. Sehinggalah kamu balik. Mendengarkan penjelasan isterinya itu, suami tadi menjadi tenang. Tenanglah dia. Oh, ini maksud lelaki ini datang sini. Dia tahu dah. Kemudian lelaki itu pun mengambil lembingnya. Dia ambil lembing dia. Lalu dia membunuh ular tu. Dia membunuh ular berbisa ni. Dan riwayat mengatakan tidak lama selepas itu, tiba-tiba lelaki itu pun jatuh. Dia rebah. Dan dia terus meninggal dunia. Tak sebenar lepas-lepas dia bunuh ular ni, dia pula jatuh, rebah. Kemudian dia pula meninggal dunia. Mati tu. Kemudian berita ini disampaikan kepada Nabi SAW. Dan Nabi bersabda. Maksudnya Nabi kata, ketika ini banyak di kalangan jin-jin Islam yang memeluk Islam. Jin-jin yang memeluk Islam di Madinah. Nabi kata sekarang ni di Madinah, untuk makluman kamu semua, ada banyak jin yang baru memeluk Islam. Dan mereka akan masuk ke rumah-rumah di Madinah ini. Mereka akan masuk ke rumah-rumah di Madinah. Dan jika kalian menemui binatang berbisa di dalam rumah-rumah kalian di dalam Madinah ini, janganlah kalian terus membunuhnya. Nabi kata, jangan terus bunuh. Melainkan kamu semua memberi kepadanya tempoh selama 3 hari. Nabi kata sekarang ni di Madinah banyak jin yang masuk, baru masuk Islam. Mereka ni akan masuk ke rumah-rumah kamu di Madinah ni, menjelma bagaikan apa nama ni, dengan binatang berbisa. Jadi Nabi kata lepas ni kalau ada binatang berbisa yang masuk ke rumah kamu, janganlah kamu terus bunuh, melainkan kamu beri tempoh kepadanya 3 hari. Ulama-ulama hadis mengatakan hadis ini dibahas oleh ulama dalam bab membunuh binatang berbisa yang masuk ke rumah, terutamanya ular. Ulama bahas adakah hadis ini terpakai kepada semua kita ni atau hanya terpakai kepada penduduk Madinah. Jadi ada tiga pendapat ulama dalam menghuraikan hadis ini. Pendapat yang pertama mengatakan hadis ini terpakai kepada semua. Walaupun Nabi hanya sebut di Madinah, tapi pengajarannya kepada semua. Tapi pendapat yang pertama ni ditolak oleh kebanyakan ulama. Ditolak ya. Pendapat yang kedua mengatakan hadis ini terpakai hanya kepada orang Madinah sahaja. Kerana Nabi menyebut dengan jelas ketika ini banyak jin-jin yang masuk Islam di Madinah ini. Maknanya Nabi sebut dengan jelas dia berkait dengan penduduk Madinah sahaja. Kemudian ulama bahas lagi, adakah penduduk Madinah tu sampai penduduk Madinah ni sampai kiamat, kalau jadi ular masuk dalam rumah dia kena bagi tempoh 3 hari. Ulama bahas pula kat situ. Jadi ada sebahagian ulama mengatakan ya, hadis tadi ni terpakai hanya kepada sahabat, terpakai kepada penduduk Madinah di zaman Nabi saja. Maknanya orang Madinah yang sekarang ni hadis tu tak terpakai pada dia. Ya. Kerana Nabi sebut ya, di Madinah ketika ini banyak jin-jin yang masuk Islam, dan jika ada binatang berbisa masuk ke rumah kamu di Madinah pada ketika ini. Pada ketika ini tu merujuk kepada zaman Nabi. Tak merujuk kepada sampai zaman seterusnya. sampai kepada zaman hari ini. Jadi maksudnya ya, hadis ni terpakai kepada penduduk Madinah di zaman Nabi sahaja. Kerana berbetulan pada masa itu jin Islam, jin-jin ni banyak yang memeluk Islam. Cuma ulama-ulama hadis juga membincangkan membincangkan tentang perkara ini. Ya. Dan ada yang mengatakan pendapat begini. Walaupun dituju kepada orang Madinah, tetapi bagi kita yang duduk di luar daripada Madinah, khususnya macam kita ni di sini jauh, ya, disarankan kepada kita kalau sekiranya ular masuk ke rumah kita, jangan kita terus bunuh. Mengambil pengajaran daripada hadis ni, riwayat ni, melainkan kita beri ya, peringatan kepadanya sebanyak 3 kali, bukan 3 hari. Kita cakap dekat dia, kalau kamu ni, kalau kamu bukan ular, keluar dari rumah ni. Ulang 3 kali. 3 kali dia tak keluar juga, maka kita bunuh dia. Itu saranan para ulama kepada kita yang duduk jauh daripada Madinah, nak ambil pengajaran daripada peristiwa yang berlaku ni. Jadi ya, dan kepadanya sebanyak 3 kali, bukan 3 hari. Kita cakap dekat dia, kalau kamu ni, kalau kamu bukan ular, keluar dari rumah ni. Ulang 3 kali. 3 kali dia tak keluar juga, maka kita bunuh dia. Itu saranan para ulama kepada kita yang duduk jauh daripada Madinah, nak ambil pengajaran daripada peristiwa yang berlaku ni. Jadi ya,
5: yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Hazlan Asrijal dengan tajuk Tafsir Hadis. Tausiah ini telah pun dirakamkan di Masjid Asy-Syakirin, Kampung Susun, Tasik. Ikuti rancangan Tausiah setiap hari di Perak FM 1.30 tengah hari, diulang siar 6.30 petang. Sama-samalah kita menambah ilmu pengetahuan. Tausiah, rancangan agama kegemaran ramai di Perak FM.

0: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
1: Kalau kita sudah mula mempelecer orang lain buat baik, ada masalah pada hati.
2: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
0: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.
3: Tahu ni apaan? Ha? Memang aku tonton.
4: Awak kita?
5: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
4: Awak okey tak? Awak okey tak?
6: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
7: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
4: Awak okey tak?
8: Hello, Salam Sejahtera. Saya akan menerima kasih untuk
9: perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 1

0: terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Ya, Vera FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Assalamualaikum, selamat malam kepada koma semua yang mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Bertemankan saya Ros dalam segmen Ata Koma dari jam 7 malam hingga 12 tengah malam nanti. Yang semestinya ada hiburan, ada informasi menanti koma semua. Dan sebelum tu saya nak kongsikan dengan koma semua untuk makluman kita bersama, masuknya waktu solat fardu maghrib ialah pada pukul 7:07 malam nanti. Jadi terus kekal di Vera FM untuk koma aja. Yeah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 12 hingga 14.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan apabila seseorang manusia ditimpa kesusahan, merayulah ia kepada kami dalam segala keadaan, sama ada ia sedang berbaring atau duduk ataupun berdiri. Dan manakala kami hapuskan kesusahan itu daripadanya, ia terus membawa cara lamanya seolah-olah dia tidak pernah merayu kepada kami memohon hapuskan sebarang kesusahan yang menimpanya. Sebagaimana ia memandang eloknya bawaan itu, demikianlah diperelokkan pada pandangan orang-orang yang melampau apa yang

0: Kemudian kami jadikan kamu, wahai umat Muhammad, khalifah-khalifah di bumi menggantikan mereka yang telah dibinasakan itu, supaya kami melihat apa pula corak dan bentuk kelakuan yang kamu akan lakukan.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjahil.

0: teruskan Terai FM temani koma. Ada hiburan, ada informasi untuk kamu saja.
1: Ya, Pera FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. 7.50 minit malam bertemankan Cyrus dalam segmen Atas Koma sehingga jam 12.30 malam nanti. Pada koma yang mungkin tengah memandu ketika ini baru pulang kerja tu, hati-hati ketika memandu. Semoga selamat tiba di rumah ataupun mana aja destinasi yang koma tuju. Mungkin ada juga yang tengah makan malam tu, selamat menjamu selera kan. Mungkin ada yang tengah bekerja, selamat bekerja. Semoga dipermudahkan urusan kita setiap hari, insyaAllah kan. Dan teruskan menjaga keselamatan diri dan jaga kesihatan diri koma, tak kira di mana juga koma berada. Kalau tak sihat tu, cepat-cepat dapatkan rawatan. Dan juga kepada koma yang dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik tu pun, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan. Dan kepada koma, kalau tak dapat dengarkan kami di radio, boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik ataupun boleh pergi ke portal radio RTM, boleh ikuti kami di sana. Jadi yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, boleh muat turun segera. Dan juga kita nak ucapkan selamat malam juga kepada pendengar kita yang hantarkan ucapan di WhatsApp FM, nombornya 0102007055. Semestinya di Pet FM ada hiburan, ada informasi jam 8 malam nanti. Kita ada seleksi pendengar macam biasa. Kau boleh hantarkan permintaan lagu di WhatsApp FM. Dan juga untuk makluman kita bersama, maksudnya waktu solat fardu isyak ialah pada pukul 8.16 minit malam nanti. Jadi terus kekal di Pet FM untuk koma aja.

0: serta ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi. Untuk

Belanjawan 2027 bukan sekadar soal angka dan peruntukan. Adakah setiap peruntukan benar-benar mampu memberi kesan kepada kehidupan rakyat? Dengan kos sara hidup yang terus menjadi perhatian, apakah yang bakal ditawarkan dalam Belanjawan 2027? Bagaimana pula dengan pendapatan, pekerjaan, perumahan, pendidikan dan kebajikan rakyat? Adakah ia mampu menjawab keperluan rakyat dan cabaran ekonomi negara? Jangan lupa ikuti pembentangan Belanjawan 2027 oleh Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim pada hari Jumaat 9 Oktober 2026 jam 3.30 petang secara langsung di Perak FM.

bin Jabal radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah salat. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarhah Muhammad Nordin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Semua yang saya muliakan, kali ini kita nak bincang tentang berminda pemenang, winner's mentality. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah Fussilat ayat 34 sampai 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tak sama perbuatan yang baik dengan perbuatan yang jahat. Idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawatu ka'annahu waliyyun hamim. Apabila engkau buat macam tu, orang yang taruh perasaan permusuhan terhadap kamu serta-merta boleh jadi seakan sahabat karib bagi kamu. Allahu Akbar. Dan Allah sebutkan, sifat yang terpuji ni tak dapat diterima dan diamalkan melainkan oleh orang yang bersikap sabar. Dan juga orang yang bersikap sabar ni pula akan mempunyai keuntungan yang besar. وَمَا يُلَقَّوْهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّوْهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ. Allahu Akbar. Jadi inilah minda pemenang yang kita nak faham. Ya, menang apa? Menangi redha Allah. Menang untuk pilih cara yang lebih baik daripada orang yang menyakiti kita tu. Sampai-sampai kita dapat menangi hati dia dan boleh berkawan baik dengan dia. Allahu Rabbi, indahnya. Ya, memanglah perasaan kita ni ada marah, ada benci, ada geram. Memang manusiawi kita akan rasa macam tu. Ya, kita nak balik kepada apa yang Nabi SAW ingatkan. Nabi sebut takkan masuk syurga melainkan orang yang penyayang. Lalu para sahabat kata, kami semua penyayang ya Rasulullah. Lalu Nabi kata, penyayang kat sini bukannya kamu sayang orang yang kamu suka sahaja, tapi penyayang kat sini kamu sayang kepada semua manusia, semua makhluk. Hadis ni direkodkan oleh Imam Al-Haythami dalam Majma' Az-Zawaid. Allahu Akbar. Jadi kita ni, kita mungkin cenderung buat baik pada orang yang kita suka sahaja. Kita pun mungkin cenderung untuk jauh hatilah dengan orang yang buat tak baik dengan kita. Kecenderungan dalam kita kalau boleh rasa nak berdebat dengan dia, rasa nak menang hujah dengan dia. Tapi itu bukanlah kemenangan yang sebenarnya, sebab dia akan buat kita kalah sebenarnya dengan marah kita, dengan kebencian kita. Ya, kita tak nafikan sifat manusia biasa kita tu ada, tapi sifat manusia yang inginkan darjat tinggi di sisi Allah ni berbeza. Dia ada target dia. Orang yang ikut akhlak Islam, dia cuba untuk tolak semua keburukan tu dengan cara tetap berbuat baik dengan orang yang buat tak baik. Apatah lagi kalau orang tu adalah mak ayah kita, suami kita, isteri kita, mentua kita, ibu tiri ke, ibu angkat ke, ibu susuan ke, kawan-kawan, rakan sekerja, orang yang ada di sekeliling kita. Mereka ni tetap sebenarnya insan-insan yang berjasa besar, ada kebaikannya, melengkapi banyak keperluan hidup kita. Jadi kita nak kalahkan kemarahan kita, kebencian kita. Kita nak hanya benci dosa dan tetap sayangi pendosa, sebab kita pun banyak dosa. Sekian dari saya. InsyaAllah ada rezeki, jumpa lagi.
0: Nidaul Islam, #penyiaran JAKIM.

ke malam pun layan juga. 18 jam Perak FM ke udara bersama Koma. Terbaik Perak FM dari saya, Amin Spring. Tak kira lah pagi ke petang ke malam pun layan juga. 18 jam Perak FM ke udara bersama Koma. Terbaik Perak FM dari saya, Amin Spring.

0: Di mana jua untuk koma aja.
1: Belanjawan 2027 bukan sekadar soal angka dan peruntukan. Adakah setiap peruntukan benar-benar mampu memberi kesan kepada kehidupan rakyat dengan kos sara hidup yang terus menjadi perhatian? Apakah yang bakal ditawarkan dalam Belanjawan 2027? Bagaimana pula dengan pendapatan, pekerjaan, perumahan, pendidikan dan kebajikan rakyat? Adakah ia mampu menjawab keperluan rakyat dan cabaran ekonomi negara? Jangan lupa ikuti pembentangan Belanjawan 2027 oleh Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim pada hari Jumaat 9 Oktober 2026 jam 3.30 petang secara langsung di Perak FM dan menerusi saluran TV1 dan berita RTM serta semua platform media sosial RTM. Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Yop yong semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
3: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
4: Untuk koma aja.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sekolah ditutup mulai esok jika IPU lebih 180. Aktiviti ketenteraan di Pulau Balabak, pertahanan Sabah diperkukuh. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: keceriaan anda bersama Perak FM membuatkan kami warga kerja Perak FM merasa gembira. Terima kasih mendengar dan memilih Perak FM di mana jua.
1: Koma, sama-sama kita nantikan apa gamaknya yang bakal dibawa dalam pembentangan belanjawan 2027 nanti oleh Perdana Menteri kita dan Menteri Kewangan yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim pada Jumaat ini 9 Oktober hingga setengah petang secara langsung Koma di Perak FM le. Dan juga Koma boleh saksikan di saluran TV1 dan berita RTM Koma.
2: Tak sabar rasanya.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakor di bumi. Radio Malaysia, Perak FM untuk kamu.

0: tengok tu, ada orang isap rokok.
1: Eh, tak boleh biarkan ni.
0: Mak nak buat apa tu?
1: Kejap, mak nak buka Mai Sejahtera, nak ngadukan dalam Mai Lapor.
0: Udah ke, mak?
1: Udah. Tak payah mana pun.
2: Ate, kalau kamu nampak orang isap rokok kat tempat awam, kamu lapor je melalui sistem Mai Lapor.
3: Ate, jangan tunggu. Lihat, klik dan lapor. Yeay! Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Tahu ke tidak, penyakit macam darah tinggi, kencing manis boleh datang tanpa kita sedar koma. Saringan Kesihatan Awal mampu mengesan penyakit dengan lebih cepat, rawatan jadi lebih berkesan dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan koma. Koma juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awal demi masa depan koma dan keluarga.
3: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan.
5: Belanjawan 2027 bukan sekadar soal angka dan peruntukan. Adakah setiap peruntukan benar-benar mampu memberi kesan kepada kehidupan rakyat? Dengan kos sara hidup yang terus menjadi perhatian, apakah yang bakal ditawarkan dalam Belanjawan 2027? Bagaimana pula dengan pendapatan, pekerjaan, perumahan, pendidikan dan kebajikan rakyat? Adakah ia mampu menjawab keperluan rakyat dan cabaran ekonomi negara? Jangan lupa ikuti pembentangan Belanjawan 2027 oleh Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim pada hari Jumaat 9 Oktober 2026 jam 3.30 petang secara langsung di Perak FM dan menerusi saluran TV1 dan berita RTM serta semua platform media sosial RTM. Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengatakan

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi setitik misteri.

0: komputer untuk lebih penjimatan. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Kenapa picit-picit kepala dan kerut-kerut dahi tu? Stres ke? Ha, jom kita buat senaman pernafasan untuk tangani stres. Pertama, berdiri dengan menjarakkan kaki dan longlaikan tangan di sisi. Cara kedua, pejamkan mata dan biarkan kepala tunduk ke hadapan. Ketiga, tarik nafas melalui hidung dengan sedalam-dalamnya dan tahan nafas anda dengan kiraan 10. Kita buat sama-sama ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 dan 1. Hembuskan nafas perlahan-lahan melalui hidung sambil terapkan perasaan lega setiap hembusan. Ulang langkah-langkah 1 hingga 4 sebanyak 5 kali sehingga anda merasa tenang dan relax. Akhir sekali, buka mata anda perlahan-lahan dan anda akan merasa lebih tenang. Ingat, stres yang berpanjangan kerana tidak ditangani dengan baik akan membawa kepada masalah kemurungan.

0: Belanjawan 2027 bukan sekadar soal angka dan peruntukan. Adakah setiap peruntukan benar-benar mampu memberi kesan kepada kehidupan rakyat? Dengan kos sara hidup yang terus menjadi perhatian, apakah yang bakal ditawarkan dalam Belanjawan 2027? Bagaimana pula dengan pendapatan, pekerjaan, perumahan, pendidikan dan kebajikan rakyat? Adakah ia mampu menjawab keperluan rakyat dan cabaran ekonomi negara? Jangan lupa ikuti pembentangan Belanjawan 2027 oleh Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim pada hari Jumaat 9 Oktober 2026 jam 3.30 petang secara langsung di Perak FM dan menerusi saluran TV1 dan berita RTM serta semua platform media sosial RTM. Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Perak FM untuk kamu aja.
1: Ya, pada FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. 10.51 minit malam. Terima kasih kepada koma yang terus kekal setia mendengarkan Perak FM. Masih lagi bertemankan saya, Rose. Dan juga, macam biasa, jam 11 malam nanti, kita akan ikuti berita utama. Kita akan sambung siar ke National FM. Tapi sebelum tu, kepada koma yang mungkin tengah bersantai-santai kat rumah tu, tak tahu nak buat apa, boleh buka saluran TV2 RTM. Kita ada drama Bersiri Chicago Mad episod 4 yang kamu boleh tonton jam 11 malam nanti di saluran TV2 RTM dan juga menerusi aplikasi RTM Click. Dan juga sekali lagi kepada kamu yang belum lagi ikuti kami di media sosial Perak FM, jangan lupa untuk ikuti kami di sana. Ada info-info terkini, ada video-video menarik penyampai Perak FM. Jangan lupa untuk like dan juga share. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal di Perak FM untuk koma aja.

Belanjawan 2027 bukan sekadar soal angka dan peruntukan. Adakah setiap peruntukan benar-benar mampu memberi kesan kepada kehidupan rakyat? Dengan kos sara hidup yang terus menjadi perhatian, apakah yang bakal ditawarkan dalam Belanjawan 2027? Bagaimana pula dengan pendapatan, pekerjaan, perumahan, pendidikan dan kebajikan rakyat? Adakah ia mampu menjawab keperluan rakyat dan cabaran ekonomi negara? Jangan lupa ikuti pembentangan Belanjawan 2027 oleh Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim pada hari cubaan 9 Oktober 2026 jam 3.30 petang secara langsung di Perak FM dan menerusi saluran TV1 dan berita RTM serta semua platform media sosial RTM. Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di

0: Terus ke Telstra FM temani koma. Ada hiburan, ada informasi untuk kamu mengaja.
1: FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Dah 11.49 minit malam. Baiklah, sampai di sini saja tugasan saya temani koma pada malam ini. Jangan lupa untuk terus kekal setia bersama dengan FM jam 12.30 malam nanti. Kita akan sambung siar ke National FM. Jadi saya undur diri dulu. Assalamualaikum. Selamat malam.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan pukul 12.09 minit tengah malam dan bermaksud geng burung hantu sudah pun bermula. Dan jika anda tertanya-tanya siapa yang akan teman anda sehingga jam 6 pagi nanti, sayalah orangnya. Mira akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Tapi sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan penyampai saya, Aizat Azam, yang telah menemani anda dari jam 8 malam hingga 12.30 malam tadi dalam segmen Nasional Malam. Jadi untuk 6 jam seterusnya, kita akan isi waktu bersama dengan lagu-lagu dan sembang santai. Buat yang sedang bekerja, saya kirimkan semangat untuk anda. Yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Dan yang memang belum ada rancangan nak tidur tu, bolehlah kita berteman sehingga pagi nanti. Apa pun yang sedang anda lakukan, Mira harap kehadiran Mira pagi ini dapat menceriakan sedikit waktu anda. Jadi jangan ke mana-mana, jangan tukar frekuensi. Kita mulakan geng burung hantu bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Ini dia lagu daripada kumpulan Search, Serigala Segalanya.

Walau bermusim ditarik mentari, tidak sekali

Lebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Lagu yang bertajuk Kickstart My Heart daripada Motley Crue baru saja anda dengarkan di Nasional FM, sentiasa di hati. Waktu-waktu sebegini, terutama sekali kepada mereka yang sedang berjaga untuk bekerja, sudah pastinya memerlukan tenaga yang banyak ya untuk berjaga tu, seperti Mira juga. Jadi mungkin salah satu cara anda untuk berjaga adalah dengan minum kopi. Kalau sebut pasal kopi ni, Mira rasa masing-masing ada cara tersendiri nak menikmatinya. Ada yang suka kopi pekat, ada yang suka kopi yang mesti letak susu, dan ada juga yang kalau kopi tu tak manis memang tak lalu nak minum katanya. Tapi yang menariknya, kopi ni bukan setakat ada macam-macam rasa. Lagu kopi dangdut pun boleh ada macam-macam versi. Selalunya kita dengar dengan rentak dangdut yang buat kita rasa nak berjoget kan. Tapi lagu selepas ni tajuknya kopi dangdut, tapi Mira bawakan rentak yang lain, rentak rock. Kalau kopi biasa boleh buat orang segar, boleh buat mata anda berjaga, yang lagu ni pula mungkin boleh buat kepala teranggu-anggu ikut rentak pula. Ini dia kopi dangdut versi rock. Nasional FM, sentiasa di hati.

sekarang pukul 1.05 minit pagi. Satu jam dah berlalu sejak Mira mula bersiaran tadi. Cepat juga masa berjalan kan bila kita dengar lagu, layan lirik kan. Tapi jangan ingat Mira dah nak menghilang ya lepas sejam. Kita baru je selesai pusingan pertama. Masih ada 5 jam lagi untuk kita habiskan bersama. Jadi Mira harap setakat ni lagu-lagu yang Mira mainkan kena dengan selera anda. Kalau ada yang tengah menyanyi di radio tu, teruskan. Cuma kalau ada orang di sebelah tengah tidur tu, perlahankanlah sikit suara ya. Jangan ganggu orang tengah tidur tu. Apa pun, kita teruskan lagi game burung hantu bersama Mira di National FM, sentiasa di hati.

0: bersama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z, The Brothers Cat.
3: Kami dari Match 247.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
5: Hello, Flyer Friend.
0: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.

0: lampu, kipas terpasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish, ish, ish. Ina, Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni. Ha, sedang memasak ni. Kenapa lah rujuk-rujuk ni?
0: Amboi, amboi. Kenapa kau tanya? Lampu kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya tak, ya juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi, Kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni, ha. Terima kasihlah, Kak. Ingatkan saya, ya.
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah, yelah, yelah. Insaf, saya dengar ni akak cakap ni tau.

Nasional FM, sentiasa di hati. Masih bersama Mira. Dan baru saja tadi kita dengarkan lagu Beat It daripada Michael Jackson. Mungkin ada yang menari lalai Michael Jackson tadi kan. Boleh sambung menari lagi lepas ni, yang risau. Tapi sebelum tu, Mira tiba-tiba terfikir. Mira rasa ada satu perkara yang kita semua pernah alami, pernah buat. Bila tengah cari sesuatu, memang susah sangat jumpa. Tapi bila dah tak perlukan, tiba-tiba muncul depan mata. Macam tadilah contohnya, masa nak keluar rumah tadi, Mira sibuklah duk cari mana Mira letak dompet Mira kan. Cari-cari satu barang sampai habis satu rumah tu lah. Mira selongkar kan. Dah lah lambat dah ni, makin kelam kabut pula kan. Tapi sebenarnya bila kita dah beli barang baru untuk gantikan yang kita hilang tu, yang lama tu mesti tiba-tiba muncul pula kan. Tadi Mira tak sempatlah beli dompet baru kan. Tapi selalunya macam tu lah, kita dah hilang barang, kita cari, kita terus cari yang baru kan. Tapi bila kita dah beli tu, masa tu lah dia nak keluarnya. Siap dekat tempat yang kita rasa dah periksa berkali-kali tu. Mungkin dah check dah dekat almari semua tu kan. Tak ada. Tapi bila kita dah beli yang baru tu, mesti masa tu lah dia nak muncul. Kadang-kadang rasa macam barang tu sengaja kan, nak main sorok-sorok dengan kita kan. Tapi apapun, harapnya pagi ni tak ada barang penting yang anda cari-cari tu lah. Kalau ada, semoga cepat jumpa sebelum anda beli. Sebelum beli tu, sebelum bazirkan duit tu, cari betul-betul dulu, okay? Jadi kita sambung lagi seterusnya dengan lagu daripada Azlin, Jikalau Aku. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

since you've been gone daripada Kelly Clarkson. Tapi jangan pula pendengar Nasional FM, geng, roh hantu gone menghilang pula ya. Pastikan anda sentiasa berada bersama kami, sentiasa mendengar Nasional FM, sentiasa di hati. Dan saya juga sebenarnya tidak keseorangan. Saya juga ditemani rakan-rakan di muka buku Nasional FM, sentiasa di hati. Dan saya ingin menyantuni mereka yang meninggalkan komen di bawah gambar yang saya buat naik. Kita ada UPS, katanya, salam adik manis Mira dari Kuala Terengganu, hadir sejuk malam ni, tadi hujan. Oh, hujan je. Okey, alhamdulillah. Orang kata hujan itu rahmat kan, sejuk sikit malam ni tidur lena kalau tu. Kita juga ada Muhammad Yusof Ganu, hadir GBH. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam di Jemira. Moga sihat, happy selalu. Selamat bertugas Radio Nasional FM, sentiasa di hati. GBH terbaik buat semua pendengar layan lagu rock. Kita juga ada Razak Balangi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam Jumaat penghulu segala hari. Selamat bertugas. Selamat bertugas juga kepada mereka yang sedang bertugas sekarang. Kita juga ada Nikmas. Selamat pagi di Jemira dan rakan sahabat geng burung hantu. Kota Baru hadir. Orang Kota Baru hadir. Kita juga ada Ita Chot. Assalamualaikum di Jemira, manja manis. Waalaikumsalam. Dan juga geng burung hantu, selamat tengah malam semua. Moh dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati sampai ke pagi, koma Ipoh Mali. Kita juga ada Janet Zai. Salam Jumaat penghulu segala hari bersama DJ Mira di Nasional GBH. Semoga hari ini sihat, ceria dan happy-happy konti sehingga jam 6 pagi. Lagu yang menghiburkan. Kita juga ada Nur Azila. Assalamualaikum Mira. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat pagi. Semoga dipermudahkan urusan geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Kita juga ada Princess Su. Hai semua, salam Jumaat DJ Kak Mira. Waalaikumsalam. Happy konti di segmen Nasional GBH 12 hingga 6. Ala comelnya Princess Su, awak punya apa, burung hantu ni. Comel betul gambar yang hantar ni. Terhibur saya. Kita ada Nida Wahida. Assalamualaikum. Selamat tengah malam geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Dari Senai JB, meluncur hadir menemani sehingga 6 pagi. Okey, pastikan awak teman saya sehingga 6 pagi. Okey Nida. Kita juga ada Ahran Ahram bin Ahmadal. Selamat berkhidmat DJ Mira, moga sihat saja. Saya Ahram OKU, Kampung Sentosa Jaya, Kinabatangan Sabah. Ucapan salam tengah malam Jumaat untuk semua pendengar yang setia di siaran terbaik ini. Terima kasih, salam riang berkonti DJ Mira. Terima kasih Nasional FM, sentiasa di hati. Dan terima kasih juga kepada Ahran kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Kita juga ada Ramli Lee dari Sibu, Sarawak. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam bersama GBH 12 hingga 6. Semoga terus happy dan terus rock sampai kita semua Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, Mira nak teruskan lagi lagu untuk anda dan seterusnya. Lagu daripada Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arsyad Chowkit Road. Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Kini sekarang pukul 2:06 minit pagi. Kita dah nak masuk ke zon slow rock. Nah, kalau Mira, cara susunan lagu Mira, kalau pukul 2 hingga 3 kita masuk zon slow rock. Okay, lagu seterusnya bertajuk Ratuku. Kalau sebut perkataan ratu, mesti kita terbayangkan seseorang yang cukup istimewa kan. Tapi dalam kehidupan ni, tak semestinya kena pakai mahkota untuk jadi seorang ratu. Bagi sesetengah orang, ratu tu mungkin ibu, ibu yang tak pernah pernah menjaga keluarga. Mungkin untuk orang lain pula, mungkin isteri atau seseorang yang sentiasa ada waktu susah dan senang kita. Kadang-kadang orang yang paling istimewa dalam hidup kita tu bukan yang selalu buat perkara besar pun, tapi yang sentiasa ada dan buat kita rasa dihargai. Jadi kita dengarkan Dato' Awid menerusi lagu Ratuku. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Sekejap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi

Itu dia lagu yang bertajuk Anggapanmu. Saya rasa lagu ni sebenarnya ramai yang mengenali dan sudah semestinya mungkin di kalangan anda pendengar Nasional FM, lagu ini merupakan lagu kemaran. Jadi mungkin ada yang menghayati lirik-lirik lagu tu kan. Bercakap tentang anggapan ni, tajuk lagu tadi Anggapanmu kan. Kadang-kadang kita memang cepat sangat kan buat kesimpulan, astagfirullahalazim, kesimpulan tentang seseorang kan. Contohnya kita hantar message, dia lambat balas. Lepas tu mula kita fikir, eh, dia ni marah saya ke? Saya ada buat salah ke? Dia tak suka saya ke? Mulalah kan. Padahal mungkin sebenarnya dia tengah sibuk. Mungkin telefon tidak di tangan. Ataupun memang belum sempat lagi nak tengok mesej tu kan. Sebab tu Mira rasa, kita janganlah terlalu cepat untuk menilai seseorang berdasarkan apa yang kita fikir saja, apa yang kita anggap, seperti tajuk lagu tadi tu. Kadang-kadang apa yang kita sangka tu, apa yang kita anggap tu jauh berbeza daripada keadaan sebenar. Kalau ada yang tak jelas, lebih baik bertanya daripada terus membuat andaian sendiri. Okey, Mira nak teruskan lagi dengan lagu seterusnya daripada kumpulan Spring Bougainvillea. Nasional FM, sentiasa di hati.

aktif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Langit Ketujuh daripada Sharifah Zarina. Anda masih bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Langit Ketujuh, ya, sebenarnya itu salah satu lagu kegemaran saya juga. Orang kata kalau rasa macam dah berada di Langit Ketujuh tu, maknanya bukan biasa-biasa bahagia tu. Lagi-lagi kau tengah bercinta kan, semua benda nampak indah. Telefon bunyi sekejap, dah tersenyum sendiri kan, sebab tahulah siapa yang tengah telefon tu. Tapi itulah, dalam bercinta ni bukan semuanya sentiasa indah. Kadang-kadang orang yang pernah buat kita rasa macam di Langit Ketujuh tu, orang yang sama juga boleh buat kita kecewa. Daripada bahagia sampai ke Langit Ketujuh, akhirnya gugur pula bunga cinta. Seperti lagu seterusnya daripada kumpulan Laksamana, Gugurnya Bunga Cinta. Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang pukul 3.07 minit, menghampiri 3.08 minit pagi. Tak terasa dah pun 3 jam Mira menemani anda, Gang Burung Hantu. Dari jam 12.30 malam tadi, pelbagai lagu Mira dah kongsikan, dah mainkan untuk anda semua. Ada yang mungkin buat anda menyanyi bersama, ada yang mengimbau kenangan, dan mungkin ada juga lagu yang dah lama anda tak dengar. Dan sebenarnya seronoknya jadi penyampai radio ni, walaupun Mira tak nampak siapa yang sedang mendengar di luar sana, tapi Mira tahu setiap orang mesti ada cerita masing-masing. Mungkin ada yang tengah tersenyum mendengar lagu kegemaran, ada yang terkenang kisah lama, dan ada juga yang sekadar nak dengar suara orang bercakap. Apapun, terima kasih kerana menjadikan Nasional FM sebahagian daripada waktu anda pagi ini. Dan Mira, sebelum kita teruskan dengan lagu seterusnya, Mira ingin menyapa ataupun menyantuni rakan-rakan di muka buku yang telah meninggalkan komen di bawah gambar yang Mira muat naik. Kita ada siapa ni? Kita ada Jamal Aloha. Katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. GBH Butterworth hadir bersama DJ Mira sampai 6 pagi. Layan lagu-lagu terbaik on terus, geng. Kita juga ada Mak Andat Izzat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam. Salam Jumaat buat DJ Mira di Kuanti Pagi. Semoga sihat dan ceria selalu. Amin, amin, amin. Jom layan Radio Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Nuisa. Assalamualaikum DJ Mira. Manja manis. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam. Selamat bertugas sampai 6 pagi. Hadir dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh Perak. Ipoh mari. Tak sombong, okey. Nasional FM sentiasa di hati. RTM teman setia anda. Kita juga ada Razak Balangi. Jom layan serta berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik menerusi segmen Nasional GBH hingga ke 6 pagi. Bertemankan DJ Mira. Kita juga ada Khairil Anwar, Mandai Natal, Sumatera Utara. Kita juga ada YB Rajatun, Dr. Philip Maling. Katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam DJ Mira dan selamat bertugas. Sihat walafiat, ceria selalu. Hadirlah pudiri pada Nasional GBH. Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Jeffrey Yassin. Katanya, wow, first time dengar stesen radio putar lagu Motley Crue. Love, steadilah DJ. Saya harap anda terhibur dengan lagu. Tadi saya mainkan lagu tu, tak silap saya, dalam pukul 12 hingga 1 kan. Aha, harap anda terhibur dengan lagu itu. Kita juga ada Jumizan Atan. Selamat malam DJ Mira, geng wakaf Kampung Kangka Cahayah. Atan Joy, Miss By Aji sentiasa on sampai pagi. GBH terbaik, lagu best-best. Kita juga ada Kak Nuisa pada lagi, DJ Mira Manja Manis and Geng Burung Hantu. Comel je, dia letak emoji apa ni, hantu dengan Geng Burung Hantu tu. Kita juga ada Hazrul bin Ramli. Assalamualaikum Mira. Waalaikumsalam. Kita juga ada Pak Yul Senai JDT. Dia hantar apa ni, dekat dia hantar gambar bas ke ni? Okey, bas. Oh, dulu punya ni. Menarik-menarik. Okey. Baik. Seperti yang dijanjikan, lagu seterusnya ialah daripada kumpulan Ekspedisi, Semangat Yang Hilang. Nasional FM sentiasa di hati.

Nasional FM selama 24 jam tanpa henti. Menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM

sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah, jangan biarkan suara

Nasional FM sentiasa di hati. Sebentar tadi kita dengarkan lagu Madu dan Racun daripada Hetty Koh Sendang. Dan sekarang Mira nak bawa anda memburu impian pula. Setiap orang mesti ada impian yang nak dicapai kan? Ada yang nak berjaya dalam kerjaya, nak bahagikan keluarga, ataupun sekadar nak hidup dengan tenang, aman, damai, tak ada orang kacau. Itu pun jadi impian juga ya. Tapi kadang-kadang bila kita tengok orang lain dah berjaya, kita mula rasa tertinggal. Sedangkan sebenarnya, setiap orang ada perjalanan dan waktunya sendiri. Jadi kita janganlah bandingkan langkah kita dengan orang lain. Yang penting kita tetap terus berusaha. Sebab impian tu takkan datang bergolek kalau kita tak cuba kejar. Jadi kita sambung dengan lagu seterusnya daripada kumpulan Crystal, Memburu Impian. Nasional FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

0: Keharmonian ini perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu.

Jam sekarang menunjukkan pukul 4.04 minit pagi. Kita dah pun masuk jam 4 pagi. Selamat pagi. Tak lama lagi hari akan mula cerah dan mungkin ada antara anda yang dah mula bersiap untuk menjalani rutin harian. Mungkin tengah, apa ni orang kata, baru bangun, baru nak kosok mata, baru nak mandi, semua nak pergi kerja kan. Nah, tapi apa pun yang menanti anda hari ini, Mira harap semuanya berjalan lancar dan dipermudahkan. Dan semoga pagi Jumaat ni membawa sinaran yang baik buat kita semua. Sesuai dengan lagu seterusnya, iaitu Sinaran.

May. It's Gonna Be Me daripada kumpulan NSYNC. Anda masih bersama Mira di National FM, sentiasa di hati. Sekarang pukul 4.24 minit pagi, dengan berbaki lebih kurang 1 jam 30 minit lagi untuk Mira menemani game Burung Hantu. Tapi sebelum itu, Mira ingin menyapa rakan-rakan di muka buku Facebook National FM sentiasa di hati yang telah meninggalkan komen di ruangan komen. Kita ada Abdul Jalil Tahir, katanya selamat bersiaran DJ Mira. Kita ada Ram Lili, salam DJ Mira, selamat berkonti segmen GBH National FM sentiasa di hati. Kita terus layan lagu-lagu best macam ni sampai pagi, sambil kena kopi okau. Itulah, kalau pagi-pagi nak berjaga ni selalunya minum kopi lah kan. Kita juga ada Nani Ani. Assalamualaikum. Salam tengah malam GBH. Bintang berkelip di langit tinggi, lagu pilihan peneman hati. Wah, jom santai malam ni ditemani suara DJ Mira dan lagu-lagu pilihan. Yang masih berjaga, mai singgah. Kita layan sama-sama malam ni. Salam dari Nani Ani, Kuala Kurau Perak, National FM sentiasa di hati. Dan juga disertakan gambar burung hantu comelnya, Nani Ani. Kita juga ada Salji Api, katanya selamat bertugas, terima kasih. Kita ada Mama Ila Labu. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Baru sedar dari lena, terus dengar National FM sentiasa di hati. Hati-hati yang sedang memandu. Terima kasih kerana memilih National FM sebagai pembuka hari anda, Mama Ila Labu. Kita juga ada Muhammad Jasnimon. Assalamualaikum, tengah malam DJ Mira dan semua geng Burung Hantu National FM sentiasa di hati. Selamat bertugas. Kita juga ada Izzah KBE gitu. Happy Conti DJ Mira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita juga ada PK Amin, katanya assalamualaikum dan salam sejahtera DJ Mira, DJ Manis Kem Burung Hantu National FM sentiasa di hati. Dari PK Amin, Apartmen Dahlia Bukit Beruntung. Selamat bersiaran di Conti Radio Pujaan Ramai bersama pendengar serta GPH. Moga terhibur dengan lagu-lagu yang disiarkan, juga info-info terkini lapor hadir luncur mantap GPH sehingga pagi. Kita juga ada Pak Su Omar. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Katanya salam awal pagi sahabat di hati dan selamat bertugas di Konti National FM sentiasa di hati. Semoga dipermudahkan urusan malam bersama geng Burung Hantu dengan diiringi ucapan. Dia bagi juga katanya, malam ini, semoga malam ini membawa ketenangan kepada hati yang penat dan harapan kepada jiwa yang sedang berjuang. Tidurlah dengan hati yang tenang kerana setiap masalah mempunyai jalan keluar dan setiap kesulitan ada akhirnya. Kita juga ada Khairul Azlan Azlan. Assalamualaikum Kak DJ Mira, boleh tak saya nak lagu Data Sayangku Khairul Azlan. Okey, saya ada pasang tadi, ada mainkan lagu daripada Puan Data, Sayangku. Kalau itu lagu yang awak ingin dengarkan, semoga anda terhibur. Kita juga ada Muhammad Subhi. Oh, dia letak gambar burung hantu ni, katanya hadir on GBH. Layan geng Burung Hantu 12 hingga 6 berteman-bertemankan National FM sentiasa di hati. Layan lagu-lagu terbaik DJ Mira, salam hujung minggu. Ya, esok kita dah nak hujung minggu kan. Berjam celik dah penghujung minggu dah. Nak masuk hujung minggu dah kita kan. Okay. Kita juga ada N. Lela lah ya. Kalau salah minta maaf. Katanya sekarang Mira pemenang DJ Malam GBH. Belum pasti lagi, InsyaAllah kita tengok macam mana. Setakat ini, bulan ini saya DJ GBH, tapi kita tak tahu macam mana di bulan hadapan. Katanya lagu best-best thank you dari Kekanda Dewi Kencana. Kita juga ada Khatijah Syari. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Kita ada siapa lagi ni? Kita ada Zed Pak Ya. Salam GBH katanya. Waalaikumsalam. Dan ada lagi yang saya akan santuni selepas ini. Jadi buat pengetahuan anda juga, saya juga dikenali sebagai Mira Manja Manis. Kalau dalam segmen geng Burung Hantu ni, katanya kalau segmen geng Burung Hantu ni, semua penyampainya manis, pendengarnya pun manis-manis semuanya kan. Tapi orang kata selalunya manis-manis ni, jangan pandang rendah pada kelembutan seorang wanita walaupun manis manja. Sebab kadang-kadang orang yang nampak paling lembut tu sebenarnya cukup kuat ya, terutama bila berdepan dengan macam-macam cabaran. Tapi kalau sampai ke tahap yang kesabarannya diuji berkali-kali, yang lembut yang manja ni pun boleh jadi tegas tau. Cuma Mira harap kalau tengah marah tu, janganlah sampai naik tangan. Biar kata-kata dan tindakan kita yang beri pengajaran. Cakap pasal tamparan dan naik tangan ni, seterusnya lagu daripada kumpulan Elite Tamparan Wanita.

0: pinjaman pribadi. Lulus dalam 30 minit. Tak perlu pun jamin. Dan boleh pinjam sampai RM50,000. Wah, bestnya.
1: Hey, Kathy. Kenapa seronok sangat tu?
0: Ni ha, aku baca iklan ni. Tawarkan pinjaman pribadi boleh lulus walaupun gaji kecil.
1: Ish, kau ni Kathy. Jangan mudahlah terpedaya dengan iklan-iklan macam ni. Tanta Along, nanti diganggunya hidup kau sekeluarga. Baru kau tahu.
0: Eh, betul juga kata kau. Eh, terima kasihlah ya. Ingatkan aku. Tak jadilah nak pinjam macam ni.
1: Sibuk no nak buat pinjaman. Ha, hutang lama. Bila nak bayar?
0: Ada hutang kan?
1: Ada.
0: Cukup bulan nanti ya, cukup bulan.
2: Pesanan ini daripada kami, Radio RPM.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Ahmad Yes kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

dia tu pagal hair macam mana? Dia rasa macam dalam apa ni? Filem Bollywood tak dengar lagu tadi kan? Mira pun rasa macam dalam filem-filem Bollywood menari-lari kan? Okay. Baik, sekarang kita sudah pun menghampiri jam 5 pagi. Saya rasa waktu macam ni mungkin ada yang baru bangun untuk bersiap memulakan hari dan mungkin ada juga yang dah hampir selesai bekerja. Jadi Mira nak pesan sikit, jangan terlalu tergesa-gesa nak mulakan hari sampai terlupa nak jaga diri sendiri. Kalau nak keluar rumah, periksa dulu barang-barang penting. Kalau nak memandu, pastikan diri cukup rehat dan betul-betul bersedia. Dan yang dah bekerja malam, dah bekerja sepanjang malam macam Mira tadi, semoga tak lama lagi dapat pulang dan berehat dengan selesa. Okay, Mira nak sambung menyapa rakan-rakan di muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Amat II katanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ampang hadir, makasih. Kita ada Agustina Agon, selamat bertugas DJ Mira terbaik layan kucing Sarawak Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih. Kita juga ada Nur Azman Ruah, assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Kepada rakan-rakan saya yang sedang bertugas tu, kerjalah dengan amanah. Jangan tidur-tidur masa bekerja. Terus luncur pencari rezeki halal. Saya suka pesanan tu. Bila kita bertugas tu, bekerjalah dengan amanah kan. Cari rezeki ni, kita nak cari rezeki yang halal. Okey, kita juga ada Marsa Saleh, assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat bertugas DGBH. Semoga tugas lancar hingga hujung siaran. Salam Jumaat sahabat, rakan pendengar setia sahabat Nasional FM sentiasa di hati. Salam Jumaat juga. Kita juga ada Aini Ishak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas DJ Manis dalam GBH Nasional FM sentiasa di hati. Hanya di hati lah yang jelahkan. Siap ada stiker burung hantu dengan coffee first. Lepas ni memang kena minum kopi lah kot saya ni. Okay, kita juga ada Masih Rasul, salam Jumaat, semoga dibukakan pintu rezeki dan juga pintu-pintu kebaikan untuk semua. Amin, amin. Kita juga ada Sadin, Sadin, Sadin. Salam, selamat pagi bos. Mira selamat bersiaran kembali. Jaga diri dan jaga kesihatan. Sama juga kepada Sadin, Sadin. Jaga diri dan jaga kesihatan anda juga. Kita ada Osman, dia bagi stiker burung hantu juga comel. Kita ada Ainul Jafar AJ, stiker Friday, may Allah forgive our sins and grant us jannah. Amin. Kita juga ada Aniza Samin, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan selamat bertugas buat DJ Amira Azman Manja Manis di Nasional Game Burung Hantu GBH 12 hingga 6 pagi di Nasional FM sentiasa di hati. Salam hadir dari Tongkang Pecah Batu Pahat Johor, dengan cuaca sejuk berangin je tengah malam tadi hingga kini. Terima kasih untuk lagu best berbagai rentak dan irama dari era 80-an hingga kini. Alhamdulillah, saya bersyukur dan juga gembira dengar kalau ada yang terhibur dengan lagu-lagu yang saya mainkan sepanjang 6 jam. Kita juga ada Cik Su, assalamualaikum, selamat malam DJ Mira. Waalaikumsalam. Suria Matahari, Matahari Bersinar, Ismail Mat Solehadin, Felda Guarnapai Jitra Kedah, FM terbaik. Kita ada juga Apple Hijau, salam DJ Mira. Waalaikumsalam. Jom gi KJ Mira, baru nak gi KJ ni Mira. Oh, ajar saya pula. Okey, semoga perjalanan anda berjalan dengan lancar, dan bukan sahaja kepada Apple Hijau dan juga kepada semua pendengar Nasional sentiasa di hati. Semoga perjalanan, mungkin ada yang mandu sekarang, semoga dipermudahkan dan juga urusan anda dipermudahkan. Okey, kita nak teruskan dengan lagu seterusnya, lagu duet Senja dan Merah, Nasional FM sentiasa di hati.

Nampaknya kita dah sampai ke jam terakhir Mira akan bersiaran di segmen Geng Burung Hantu. Sekarang sudah pun pukul 5.09 minit pagi. Tapi jangan risau, Mira belum lagi ingin ucapkan selamat tinggal. Masih ada berbaki dalam 50 minit lagi Mira akan bersama Geng Burung Hantu pada hari ini. Dan memandangkan hari ini hari Jumaat, Mira nak titipkan satu doa kecil. Semoga apa yang kita usahakan hari ini membuahkan hasil. Apa yang terasa berat dipermudahkan, diringankan. Dan apa yang kita harapkan membawa kebaikan. Tak semestinya hari ini kena jadi hari yang sempurna. Cukuplah kalau ada sesuatu yang buat kita tersenyum dan bersyukur. Jadi kita mulakan jam 5 pagi ini dengan hati yang baik dan fikiran yang tenang. Terus bersama Mira dalam National FM, sentiasa di hati.

0: Seketika nanti juga akan disiarkan ulangan Raudah yang diterbitkan oleh rakan penerbit Aizat Azam yang bertajuk Muslim Yang Terbaik Bahagian 1. Jadi teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
3: Wey, mari tengah!

الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه إن شاء الله sama-sama kita mengaku dosa dengan kita membaca sayyidul istighfar juga kita mengaku nikmat mudah-mudahan kita gunakan ke arah ketaatan bukan nikmat digunakan ke arah dosa dan juga maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Saya muliakan yang dikasihi Tuan Nadir dan Imam Adik Kuasa, ibu-ibu ayah sidang jemaah dan hadirat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkhabar semua pada malam ini alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Mudah-mudahan kita bukan hanya sihat zahir tapi iman kita, batin kita insya-Allah, kecintaan kita semua sihat insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah hadirin sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya nak teruskan bacaan pengajian kitab Matan Zubat, ada sama-sama kita nak kongsilah satu hadis daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Nabi kita SAW, inna allaha khasama bainakum akhlaqukum. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah agihkan, bahagikan kepada kalian ni akhlak-akhlak kalian. Ada orang apa akhlaknya pemurah, rajin sedekah, yang ni kurang rajin sedikit. Ada akhlak ni apa dia rajin tolong orang, yang ni kurang sikit. Yang ni pula cepat marah, yang ni pula cepat sabar. Ni akhlak masing-masing ni setiap orang ni berbeza. Setiap orang ni Allah Ta'ala telah agihkan dah. Seperti mana yang disebutkan oleh Nabi kita SAW, kama qassama bainakum arzakukum. Seperti mana telah Allah agihkan rezeki-rezeki buat kalian. Ni ada rezeki pergi haji awal sikit. Ini rezeki jodoh awal sikit. Ini rezeki timang cucu lewat sikit. Ini ada awal sikit. Tu rezeki masing-masing. Setiap orang ni sudah diagihkan rezeki seperti mana diagihkan akhlak kepada kita ni. Kemudian wa innallaha yu'til mal liman man ahab wa man la yuhib. Dan Allah Taala boleh bagikan harta ni, dunia ni, kesenangan ni kepada siapa yang dia suka, kepada siapa yang dia tak suka. Islam pun dapat, yang bukan Islam pun dapat. Sebab apa? Benda ni dipanggil dani'ah, yang rendah. Allah bagi semua, yang suka ke yang Allah tak suka semua bagi. Walakin wala yu'til iman, tapi untuk bab iman, bab cinta pada agama, bab nak tambahkan iman, nak tambahkan taat, kan? Semua siapa yang dipilih tuan-tuan, Allah tak akan bagi illa man yuhib, kecuali kepada siapa yang

Ini berkekalan lah sampai kita mati bertemu Allah Ta'ala dalam keadaan Allah redha kepada kita. Kemudian Nabi sebut kepada kita ni, ada benda, tiga benda ni seseorang diuji ni. فَمَنْ ظَنَّ بِالْمَادِ أَنْ يُنْفِقَهُ. Pertama, siapa yang diuji dengan harta yang dia ada, gaji yang dia dapat, nah, tapi kedekut untuk nak infak. Ini pertama diuji. Satu. Kemudian وَخَافَ عَدُوَ وَخَافَ الْعَدُوَ أَنْ يُجَهِدَهُ. Dia takut terhadap musuh kalau sekiranya datang seruan jihad. Maksudnya takut sangat ni. Kedua. Kemudian وَحَابَ اللَّيْلِ أَنْ يُكَابِدَهُ. Bila mana datang saja malam, dia takut lagi nak bangun malam, berat lagi nak bangun malam. Qiyamul Lail tak ada, baca Quran tidak ada pada waktu malam. Malam ni tak terisi. Sedangkan malam ni apa, disunatkan kita menghidupkan malam, wa in qalla, walaupun sedikit. Maka kalau sesiapa yang diuji dia kedekut, dia takut sangat, kemudian dia pula susah nak bangun malam. Last Ramadan ikut. Dalam. Maka Nabi kata apa sebagai gantinya, fal yuksir min qawli la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Sebagai ganti balik, nak cover balik, maka dia kena banyakkan la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, allahu akbar. La ilaha illallah ni ibu ayah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila sebut banyak ni berapa banyak tu? Nah, berapa tuan-tuan banyak tu? Imam Ghazali rahimahullah ta'ala bahaskan, dan juga ulama lain bahaskan, sama macam selawat. Banyak tersebut 300. Tapi 300 bila kita dapat la ilaha illallah, lalu untuk guru semua tu, apa, Rasulullah meminta kita banyakkan la ilaha illallah, macam kita buat tahlil tadi tu. Banyakkan tahlil. Kerana kita akan sebut la ilaha illallah. Dan pada 24 jam ni, dapat 300, itu dikira banyak lah kan? Tapi banyak tersebut dipanggil aqallul kathir, sekurang-kurang banyak 300 lah. Jadi bila dah selawat dapat 300 dan lebih, la ilaha illallah dapat lebih 300, nama kita ditulis sebagai orang banyak sebut la ilaha illallah, orang yang banyak selawat. Tapi list paling bawah lah, nama hak paling bawah sekali. Boleh faham tak? Maksudnya aqallul kathir, sekurang-kurang banyak 300. Kemudian Nabi kata apa tadi? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini kita baca setiap kali lepas solat fardu kan? Kalau 33, cutuk dengan la ilaha illallah, wahdahu la syarika lah, lahul mulku lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bermaksud dah zikir 100 kali setiap kali lepas sembahyang fardu. Kalau 5 waktu kita baca zikir tasbih semua ni, berapa? 500 dah dapat. Kan? Sagi nak tidur pula, sekejap lagi nak tidur pula, baca lagi subhanallah 33, alhamdulillah 33, allahu akbar 33, ataupun 34, cukupkan 100. Ini zikir empat ni, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kan? Tu tengoklah kalau orang berendui duit apa boyan kan, sambil tangguk cucu ke, zikir yang itulah la ilaha illallah, supaya budak tersebut tidur ataupun membesar tidur ni untuk pembesaran. Pembesaran budak tersebut, cucu tersebut, dengan zikir la ilaha illallah. Ha, kita sekarang ni nak berandui cucu ke, ayun buayan ke, pasang lagu pelik-pelik. Hak bayi cucu tu dalam duit pun, ha, Masya Allah, dalam buayan pun anggut pala sekali. Jadi pembesaran tak dibangunkan dengan zikir Allah. Semua ni zikir ni, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Semua ni zikir ni dipanggil al-baqiyatus salihat, baki-baki amal soleh. Nanti bila semua kita ni, amalan kita ditimbang di sisi Allah Subhanahu wa taala, di antara nak bagi beratkan timbangan mizan kita ni, insyaallah ni lah ambil ni, subhanallah alhamdulillah. Tu Nabi sebut hadis, subhanallah alhamdulillah tamla'u au tamla'al mizan, ia akan memberatkan timbangan mizan. Jadi alhamdulillah, apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita SAW untuk zikir lepas solat tadi tu, dan ulama-ulama kita pun pesan sungguh-sungguh supaya jangan tinggal, itu insyaAllah baki-baki amal soleh yang akan memberatkan timbangan mizan kita insyaAllah. Dan itu yang menyenangkan kita insyaAllah dalam kubur kelak. Maka jangan tinggal zikir ni.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi dalam mukadimah, pengarang menyebut

membicarakan tentang perkara-perkara kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang. Di antaranya Allah bagikan karamah kemuliaan kepada para awliya. Kan? Maka jangan tolak. Jangan tolak kemuliaan yang Allah Taala berikan kepada seseorang. Contohnya yang kita kisahkan sebelum ni. Bagaimana Saidatina Maryam radhiyallahu taala anha. Beliau hanya dijaga oleh nabinya Nabi Zakaria. Saya dah bagi Palestin, Nabi Zakaria lah boleh masuk bilik yang Saidatina Maryam duduk. Orang lain tak boleh masuk. Tapi apa yang berlaku? Allah rakamkan dalam Quran. Bagaimana buah-buahan yang makanan, buah-buahan yang sepatutnya ketika sebut ada pada musim panas tetapi ada pada musim sejuk. Sepatutnya buah-buahan ada musim sejuk je, tiba-tiba ada musim panas. Maka Nabi Zakaria seorang sahaja yang hantar makanan kepada Saidatina Maryam terkejut. Maka Nabi Zakaria tanya, Allah rakamkan dalam surah Ali Imran, bukan surah 54 tu belah kiri, annalika hadha, dari mana kamu dapat ni wahai Maryam? Ni karamah ni. Tengok Saidatina Maryam jawab apa? Qad huwa min indillah. Ini semua ni hanya Allah yang bagi. Tu iman. Iman ni hadirin sekalian bukan hanya lelaki. Tapi Allah SWT juga wanita kalau mantapnya iman, subhanallah, boleh kalah lelaki. Ni contohnya Saidatina Maryam ni. Ni karamah. Buah-buahan yang sepatutnya buat ada musim sejuk, tiba-tiba ada musim panas. Sedangkan Nabi Zakaria saja boleh bawa. Maka dijawab dengan penuh iman, qalat huwa min indillah. Ini semua ni datang daripada Allah Taala. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah Taala boleh bagikan rezeki kepada seseorang tanpa disangka-sangka. Kadang kita duk berkira-kira, ni rasa dapat ni kot. Padahal Allah nak bagi lebih lagi rezeki tersebut. Dia pula duk berkira dengan Tuhan ni. Maka sebab tu, bab ni rezeki serah kat Tuhan, insya-Allah akan datang jalan yang kita tak sangka-sangka. Bagi di antara doa Nabi SAW ajar kepada kita ni pagi-pagi, Allahumma inni as'aluka min fujaatil khair. Ya Allah, berikan kepada aku, minta kepada engkau ni ya Allah, berikan kejutan-kejutan yang baik. Terkejut kan Allah. Ha, tak mau terkejut buruk, nak terkejut yang baik. Nah, tiba-tiba orang bawa pergi haji, tiba-tiba apa pinangannya lama tak dipinang, tak diterima, lalu Allah terima pula. Dari umur 50 lah diterima pinangannya. Itu kejutan-kejutan yang baik. Contohlah, wa na'udzu bika min fujaatil khair fujaatil syar. Dan kami minta lindung kepada engkau ya Allah daripada kejutan-kejutan yang buruk. Allahumma

Hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari. Mira nak ajak kita sama-sama ingat tentang indahnya bersedekah. Kadang-kadang bila kita sebut sedekah, kita terus terfikir tentang wang ringgit. Sedangkan sedekah ni tak semestinya kena tunggu kita ada duit lebih sebenarnya. Belanja seseorang makan, berkongsi rezeki dengan yang memerlukan, dan malah senyuman yang ikhlas pun boleh menjadi dalam bentuk sedekah juga. Dan yang paling penting, bukan berapa banyak yang kita beri, tapi keikhlasan hati ketika memberi. Mungkin bagi kita pemberian tu kecil sahaja, tapi bagi yang menerima, boleh jadi itulah bantuan yang sangat dia perlukan. Jadi sempena Jumaat yang mulia ini, kalau ada kesempatan, jom kita sama-sama berkongsi sedikit rezeki. Tak perlu tunggu kaya untuk mula memberi. Semoga setiap kebaikan yang kita lakukan menjadi asbab keberkatan dalam hidup kita.

0: Kita bersama yang berbahagia Ustaz Dr. Taha Omar.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk kita pada hari ini adalah musibah mendidik hati. Bila Allah Subhanahu wa taala memberi kita musibah, musibah ni bermaksud satu bentuk dari segi zahirnya malapetaka ataupun kejadian yang berlaku kepada kita, tidak semestinya malapetaka ataupun kejadian itu adalah sebuah azab. Kadangkala ia adalah satu teguran daripada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat muhasabah diri kita untuk mendidik hati kita. Kerana bila kita memandang musibah ataupun kejadian yang tidak baik itu kepada kita dalam bentuk ataupun dalam konteks ujian, maka ia akan membentuk karakter kita. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-155 bahawa Allah akan menguji manusia dengan musibah untuk membezakan orang-orang yang bersabar dan beriman. Maksudnya, pertama, bila kita dilanda ujian, kita dilanda musibah, first kali, perkara pertama yang kita perlu lakukan adalah bersabar. Jangan kita melenting, jangan kita memberi emosi yang negatif sehingga memberi kesan kepada orang di sekeliling kita, contohnya isteri kita, anak-anak kita, ibu dan ayah kita. Pertama sekali, kita bersabar. Dan yang keduanya, kita muhasabah. Mungkin perkara ini berlaku kepada saya, mungkin perkara ini berlaku kepada aku kerana perilaku saya sendiri yang lepas. Jadi Allah Ta'ala nak maklumkan bahawa mungkin perkara itu berlaku sebagai satu bentuk kifarah. Apa maksud kifarah? Kifarah ini sebagai penghapus dosa kita sendiri. Hadis Nabi SAW juga menyebutkan bahawa kesusahan dan musibah dapat membersihkan dosa-dosa dan meningkatkan darjat seseorang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta dalam sepotong hadis kita lihat bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang anak Adam memijak duri sehingga duri itu melukakan tapak kakinya kecuali Allah mengampunkan dosa-dosanya. Mana sekecil ujian itu pun, sesakit itu pun, kalau dia berlaku kepada orang beriman. Yang orang beriman ini bersabar, tidak orang kata emosinya negatif dan tidak mencarut, tidak mengeluarkan kata-kata marah ataupun kesat, maka musibah sekecil duri itu pun dapat mengampunkan dosa kita. Bayangkan kalau musibah itu adalah lebih besar daripada duri tadi. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga sebut di dalam surah Al-Baqarah di mana bunyinya a'udzubillahi minasyaitanirrajim la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Terjemahannya, Allah Ta'ala tidak membebankan seseorang hambanya kecuali bebanan itu mampu ditanggung oleh individu tersebut. Jadi apa yang berlaku kepada kita, pertama sekali bersabar, yang kedua muhasabah, dan yang ketiga kita bertaubat. Ingat, musibah itu perlulah menjadi pendidik hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nida ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.

mindset kebahagiaan dalam diri. Sebagaimana yang disebut daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah kekayaan itu kerana banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah kaya hati, yakni jiwa. Muttafaqun alaihi. Hadis ini jelas mengingatkan kita semua bahawa orang yang kaya jiwa itu tidak akan menunggu sehingga memiliki harta berjuta untuk berwakaf atau bersedekah. Sebaliknya, mereka yang kaya jiwa sentiasa qanaah atau cukup dengan apa yang ada, serta redha dan tidak tamak dalam mencari harta dan sentiasa memberi kepada yang memerlukan. Natijahnya, sudah pun dibuktikan oleh pewakaf Masjid Sri Sendayan sebagai masjid terbesar

biasa, tetapi juga turut menawarkan kemudahan seperti bilik kuliah, perpustakaan, dewan serbaguna, bilik pengurusan jenazah, bangunan pentadbiran serta laluan untuk golongan kelainan upaya. Semoga pengorbanan dan keikhlasan Tan Sri Rashid Hussein Berwakaf dapat kita manfaat demi mendekatkan diri kepada rahmat ilahi.

0: Alhamdulillah diberikan peluang dan kesempatan untuk kita bersua lagi hari ini ya.
1: Ya, terima kasih kepada DJ Aida dengan saya Rafizan. Kita teruskan lagi untuk segmen Gegar Pagi pada pagi 9 Oktober 2026 ya. Pejan celik telah pun 9 hari kita memasuki bulan Oktober bersamaan dengan 27 Rabiul Akhir tahun Hijrah 1448, lagi 2 hari sahaja untuk kita memasuki bulan baharu tahun Hijrah Jamidul Awal.
0: Iya, dan juga sebagai panduan muslimin dan muslimat, seketika tadi telah pun masuk waktu solat fardu subuh tepat jam 5.54 minit pagi tadi.
1: Ya, betul. Semoga para pendengar semua, Yop Yong semua telah pun menyelesaikan tanggungjawab ataupun kewajipan kita untuk pagi ini. Seperti kata DJ Aida tadi, iaitu solat subuh. Dan selepas ini bolehlah kita teruskan dalam kehidupan kita sama ada ke mana-mana destinasi kita.
0: Ya, betul. Dan sebagai panduan juga, syuruk adalah tepat jam 7 pagi. Jadi bolehlah Yop Yong kita menyegerakan solat fardu dan boleh bersiap-siap untuk kita melaksanakan tugas selepas ini.
1: Ya, mungkin betul. Ada aktiviti jangan masing-masing. Tunggu lagi. Teruskan untuk menunaikan.
0: Dan juga semestinya di Perak FM kita sajikan hiburan dan informasi terbaik. Selepas ini kita akan ikuti perkongsian ilmu rancangan Idaul Islam menemani koma dengan tajuk Bersahabat dengan Almu.
1: Ya, dengan itu kita teruskan sahaja dengan rancangan kita di Perak FM.
0: Semestinya untuk koma aja.
2: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
3: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan insyaAllah kita semua mendapat faedah dan manfaat daripada apa yang kita akan kongsi sama-sama pada hari ini. Alhamdulillah. Hari ini insyaAllah kita akan bercakap tentang bersahabat dengan Al-Mu'. Masya Allah, sangat hebat tajuknya. Bersahabat, mana bersahabat? Kita sentiasa bersama. Kalau boleh, tidur pun bersama, makan pun bersama. Yakni, kita sentiasa menjadikan surah Al-Mulk sebagai sahabat kita. Jom kita tengok apa kelebihan yang ada di dalam surah Al-Mulk ini sehingga kita digalakkan semua sekali. Kalau boleh, setiap orang mesti membacanya. Terutama sekali sebelum tidur. Pertama, kelebihan surah Al-Mulk ini di antaranya ialah hadis yang dibuatkan oleh Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah daripada Abu Hurairah. Contohnya, sesungguhnya dalam Al-Quran terdapat 30 ayat yang mana akan memberi syafaat kepada orang yang membacanya sehingga dia dapat pengampunan dosanya, iaitu surah Al-Mulk. Masya Allah, tabarakallah, sangat hebat ya. 30 ayat saja yang ada dalam Al-Quran dan dia disebut sebagai surah Al-Mulk. Siapa yang membacanya, maka insya Allah dia akan mendapat pengampunan dosanya, iaitu bacalah surah Al-Mulk tiap-tiap malam. Tak banyak sangat kita ambil masa, lebih kurang dalam 7 minit saja, ataupun kalau dah speed kita laju dalam 6 minit ataupun 5 minit saja. Tapi kadang-kadang malas tu yang susah kan. Okey, jom kita tengok sikit lagi. Yang kedua, daripada Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW tidak akan tidur sehingga membaca surah Al-Mulk. Masya Allah, Rasulullah SAW seorang Nabi dan Rasul yang ada jaminan untuk masuk syurga Allah, tetapi kita takkanlah ya, terus sendiri pun dia tak akan tidur melainkan dia telah membaca surah Al-Mulk terlebih dahulu. Allahu Akbar ya. Jom, jangan ada alasan lagi. Apa-apa alasan pun tak nak dengar dah ya. Yang penting tiap-tiap malam kita ambil surah Al-Mulk. Kalau boleh bukan sekadar malam saja, bahkan siang pun kita ambil juga bersama supaya kita mendapat pengampunan daripada Allah SWT dan juga insya-Allah ya kita akan mendapat syafaat. Daripada Anas bin Malik, Rasulullah SAW telah bersabda, satu surah daripada Al-Quran menghadiah kepada para pembacanya sehingga masukkan ke dalam syurga. Maknanya kita baca surah surah Al-Mulk ini, yang kalau kita bacanya seolah-olah kita telah menghadiahkan satu surah, yakni syurga, kepada orang membaca surah Al-Mulk. Masya Allah, banyak ya hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang kelebihan surah Al-Mulk pada kita ya. Begitu juga daripada An-Nasai.

0: hanya masa lebih kurang 5-6 minit saja. Takkan tak boleh buat kan? Tengok handphone pun sampai sejam, tengah jam pun tak rasa payah kan? Jadi jangan lupa, insyaAllah, jom kita buat sama-sama last sekali untuk melihat apa kata Anas radhiyallahu anhu, siapa-siapanya surah Al-Maut dan As-Sajdah. Dua, siapa surah Al-Maut dan As-Sajdah? Ya, maka pada tu malam, maka keadaannya seperti ia telah menemui Lailatul Qadar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedangkan Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada 1,000 bulan. Jom sahabat-sahabat semua, jom muslimin muslimat semua, mak ayah, nenek, kakak, adik, jangan lupa untuk kita baca surah Al-Maut sebelum kita tidur, disebabkan kelebihannya tak terkata lagi, sangat-sangat hebat. Dan kalau boleh, bukan sekali, bukan dua kali, bacalah, yang seolah-olah telah menjadi zikir kita. InsyaAllah kita akan dapat faedah dan kelebihan daripada apa yang kita buat, walaupun sikit, tapi hadiah daripada Allah adalah sangat besar. Okey, insyaAllah jumpa lagi. Wallahu'alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nidaul Islam.
2: Bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
3: Era FM, hiburan berinformasi.
4: Ikutilah Era FM. Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kintar, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Gerik 96.2, Lenggong 94.2. Perak FM di mana-mana bersama anda.

Ramai orang pergi kerja tak pertanian. Barang siapa kerja kuat sampai penat lepas kerja, maka kepenatannya mencuci semua dosanya. Dosa dah dihapuskan, maka penyakit pun sembuh. Hadis riwayat Imam Ahmad. So ramai orang tak pasang niat, tapi nak pergi kerja. Pasang niat tak? Aku nak pergi kerja nak cari rezeki yang halal. Mencari rezeki yang halal adalah jihad. Selepas menunaikan yang fardu, mencari rezeki halal adalah jihad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. So pasang niat, kata ulama, bila kita pasang niat yang baik-baik, belum buat dah dapat 1/3 pahala. Kalau buat dapatlah 100% kalau ikhlas. Amin. So yang pertama cuci hati, yang kedua pasang niat. Itu sangat-sangat penting. Ketiganya of course lah untuk menjaga harmoni. Nak jaga harmoni, ni dia. Kalau kita tak ada harmoni dengan Allah, macam mana nak harmoni dengan alam persekitaran?

0: Fitri. Kita ni dah sampai Taiping ni.
1: Sampai Taiping, okey, okey.
0: Sebenarnya, frekuensi kat sini 10141 untuk koma je.
1: Ingatkan apa benda tadi.
2: Adab berjiran. Sentiasa mewujudkan suasana kemesraan melalui usaha kenal mengenal dan hormat menghormati antara satu sama lain. Antara cara yang boleh dilakukan adalah memulakan salam jika bertemu sesama Muslim atau ucapan penghormatan yang baik jika bertemu dengan bukan Muslim. Sentiasa bertoleransi sama ada yang melibatkan urusan keagamaan, adat resam, budaya dan cara hidup yang lain-lain. Barulah negara kita aman makmur. Pesanan ini dari kami, Pera FM untuk koma aja.

0: Baik, Gegar Pagi 9 Oktober 2026 bersama dengan Aida Sezali dan DJ Fizan.
1: Dan saya Fizan, terima kasih kerana masih bersama kami walaupun telah pun lebih 30 minit memasuki solat fardu subuh. Para pendengar kita masih bersama dengan kami. Terima kasih di atas sokongan itu. Baiklah. Saja dah nak bertanya kepada Yop-Yong kita. Tengah buat apa tu masing-masing kan? Mungkin lah kau ya, ada yang memasak. Ada yang tengah bersiap sedia untuk ke tempat kerja. Dan mungkin juga mereka pun telah memulakan kehidupan cergas mereka. Pergi beriadah, bersenam. Maklumlah minggu ini kita di Perak ini, di Ipoh ini akan mengadakan program Hari Sukan Negara.
0: Betul.
1: Ya. Jadi mereka telah memulakan rutin mereka untuk berhidup lebih sihat.
0: Ya, macam dan semalam pun kita dah mewawancara antaranya pengarah daripada Belia Sukan dan juga penolong pengarahnya.
1: Tidak lain tak bukan diacarakan oleh DJ Aida kita sendiri.
0: Janganlah malu saya. Tapi semestinya yang dapat kita lihat sekarang ini ramai yang dah pun mula mencubukan diri. Kalau sebelum ini mungkin orang kata tidak meminatilah bila nak berekreasi ni, bila nak bersukan ni rasa macam malasnya, nak berpeluh-peluh. Tapi sekarang ini ramai yang lebih cakna Bafizan ya, dengan kepentingan untuk meluhkan diri ni.
1: Memanglah kan, kita perlu hidup lebih sihat kerana biasa penyakit tu datang macam ribut kan.
0: Betul.
1: Perginya macam semut. Jadi inilah caranya untuk kita sentiasa dalam keadaan yang baik kan. Dari segi fizikal, mental kan.
0: Dan mudah-mudahan semoga kita semua diberikan kesihatan yang baik.
1: Ya, ya, betul.
0: Dan juga semestinya kita nak terus bersama-sama dengan sahabat-sahabat pendengar di ruangan WhatsApp kita ni.
1: Baik, wasabi-wasabi. Itulah dia yang hebatnya seawal pada jam 4.56 pagi tadi dah ada yang masuk.
0: Ya, paling awal, paling awal kan, untuk hari ini.
1: Tapi tak apalah, kita teruskan. Nampaknya ada message daripada Encik Zaifuzil. Salam sejahtera dan selamat pagi. Doa daripadanya, ya Allah ampunkanlah segala dosa-dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Pilihlah bagi kami kebaikan, kesejahteraan dan keselamatan di dunia mahupun di akhirat, insyaAllah. Permudah, berkati dan redailah segala urusan kami pada hari ini. Ya, itulah kita nak, ke semuanya berjalan lancar,
0: insyaAllah. Amin. Dan juga ini ucapan dan kiriman dari Syed Syaril, nasi biryani ayam asam utara cepur cemur. Ini sambil-sambil nak mengundang dan mengajak ramai ke gerai ni mungkin.
1: Itulah kan, semoga kita pun dijemput sama sekali.
0: Salam jemaah, semoga semua pendengar DJ dan kru bertugas Perak FM sentiasa sihat dan juga dilimpahi rezeki. Perak FM tetap di hati kami.
1: Terima kasih,
0: terima kasih banyak-banyak. Dan juga ini ucapan dari
1: tidak lain dan tidak bukan Mona Rahim daripada Kampung Ulu Cemor. Assalamualaikum DJ Aida dan DJ Aida Fizan, terima kasih. Assalamualaikum, selamat berkonti. Salam Jumaat buat family tersayang, warga Kampung Ulu Cemor, sahabat CJU, sahabat kelab, sahabat Perak FM dan semua pendengar setia Perak FM. Itulah dia bagusnya, walaupun kita hanya mendengar suara di corong radio tetapi hubungan tu, silaturahim tu ada juga, tetap erat. Untuk Perak FM, untuk koma aja tak mandang yang lain. Terima kasih, semoga dibukakan pintu rezeki dan juga pintu-pintu kebaikan buat kita semua.
0: Amin. Dan juga ucapan dari Yuk Chok Ali kita dari Taman Seri Ara Parit, katanya salam Jumaat untuk warga emas. Kalau warga Perak macam saya,
1: itulah kan, orang muda dia kan.
0: Sentiasa syukur kepada Allah kita bernafas hari ini. Alhamdulillah, diberikan peluang dan kesempatan untuk kita, bang.
1: Betul.
0: Dan juga ini ucapan dari
1: Satu lagi mesej daripada Cik Nora Zila. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Jumaat penghulu segala hari. Ya, semoga hari ini dia beri perlindungan, kesihatan yang baik, kebahagiaan, rezeki yang berlimpah, lagi berkah serta keselamatan dunia dan akhirat. Itulah dia ya, di samping kita mengejar dunia, kita tidak lupakan segala usaha kita untuk menuju ke alam yang seterusnya, alam kemuliaan hari
0: kita
1: ini.
0: Kumpul saham akhirat ya.
1: Betul, saham akhirat, betul.
0: Ya, dan juga ini kiriman dari Amy Roti Canai, warung Mancoy, Kampung Mancoy.
1: Lagi makan dia je ada.
0: Ya Allah. Kita ni masih belum lagi berkesempatan untuk singgah ke kedai-kedai mereka. Maafkan kami, insyaAllah. Kalau ada peluang, ada rezeki, sampailah kita.
1: Memang.
0: Buat makan ni takkan tidak. Semoga Allah pemudahkan segala urusan. Amin. Itu ucapan dan kiriman dari Amy. Dan ini pula,
1: satu lagi wasabi daripada Tuan Syaharudin. Assalamualaikum dan selamat pagi pada DJ Aida Sezali dan DJ Fizan. Waalaikumsalam serta semua pendengar setia Perak FM. Ya betul, dengan berkat doa dari kalian dan juga dengan izin Allah di pagi Jumaat yang berkah ini, diharapkan semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat. Amin.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Terima kasih lagi Tuan Syahrudin.
0: Dan juga ini kiriman daripada Yong Marhamah. Seronok. Yong, kita dapat
1: apa tu?
0: Novel. Ini hadiah setelah menjawab soalan kuis dalam rancangan Atma Bahasa semalam.
1: Tahniah sekali lagi ya.
0: Bersiaran jam 3 petang hari Khamis. Yeah. Jadi sebab inilah kenapa koma kena sentiasa fokus, kena alert sepanjang siaran, sebab bila ada soalan, bila kau menjawab dengan betul, macam Yong Marhamah kita dapat novel ni. Ha, seronok Yong kita.
1: Tapi itulah, di samping dapat hadiah, dapat juga ilmu.
0: Betul, itu yang pentingnya. Ya, itu yang penting, semestinya betul. Kita nak berkongsikan ilmu dengan para pendengar kita. Dan ucapan daripada Yong Marhamah kita ni, katanya selamat berkonti DJ berdua, Aida dan DJ Fizan. Salam Sayyidu Ayam buat semua pendengar setia per FM tak memandang yang lain.
1: Alhamdulillah, terima kasih sekali ini. Tahniah. Okey, lagi satu lagi. Encik Pian daripada Kuala Kangsar. Salam Jumaat buat DJ Aida dan DJ Fizan. Selamat pagi. Selamat pagi kembali dan selamat berkonti. Terima kasih kerana setia bersama kami di sini.
0: Baik, selepas ini kami kami akan terus bersama-sama dengan Koma lagi di ruangan WhatsApp Pro FM. Ramai lagi yang tak sempat kita nak bacakan kirimannya.
1: Tapi itulah, hantar. Jangan hantar.
0: Terus hantar. Jangan risau, selepas ini di jam berikutnya kita akan terus bersama-sama dengan Koma. Tapi sebelum itu kita nak terus ikuti selepas ini jam 7 pagi berita utama dan hari ini dalam sejarah juga.
1: Ya, akan turuti berita tersebut ialah cuaca dari Perak dan juga laporan daripada Jabatan Bomba Penyelamat Negeri Perak. InsyaAllah, tunggu nantikanlah laporan-laporan tersebut ya. So, Yub Yong semua.
0: Baik, sebelum itu kita berhibur dahulu. Selepas ini ada nak payung koma Huma Al-Khudar Kun Anta per FM.
1: Untuk koma aja ya. Cuba kau.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: #PenyiaranJakim.
1: Mendepani kerangka dasar baharu membangun Malaysia madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM.
2: Ayuh, seluruh anak berdiri.
3: Waktu pagi ke?
4: Selamat pagi, sayang.
3: Petang ke?
5: Terbetang di pinggir bukit.
3: Malam ke?
6: Cerita malam kita bersama.
3: Untuk kamu aja.
7: Hiburan berinformasi. Perak FM. Station anda.
3: Untuk kamu aja.

penegeri ditutup akibat jerebu. Myanmar sedia mudahkan proses penghantaran pulang warganya besar-besaran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi.

0: Laura Perrot kita hari ini ialah moncoh. Ha, kalau kamu nak tahu, moncoh tu maknanya mewah, banyak duit.
1: Hai, teman dengar Mika moncoh sekarang ni. Atau bila gamonya nak dapat merasa belanja Mika ni?
2: Mengkalau pasal itu, cepat aja Mika tahu ya. Alhamdulillah, rezeki Tuhan bagi. Kata, mohonlah teman belanja makan ya. Cakap aja. Kalau teman moncoh, teman beli sedekahnya.

0: de blagueur, Laura Perron.
1: Tera FM menerusi Pera Utara 104.1 Pera Selatan 97.3 dan 89.6 Kinta Manjung dan Hilir Perak 95.6 Cameron Highland 94.7 Grey 96.2 Lenggong 94.2 Cakat Rembiat 97.3 Gunung Berincang dan Cameron Highland 94.7 Pera FM bila-bila di mana-mana untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Pera FM.
2: Assalamualaikum, selamat pagi. Kamu masih lagi mendengarkan Pera FM bersama dengan saya Aida Sezali dan Fizan.
3: Dan saya juga masih lagi bersama bersama anda. Moga-moga semuanya tetap bersama kami. Dan kita akan teruskan rancangan hari ini untuk mendapat laporan daripada Pejabat Meteorologi Butterworth Pulau Pinang untuk cuaca di Perak.
4: Cuaca di Perak.
2: Bersama-sama kami di talian Encik Helmi selaku pegawai bertugas dari Pejabat Meteorologi Butterworth Pulau Pinang. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Baik, silakan Encik Helmi.
5: Okay, assalamualaikum, selamat pagi kepada semua pendengar Pera FM bersama Encik Helmi, pegawai bertugas dari Pejabat Meteorologi Butterworth. Akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi negeri Perak Jumaat 9 Oktober 2026. Untuk makluman, negeri akan mengeluarkan amaran bukti bagi kawasan perairan negeri Perak hingga jam 10 pagi nanti. Dan kena ini boleh menyebabkan angin kencang hingga 50 km per jam dan laut bergelora dengan ombak boleh mencapai ketinggian 3.5 meter dan berbahaya pada bot-bot kecil. Khususnya untuk senyawan cuaca pada hari ini, seperti mana amaran cuaca sedang berkuasa, hujan seribu petis sedang berlaku di kawasan perairan negeri Perak untuk pagi ini. Pada setelah petang pula, hujan seribu petis di beberapa tempat dinamakan boleh berlaku menyebabkan daerah dalaman negeri Perak. Dan dijangkakan kadar hujan ini boleh melanjutkan sehingga ke awal malam. Suhu minimum pada hari ini sekitar 24 darjah Celsius dan suhu minimum mencapai 3.34 darjah Celsius. Dapatkan maklumat dan amaran cuaca terkini melalui laman sesawang rasmi Malaysia di www.mbc.gov.my, aplikasi My Cuaca dan rakaman serta media sosial rasmi Malaysia. Juga saja info cuaca untuk hari ini. Terima kasih. Selamat
4: Cuaca Espera.

belakangan ini, cuaca memang susah nak dijangka. Pagi, panas terik. Petang, hujan lebat. Kadang, ribut petir sekali. Jadi, pastikan anda sentiasa bersedia sebelum keluar rumah. Bawa payung atau baju hujan, minum air secukupnya dan elakkan kawasan mudah banjir. Utamakan keselamatan diri dan keluarga. Ingat, cuaca boleh berubah tapi langkah berjaga-jaga tetap boleh kita ambil. Pesanan himat masyarakat ini dibawakan oleh Perak FM untuk Koma Aje.

0: Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, Zulkifli bin Harun. Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, itu penguasa Gumba, Mak Faisal bin Muhammad Zia.
1: Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, PD Muhammad Fazli bin Ahmad Saring, selaku petugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak.
2: Laporan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak, setiap pagi, hanya di Perak FM, untuk koma aja.
3: Baik, kalau tadi jam yang kedua kita untuk siaran Gegar Pagi hari ini, kita dah ikuti berita utama 7 pagi dan juga hari ini dalam sejarah. Dan nice. Juga kita dah ikuti juga.
4: Ya, laporan cuaca daripada Jabatan Meteorologi Butterworth Pulau Pinang. Dan sekarang kita nak teruskan pula satu lagi laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak. Siapakah tugas itu? Kita ikuti. Tuan Muhammad Shahznil bin Abdul Tahir.

0: Tanpa melengah lagi, kita teruskan dengan pegawai bertugas kita untuk laporan seterusnya untuk Komaja.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Pada pagi ini anda para mendengar bersama saya penolong ganda penguasa bomba Muhammad Syaznil bin Abdul Tohir selaku pegawai bertugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Untuk maklumat para pendengar sekalian, kes operasi yang dicatatkan sepanjang 8 Oktober 2026, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 41 kes, di mana kes operasi yang melibatkan kebakaran, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 15 kes. Dan antara kes-kes besar berlaku semalam adalah kes kebakaran melibatkan sebuah kereta jenis Proton Saga telah musnah terbakar 90% setelah terlibat kemalangan dengan sebuah kereta jenis Honda Civic di Lebuh Raya Ipoh Lumut Perak. Dalam kejadian ini, seorang mangsa telah tersepit dan telah disahkan meninggal dunia di tempat kejadian oleh pegawai perubatan KKM yang hadir. Manakala kes yang kedua yang berlaku pada tengah malam tadi, kebakaran melibatkan sebuah kereta jenis MPV Range Rover telah musnah terbakar 95% di Jalan Persekutuan Slim River menghala ke Sungai Slim River Perak. Dalam kejadian ini, tiada mangsa yang mengalami kecederaan. Bagi kes penyelamatan pula, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 7 kes dan pada awal pagi ini berlaku satu kemalangan jalan raya melibatkan dua buah lori, iaitu di mana sebuah lori bonded yang membawa muatan barangan sejuk beku telah merempuh bahagian belakang sebuah lori trailer membawa muatan mesi panjang. Dalam kejadian ini, terdapat dua orang mangsa tersepit di dalam lori bonded tersebut, iaitu seorang pemandu lori lelaki berbangsa Cina berusia 41 tahun mengalami kecederaan ringan, mana kelindannya seorang warga negara Bangladesh berusia 43 tahun mengalami kecederaan parah putus tangan kiri, manakala pemandu lori trailer tidak mengalami sebarang kecederaan. Kejadian berlaku di RNR Tapah menghala ke arah selatan Lebuh Raya Plus berhampiran dengan Tapah Perak. Bagi lain-lain kes yang diterima oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak seperti musnah tebuan, tangkap ular dan sebagainya, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 19 kes. Akhir kata, para pendengar sekalian perlulah mengambil berat mengenai faktor kemerbahayaan kebakaran dan sentiasa peka dengan aspek keselamatan bagi menjamin kesejahteraan semua. Di samping itu, para pendengar juga diminta untuk menjaga keselamatan diri dan keluarga, terutamanya dalam keadaan cuaca yang tidak menentu sejak akhir-akhir ini. Tuan-puan boleh menghubungi talian kecemasan negara 999 sekiranya berlaku sebarang kebakaran atau kecemasan. Sekian laporan dari saya, penolong kanan penguasa bomba Muhammad Syaznil bin Abdul Tohir dari Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Assalamualaikum.
2: Laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.

0: nama saya Wengkat. Orang Kuala.
1: Orang Kuala. Kuala lerah mana, Mika?
0: Garek. Depan kota kereta api. Jembatan Victoria Bridge.
2: Awak Intan dari kampung pada cangkat botol kanan. Buat projek tangan dekat parit.
1: Ikram tadi ya?
0: Ya.
1: Itulah. Bila teman on kan aja udah lembut.
3: Udah senyap.
0: Udah lain tak manda.
1: Dia tengok ni siapa gamuknya. Halo, Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum. Ini pagi dari Jena Tola. Jena Tola kopi.
1: Oh, Copenhagen ya?
5: Untuk koma je. Lendong game. Lendong

0: Huh, main sedap dia je buang kotak rokok kat luar kereta. Tension betul lah. Tak ada undang-undang ke untuk hukum bersalah macam ni?
1: Eh, siapa kata tak ada? Sebenarnya, kesalahan ini boleh dikenakan tindakan oleh pihak polis Diraja Malaysia. Kesalahan ini boleh didakwa di bawah Kaedah 52, Kaedah-Kaedah Lalu Lintas Jalan 1999, Kurungan LN 166 Palang 1999 dengan denda maksimum RM300.
0: Lepas ni kau kenalah hati-hati. Jangan sesuka hati nak buang kulit rambutan ke, botol minuman ke, plastik makanan ke dan macam-macam lagi lah. Kebersihan alam sekitar, tanggungjawab kita bersama. Pesanan prihatin ini dari Perak FM untuk kau.

0: Selamat pagi, Yub Yum.
1: Ya, saya Rafizan.
0: Saya Aida Sezali.
1: Ya, kita terus bersama anda semua, para pendengar. Tapi kesetiaan anda terus dihargai. Tapi saja nak khabar-khabar teman-teman semua. Kita sebenarnya dalam kontinen ada seseorang yang istimewa, tetapi kita itu kemudian bukan sekarang ya.
0: Kena nantikan.
1: Ya, betul. Teruskan bersama kami kan. Tapi untuk sekarang ni kita mengadap rumah hijau kita itu di Wasabi. Satu mesej daripada Cik Soleha, dan mesejnya berbunyi, "Assalamualaikum, saya Nur Soleha binti Haji Hussein." Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Dari Aulong Maju, Teping, Perak. Okey, macam mana cuaca di sana? Nak ucap selamat pagi pada ayah mak Haji Hussein dan Hajah Halimah yang di Ipoh. Okey, jauh rupanya.
0: Yong Soleha kita di Taiping, mak dan ayahnya di Ipoh.
1: Ini baik. Nampaknya ikut suami dan ikut ya. Dan ucapan juga diterus tujukan kepada suami, iaitu Encik Hamrizal bin Nurdin. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Terima kasih di atas mesej anda.
0: Ini pula ucapan dari Abang Fendi Jelapang, katanya, "Assalamualaikum Aida dan Fizan, selamat bertugas dan salam jemaat yang barakah, penghulu segala hari kepada semua sahabat dan juga pendengar-pendengar peminat setia Pera FM. Moga Allah SWT mempermudahkan segala urusan yang kita lakukan pada hari ini. Amin. Amin.
1: Seperti di Aida selalu kita teruskan dengan apa, dengan senyuman dan sikap-sikap yang positif. Tuan-tuan pagi Jumaat ni, macam kata tuan tadi lah kan, ini hari hari Jumaat, penghulu segala hari. Okey, selain daripada mesej tadi, kita pula nak dapatkan mesej daripada Cik Angah. Dari Puncak Jelapang. "Assalamualaikum DJ Aida, selamat bertugas. Alhamdulillah, mau hantar budak
0: SMKJJ
1: SKJ Kafa dengan Tiriga. Oi, banyak destinasi tu. Moga dipermudahkan segala urusan kita hari ini. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa nak ucapkan selamat berperiksa pada budak dari 4 SMKJJ.
0: Oh, tingkatan 4 mungkin sedang menjalani peperiksaan hari ini ya. Adakah Aida dah lama sebenarnya tak bersekolah kan?
1: ataupun itukah dia yang
0: adakah dari itu SMKJJ sahaja ataupun semua tingkatan 4 menduduki peperiksaan hari ini? Mungkin
1: ada kaitan yang DJ Aida ada war-warkan hari itu berkenaan dengan
0: itu matrik tu kan? Tahun 4 bukanlah sebab ini tingkatan 4. Kalau tahun 4 itu 10 tahun.
1: Okey, teruskan dengan mesejnya. Nak ucapkan juga selamat pagi pada ayah Muhammad bin Haji Ali yang berada di Kampung Piandang Baru. Ayah pendengar tegur. Okey, Radio Ipoh. Terima kasih. Moga ayah Cik Angah sentiasa dalam rahmat serta lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin. Terima kasih Cik Angah, dan juga terima kasih ayahnya Muhammad bin Haji Ali. Terima kasih. Dan ini ucapan daripada Yung Nur Aminah Muhammad Saleh dari Taman Temari Ibu Perak. Katanya, selamat pagi, selamat berkonti DJ bertugas. Semoga sihat selalu. Dipermudahkan segala urusan di konti. Radio Pera FM terbaik untuk koma aja. Terima kasih.
1: Kan, bukan hanya kami terbaik atau koma-koma semua yang terbaik kan. Terima kasihlah para pendengar.
0: Kita punya semangat sebenarnya datang daripada mereka yang sentiasa bersama dengan kita.
1: Memang pun DJ Aida sentiasa mengingatkan semua pendengar Radio Pera FM ni semuanya baik-baik belaka. Itu yang kita nak kan. Baik, satu lagi mesej Wasabi daripada Cik Rahmat. "Assalamualaikum dan selamat berkonti buat DJ Aida." Saya Rahmat dari Bemban Raya. Okey, nak buat ucapan selamat bekerja buat kawan-kawan di Sekolah Kebangsaan Siputih dan peminat setia Radio Perak FM untuk koma aja, dan tak lupa buat DJ Eli. Semoga sihat sejahtera hendaknya. Itulah dia. Bicara DJ Eli. Mendengar lah kan. Ini ada peminat ni. Tujuan khas.
0: Dan juga ini ucapan daripada Kak Ros dari Geri. Katanya, selamat pagi dan salam Jumaat yang penuh barakah. Semoga Allah permudahkan segala urusan kita hari ini. Amin. Selamat berkonti buat DJ Aida dan DJ Fizan.
1: Terima kasih. Setelah atas ucapan itu, nampaknya satu lagi mesej daripada Encik Muhammad Manan. Salam Jumaat Jumaat Mubarak, selamat menunaikan solat-solat tahajud dan solat fardu subuh. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hari Jumaat yang barakah ini, kami bermohon ke hadrat-Mu agar kami diberilah taufik, inayah dan hidayah.
0: Amin.
1: Berilah kami iman yang sempurna, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, anak-anak yang soleh dan solehah, rumah tangga yang bahagia, usia yang berkat, doa yang mustajab, hajat yang tercapai, keselamatan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Terima kasih ya, nampaknya doa tu merencakupi semuanya. Terima kasih Tuan di atas doa-doa itu.
0: Semoga doa yang baik itu berbalik juga kepada mereka yang sentiasa mendoakan.
1: Benar sekali, benar sekali.
0: Ini ucapan dari Syarul yang hadir dari Taipei. Cuaca pagi alhamdulillah tapi jerebu. Kurang sihat, betul. Ini satu peringatanlah untuk kita semua sentiasa berjaga-jaga, sentiasa memaksimumkan tahap perlindungan diri dan kesihatan diri kita.
1: Mentang-mentang koma-koma tu yang di luar yang berada di luar, mentang-mentang sekarang ni lah waktunya untuk keluar menghantar anak untuk ke tempat kerja kan. Seperti kata Aida tadi, ialah berhati-hati dan lindungi anda daripada jerebu ini.
0: Iya, dan ini pula ucapan dari Pakcik Bahari,
1: Ya, betul, daripada Batu Gajah Perak. Okey, mesejnya berbunyi, Assalamualaikum DJ Fizan dan DJ Aida. Selamat pagi Jumaat. Saya ucapkan apa khabar kedua DJ
0: Alhamdulillah.
1: Perak. Alhamdulillah. Terima kasih. Mohkoma, teruskan mendengar lagu-lagu dari Perak FM. Pasti untuk koma aja. Terima kasih Tuan Haji Badari.
0: Ini pula ucapan terakhir untuk kita bacakan pagi ini. Tapi jangan risau, selepas ini kita akan bacakan juga.
1: Jadi teruskan hantar ya, sobi-sobi anda.
0: Ini ucapan dari
1: Tuan Husin B.
0: Yong kita.
1: Oh ya, minta maaf.
0: Yong Husin B. Katanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi DJ berdua. Salam ceria, sihat selalu dari Mak Siabi dari Tanjung Ara, Pantai Remis. Nak tanya, siapa DJ seorang lagi tu? kita belum berkenalan lagi ni katanya. Itu Mak Sia dengan DJ Fizan kita.
1: Mak Sia, buat sementara ini kita kena rahsiakan supaya Mak Sia terus bersama kami sehingga selepas detik 8 pagi nanti.
0: Baik, di ke-3 pagi radio nombor 1 orang Perak, sentiasa di hati, semoga sihat selalu, diberikan kesihatan yang baik dalam lindungan kasih sayang Allah dan rahmatnya, bahagia selalu di samping keluarga juga.
1: Terima kasih.
0: Dan semoga kita semua dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala-galanya, bahagia selalu di samping keluarga yang tersayang. Amin. Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Itulah dia kata-kata indah sentiasa daripada pendengar. Terima kasih banyak-banyak.
0: Ya, dan juga selepas ini kita nak kongsikan antara topik utama di akhbar. Jadi terus kekal mendengarkan Perak FM. Ada hiburan, ada informasi.
1: Untuk koma aja.

0: Komen aja. Gegar pagi di Pure FM semestinya untuk Koma Aja. Masih lagi setia bersama dengan Koma pagi ini. Saya Aida Sezali dan juga DJ Fizan.
1: Dan saya Fizan. Teruskan bersama kami.
0: Dan sekarang ini seperti yang dijanjikan tadi, kita nak berkongsikan antara topik-topik utama di akhbar.
2: Di Pure FM, utama di akhbar hari ini.
0: Ya, antaranya yang boleh kita sama-sama ikuti antara topik yang menarik.
1: Okey, untuk saya, daripada saya ada satu topik yang kita telah jangka-jangkakan untuk hari ini pada 9 Oktober 2026. Mm-hmm. Ya, pada petang nanti kita akan menonton pembentangan Belanjawan 2027. InsyaAllah pada pukul 3.30 petang nanti.
0: Yeah.
1: Okey, satu topik sini, bantuan tunai STR dan SARA diunjur meningkat kepada RM17 bilion. Rakyat antara penerima manfaat utama Belanjawan 2027 yang dibentangkan hari ini dengan bantuan tunai lebih besar. Kemungkinan kelegaan cukai kepada golongan pertengahan, peningkatan pendapatan serta sokongan lebih menyeluruh bagi menangani kos sara hidup. Antara jangkaan paling konsisten ialah peningkatan sumbangan tunai rahmah STR dan sumbangan asas rahmah SARA. Jumlah peruntukan kedua-duanya boleh meningkat kepada sekitar RM17 bilion daripada sebelumnya RM15 bilion sebelum ini. Selain kemungkinan pelepasan cukai pendapatan tertentu kepada isi rumah pertengahan. Kan, itu dia topik pertama untuk pagi ini.
0: Ya, dan masih lagi berkenaan dengan Belanjawan 2027, Malaysia Madani hari ini, rakyat mahu rasa hasil reformasi, di mana Belanjawan 2027 perlu utamakan pencegahan NCD dan gaya hidup sihat, permudah pilihan sihat. Belanjawan 2027 perlu memberi penekanan lebih besar terhadap pencegahan penyakit, pendidikan kesihatan dan juga pembinaan budaya kesihatan yang lebih kukuh dengan penyakit tidak berjangkit NCD dan faktor risiko berkaitan gaya hidup diletakkan sebagai teras dalam reformasi penjagaan kesihatan. Kalau Koma dapatkan naskah, Koma juga dapat kita saksikan Belanjawan Merentas Zaman seawal tahun 1972 pada 3 Disember. Tun Tan Siew Sin meneliti dokumen sebelum membentangkan Belanjawan 1973 di Parlimen. Juga dapat kita ikuti 21 Oktober 1983 dan 19 Oktober 1984 terus dengan 1 November 1991 dan 2 November 2018. Belanjawan Merentas Zaman.
1: Itu ada ya, komitmen kerajaan untuk kita-kita semua.
0: Yeah.
1: Tapi dapat teruskan dengan sedikit berita yang menyayat hati.
0: Yeah.
1: Tiga beradik maut motosikal bertemu lori kejadian di Pontian. Ibu kepada tiga beradik, Puan Julaiha Munaji, berkata motosikal yang dinaiki mereka bertembung dengan lori di Jalan Parit Haji Sirat di sini kira-kira 7 pagi semalam. Mereka yang terbunuh ialah Nur Daniel Aiman Narlizan 18 serta dua beradiknya, Nur Daniel Fikri 11 dan puteri Naufal Raisha 8. Ini merupakan satu berita yang sedih untuk kita semua. Di samping kita menjalani hidup kita dengan baik, dengan gembira, tapi kita perlu ingatkan mereka yang kehilangan seseorang.
0: Yeah. Dan semoga diberikan yang ketabahan buat keluarga mangsa dan juga semoga dipermudahkan segala urusan mereka, ya. Dan ini juga satu pengajaran untuk kita semua supaya sentiasa berada dalam keadaan yang berhati-hati.
1: Yeah,
0: dan juga ini satu kerana kejadian ini dalam situasi jerbu,
1: ya. Ya, betul, tepat sekali. Yang itulah dia, perlu berhati-hati di jalan raya, peka dan fokus.
0: Dan ini pula berkenaan dengan jerebu. Ancaman jerebu, kenapa bacaan IPU, AQI tak sama? Perbezaan bacaan indeks pencemar udara IPU, Jabatan Alam Sekitar JAS dengan indeks kualiti udara AQI, platform antarabangsa seperti IQR berpunca daripada perbezaan kaedah pengiraan, piawaian indeks, sumber data lokasi serta masa kemas kini. Kalau boleh ada kongsikan berkenaan dengan jerebu ini, juga berkenaan berkenaan dengan catatan IPU yang tidak sihat, di mana 38 kawasan mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat jam 1 tengah hari semalam, ketika kebakaran hutan dan tanah di Indonesia masih berterusan. Dan juga semalam dia ada kongsikan antara bacaan-bacaan yang tidak sihat yang juga meliputi kawasan-kawasan di negeri Perak juga, antaranya ya, di Tasik Ipoh, Taiping juga betul. Sudah mencapai bacaan yang tidak sihat.
1: Jadi komo-komo yang berada di kawasan sekitar tersebut, berhati-hati ya, jaga kesihatan anda semua. Dan saya satu lagi berita yang sedikit sedih. Kejadian berlaku di Tanjung Karang, 3 beranak maut MPV rempuh lori. Tiga maut termasuk 2 kanak-kanak, manakala seorang lagi cedera apabila kendaraan pelbagai guna MPV dinaiki 4 beranak itu terbabit kemalangan dengan sebuah lori di Jalan Raja Musa Muda. Wanita berusia 44 tahun dan dua anak masing-masing, seorang lelaki berumur 8 tahun dan perempuan 12 tahun disahkan meninggal di lokasi. Seorang lagi anak lelaki berusia pula cedera di kepala. Penolong pengarah bahagian operasi JBPM Selangor, Ashrul Rizal Asbar, berkata kemalangan kira-kira jam 1.30 tengah hari itu berlaku apabila MPV jenis Proton Ezora dinaiki mereka merempuh belakang sebuah lori 20 tan. Semoga kejadian seperti ini dihindarkan daripada kita semua.
0: Amin.
1: Sekali lagi, selamat memandu di atas jalan raya kepada koma-koma.
0: Ya, dan juga banyak lagi perkembangan semasa yang boleh kita ikuti. Jangan lupa untuk dapatkan naskah di kawasan berhampiran koma. Dan kalau koma nak terus ikuti berita di Perak selepas ini, jam 8 pagi ya, kita akan ikuti Warta Perak disampaikan Zulika Zainuddin.
1: Berita yang khas untuk koma-koma aja.
0: Ya, terus kekal menangkap Perak FM.
2: Makanan laut segar, ikan, ketam, udang di Bagan Datuk dan Pantai Remis. Dengar Perak FM 95.6 MHz.

0: perkembangan terkini. Warta Perak sebentar lagi di Perak FM.
1: Warta Perak 8